Yang kedua, juga rekan Prima boleh gabung banget ya untuk telepon interaktifnya. Ya, nanti Putri Ayu juga buka di live TikTok Prima, yaitu di Prima 958 FM Indramayu. Jangan lupa ya nanti join ya. Oh iya, rekan Prima semuanya, pagi hari ini ya, agenda senam sehat bersama rekan Prima pagi hari ini itu yang sudah rutin ya di Jumat pagi. Ayo, ditunggu ya rekan Prima semuanya. Rekan Prima, ayo, yang masih siap-siap, masih buka ini ya, buka sepatu, masih ikat-ikat tali sepatu, ayo, buru-buru, udah ditunggu nih. Tadi udah terlihat ada Ibu Tuti ya, Ibu Tuti yang sudah hadir nih di Radio Prima FM, mau senam sehat bersama di pagi hari ini. Pastinya harus dong, harus sehat ya. Kalau sehat kan bisa melakukan apapun, aktivitasnya lancar, ya kan. Terus pastinya kalau makan apapun ya, makan apapun juga enak ya kalau sehat. Oke, Jumat berkah di pagi hari ini rekan Prima. Mudah-mudahan keberkahan juga menyertai kita semua. Dan selamat pagi, bismillah, Jumat berkah. Mari kita menebar senyum dan ikhlas ya kepada orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa untuk mengawali hari ini dengan berdoa. Oke, dan boleh rekan Prima juga kirim-kirim pantunnya, boleh banget ya untuk berkirim-kirim pantun di pagi hari ini. Pantunnya ditunggu oleh Putri Ayu ya. Dan sekarang Putri Ayu juga punya nih pantun untuk rekan Prima semuanya. Sore hari pergi ke sawah, di sawah bermain bola, hari apa yang penuh berkah? Hari Jumat jawabannya. Oke, pohon jaka berbuah lebat, batangnya kuat, daunnya mengkilat. Selamat datang hari Jumat, semoga kita tetap semangat. Asik, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga lancar semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Aduh, pagi-pagi kalau ada yang panggil Yang, asik gak sih? Yang, udah sarapan belum Yang? Yang, berikut ini ya rekan Prima semuanya. Dan selamat pagi untuk yang ada di warung. Bismillah, dagangannya laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Apalagi kalau ada yang ingetin, Yang, hati-hati di jalan, Yang. Asik.

aduh. Oke ya, harga prima semuanya, yuk. Ditunggu nih yang senam sehat bersama rekan prima pagi hari ini. Dress code-nya warna apa sih? Dress code-nya warna merah ya rekan prima semuanya. Waduh, warna merah menyala nih pagi hari ini ya, merah membara. Ya semoga semangatnya juga membara juga ya pagi hari ini, pastinya dong harus ya, semangatnya juga harus terus lanjut dengan seperti tagline-nya ngopi saya pagi hari. Kopinya diserubut, semangatnya lanjut. Asik. Oke, rekan prima semuanya, hari ini ya lebih dari 95% dari semua penyakit itu disebabkan oleh pilihan makanan, bahan makanan dan yang tidak sehat, dan juga kekurangan nutrisi dan kurangnya berolahraga. Oke, jadi yuk, olahraga minimal sehari 30 menit lah cukup ya. Boleh rekan prima olahraga yang menurut rekan prima tuh hobinya atau favoritnya, boleh banget. Mau olahraga apa rekan prima? Mau jalan kaki, olahraga kebugaran kaki, boleh. Mau tenis meja, boleh. Mau bulu tangkis, boleh. Terus mau sepak bola, boleh banget. Atau nih ya senam, boleh banget. Yoga boleh ya. Pokoknya yang disuka rekan prima apa, boleh ya, silakan. Nah, untuk menjaga kesehatan pastinya dan sehat paripurna selalu, Putri Ayu ucapkan sapa untuk yang amat berhormat si Al Zaitun berserta Umi dan juga keluarga, sehat paripurna selalu. Dan terima kasih udah monitor selalu Radio Prima FM. Lalu ya untuk yang berhormat ya, Rektor Institut Agama Islam Al Zaitun Indonesia, Datuk Sir Imam Prawoto juga selamat pagi. Ya, sehat paripurna selalu. Bismillah, lancar jaya semuanya. Aktivitasnya juga lancar. Dan semua aktivitas akademika yang ada di Mahat Al Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas dan manusiawi. Selamat pagi semuanya. Relawan juga yang ada di Mahat Al Zaitun yang sibuk-sibuk ya di unit masing-masing. Ya. Selamat pagi, tetap semangat semuanya. Dan para pelajar nih yang kalau jam berapa nih? 7.13 pastinya sudah berada di dalam kelas ya. Dan pastinya setiap pukul 7 nih ya, setiap pukul 7 para pelajar di Mahat Al Zaitun sebelum kegiatan pembelajaran di dalam kelas ada menyanyikan ya lagu Indonesia Raya 3 stanza yang pastinya di setiap pukul 7. Wah, pastinya terdengar nih ya rekan prima kalau berada di Mahat Al Zaitun nih, rekan prima bisa nih mendengarkan lagu Indonesia Raya 3 stanza yang terdengar di setiap gedung pembelajaran di Mahat Al Zaitun. Ada gedung pembelajaran Ali bin Abi Thalib ya, gedung pembelajaran di Umar bin Khattab juga. Wah, pastinya nih. Dan setelah mengumandangkan lagu Indonesia Raya 3 stanza, apa tuh yang dilakukan oleh para pelajar di dalam kelas? Yaitu mengucapkan sabda janji dharma bakti. Wah, janji yang pertama nih yang selalu Putri Ayu ingat itu yang pertama, poin pertama, saya akan berdisiplin dalam ruang waktu. Eis, disiplin ya, itu kunci utamanya. Ayo komen-komennya juga boleh Putri Ayu tunggu ya. Jangan sampai no komen nih ya. Di TikTok Prima sudah Putri Ayu buka di Prima 958 FM Indramayu pagi hari ini. Yang mau komen-komen di 0853-2189-9582 juga. Hayo, apa kabarnya semua pagi hari ini?

0: kita main tebak-tebakan lagi, Teh. Ya kan? Waduh, nih kerjaan RT nih yang selalu harus ngingetin warga nih.
1: Belum kenyang main tebak-tebakannya.
0: Tebak-tebakan kan kayak angin, Teh, enggak bisa kenyang.
1: Ngeplus gitu ya.
0: Ada juga masuk angin ya, Bang. Dingin. Oke, nih. Ini tugas RT nih, kaitannya nih, gajah apa yang ada di tong sampah, Teh?
1: Aduh, kayaknya enggak tahu deh.
2: Tahu aku ini mah.
0: Apa?
2: Gajah lah kebersihan.
0: RT, gimana sih? Gajah apanya yang besar, Teh?
1: Gajah belalai.
0: Iya. Bang.
2: Enggak tahu.
0: Serius? Tadi aja bisa jawab.
2: Ya kan tadi.
0: Sekarang hilang. Habis tokennya apa, Teh?
1: Kandangnya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ada juga badannya gede, kupingnya paling lebar, hidungnya paling panjang.
0: Gajah lah, Teh.
1: Tapi suaranya ini
0: apa?
1: Suaranya bindeng. Gajah apa?
0: Gajah flu.
1: Iya, itu dia suaranya.

Meskipun ya rekan Prima semuanya, kita terpisahkan oleh dinding pemisah ya, asik. Dinding ruang siaran pastinya. Dan juga yang ada di live Tito Prima, semuanya selamat pagi. Kita juga terpisahkan oleh layar handphone. Tapi terasa dekat ya, terasa dekat karena bisa ngobrol nih. Dan nanti yang monitor melalui radio analog ya, maupun streamingnya juga bisa juga ngobrol di Ngopi Sai ya, sekira pukul 8. Dan jangan lupa rekan Prima, nanti ada sebar senam sehat bersama. Sebar hadir setiap hari rekan Prima di Ngopi Sai sekira pukul 7.45. Pokoknya jangan kemana-mana, kita sebar senam dulu ya, biar peredaran juga lancar. Terus sendi-sendinya nih yang tadi kaku-kaku ya, biar lentur-lentur nih. Terus biar fresh juga ya. Mungkin tadi pegel-pegel, apalagi tadi ya, baru aja berkendara nih ya. Tadi pagi, biasa rekan Prima kalau pagi itu berangkat ya, bersamaan dengan anak-anak sekolah yang berangkat nih dari Gantar ya menuju Radio Prima FM. Kalau pagi benar-benar rame ya, soalnya anak-anak sekolah ya, satu motor satu anak ya, satu motor satu anak, hitung aja tuh berapa tuh pemotor ya, yang pelajar naik ke motor berangkat ke sekolah. Rame. Hati-hati ya rekan Prima semuanya saat berkendara di jam-jam sibuk ya, jam-jam sibuk berangkat saat berbarengan dengan anak berangkat sekolah. Ataupun jam-jam sibuk juga nih yang baru pulang dari pasar. Ya, selamat pagi yang ada di pasar Horgelis semuanya. Selamat pagi yang ada di pasar-pasar, yang ada di kawasan pertokoan juga, selamat pagi. Dan Putri akan mengisi ruang informasi di pagi hari ini ya, rekan Prima semuanya. Pastinya Putri Ayu siap nih ya, informasi menarik di pagi hari ini. Apa informasinya nih di pagi hari ini? Oke, bagaimana rekan Prima kalau ya, rekan Prima nih mendengar kabar baik ya, kalau nanti pendidikan itu gratis ya, pendidikan gratis di sekolah negeri dan juga bahkan sampai PTN nih. Bagaimana perasaan rekan Prima atau wong reang semuanya? Dan Presiden Prabowo Subianto, rekan Prima, percepat pendidikan gratis di sekolah negeri, perguruan tinggi negeri itu akan segera dimatangkan. Dan Putri Ayu, ini nih dapat kabarnya dari lognews.co.id loh rekan Prima semuanya, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memimpin rapat terbatas untuk mempercepat penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri. Ini sebagai bagian dari apa? Sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Nah, dalam rapat tersebut ya rekan Prima, Presiden Prabowo mengarahkan nih agar kebijakan pendidikan gratis ini ya diterapkan secara bertahap. Mulai dari jenjang apa rekan Prima? Mulai dari jenjang PAUD atau TK ya, lalu SD, SMP.

hingga SMA dan SMK negeri yang mencakup sekitar 164.000 sekolah nih di seluruh Indonesia. Dan selain pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga akan mulai mematangkan namanya Rencana Pendidikan Tinggi Negeri Bebas Biaya Kuliah. Wow. Dan termasuk nih pembebasan uang kuliah tunggal atau UKT dan uang pangkal yang akan ditargetkan dibahas dalam 2-4 minggu ke depan nih rekan Prima semuanya. Dan juga pemerintah akan memperkuat perhatian terhadap pendidikan pesantren melalui peraturan presiden nomor 18 tahun 2026 dengan membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama sebagai langkah untuk memperluas dukungan dan penguatan layanan pendidikan di seluruh jalur pendidikan nasional. Bagaimana rekan Prima atau orang yang mendengar kabar baik ini, kabar gembira untuk pendidikan gratis ya, mau di sekolah negeri dan juga hingga tingkat PTN ataupun guruan tinggi negeri. Boleh ya rekan Prima, komen-komennya ditunggu. Oke, pagi hari ini kok terasa dingin ya di ruang siaran. Iyalah, meskipun di luar sana cuacanya cerah banget ya, karena di ruang siaran ini dingin, jadi berdiri deh bulu romaku.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Ya rekan prima semuanya, kalau sedang ada senam saya bersama nih di halaman parkir Radio Prima, sonnya itu ya, sonnya itu menggelegar loh ya, seperti son horek pastinya. Iya kan biar lebih semangat lagi ya, biar lebih semangat lagi gerakan senamnya ya nggak sih? Sampai terdengar nih ke ruang siaran. Oke, selamat pagi nih yang ada di Banyuwangi ya, Kak Trini Sunarse ya. Info ini ya, tadi kan ngomongin tentang pendidikan gratis ya yang sedang disiapkan oleh pemerintah ya. Untuk pendidikan gratis di tingkat sekolah negeri ya, dan juga hingga perguruan tinggi negeri yang akan segera dimatangkan nih oleh pemerintah. Dan Trini di Banyuwangi ya sudah komentar nih. Iya non, anak tetangga kami ya di Banyuwangi itu SD-nya juga sudah gratis. Oke ya, tapi kalau ngomongin tentang gratis, apa aja sih yang digratiskan ya kira-kira? Apakah semuanya ya gratis tanpa ada uang yang dikeluarkan sepeser pun, atau bagian-bagian tertentu nih yang digratiskan ya, buku mungkin, buku paket, atau uang gedung ya, atau apa nih ya gratisnya itu, atau benar-benar nol nih biayanya? Aduh, boleh dong ya sharing-sharingnya yang saat ini sudah mendapatkan nih untuk tingkat sekolah dasar yang gratis. Oh, Pak Salim ya, Pak Salim juga boleh, Pak Salim nanti ini ya gabung ya Pak Salim ya, kita ngobrolin tentang pendidikan gratis nih, karena Pak Salim kan punya putri yang cantik ya, Dek Citra ya, yang masih sekolah. Rekan Prima juga boleh nih untuk gabung di 0853 2189 9582 di sesi jam yang kedua nanti. Oke, untuk yang ada di grup Ventura Family Prima juga selamat pagi Mama Indah bareng Pak Amir ya. Juga sehat-sehat selalu Mama Indah, nanti kita sebar ya. Senam sehat bersama pagi hari ini yang ada di rumah nih yang sedang dengerin Radio Prima FM melalui radio analog, jangan lupa nanti kita sebar. Oke, untuk Indramayu ya rekan prima semuanya, Indramayu Wong Reang, selamat pagi. Yang ada di Ciayu Majakuning juga, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan juga selamat pagi. Dan untuk kabar dari Indramayu rekan prima semuanya, ini nih ya, masih berkaitan dengan si jago merah. Wah, si jago merah apa tuh, api ya, waduh, api yang beberapa waktu yang lalu ya itu telah melalap. Wah ya, si jago merah telah melalap nih ya, yang ada di warga penduduk ya di eretan sana beberapa waktu yang lalu. Nah, Bupati Indramayu membantu nih untuk penggantian dokumen-dokumen warga eretan yang terbakar. Dan Bupati Indramayu Luki Hakim merealisasikan komitmennya yaitu kepada masyarakat ya, dengan membantu penggantian dokumen kependudukan milik warga desa eretan ya, kecamatan Kandang Haur yang hilang dan juga terbakar akibat musibah kebakaran rumah. Lalu langkah ini dilakukan sebagai bentuk apa rekan prima semuanya? Ini sebagai bentuk pelayanan cepat agar warga ini dapat kembali ya memiliki dokumen penting untuk mengakses berbagai layanan administrasi. Dan pemerintah Kabupaten Indramayu juga berharap nih penggantian dokumen kependudukan ini dapat meringankan beban warga yang terdampak dan membantu warga untuk menata kembali kehidupan setelah mengalami musibah.
Dan bantuan tersebut juga menjadi wujud komitmen dari pemerintah daerah ya, bahwa pelayanan kepada masyarakat ini tidak hanya sebatas janji, tapi diwujudkan melalui tindakan nyata. Oke, kabar dari Indramayu ya, selengkapnya bisa ya rekan Prima, bagaimana info selengkapnya ada loh di lognews.co.id. Hai rekan Prima, yuk pagi hari ini ya, setelah ngedengerin berita-berita informasi pagi hari ini.

Ya rekan Prima semuanya, sebar senam sehat bersama pagi hari ini. Siap-siap kita sebar pagi hari ini ya rekan Prima. Hayo ah ya. Taruh dulu tuh apa tuh ya yang sedang dipegang. Ada yang pegang sapu, taruh dulu deh sapunya. Ada yang pegang kemoceng, waduh, taruh dulu kemocengnya. Ada yang pegang spon, ya, spon cuci piring. Taruh dulu ya. Ya, yang sedang nimbang-nimbang nih di warung sayur Ibu Sukina. Taruh dulu tuh ya. Cabenya ya, biar tuh yang sedang belanja ikutan senam pagi hari ini ya. Yuk ajakin yuk kita senam pagi hari ini. Sebar senam sehat bersama. Nah Putri juga rada pegel tadi ya di jalan karena rame padat, terus lehernya ini perlu relax ya sekarang karena kebanyakan nengok ya. Kebanyakan nengok rekan Prima karena kan tadi ramai pengendara ya, di depan ada truk juga, jadinya mau nyalip ya, nengok dulu aman gak tuh depan, aman gak, jadi biar relax nih ya, kita olahraga dulu pagi hari ini ya gak sih. Yuk taruh dulu semuanya, sudah siap belum kita olahraga pagi hari ini? Gerakan pertama kita jalan kaki di tempat ya rekan Prima. Jalan kaki di tempat terlebih dahulu. Gerakan pertama kita mulai yuk dari sekarang, yuk kita jalan kaki di tempat. Hitungannya sampai 8 kali. Siap? Ayo kita jalan kaki di tempat. Yang ada di Tasikmalaya juga yang hadir di TikTok Prima, ayo ikutin ya gerakannya. Yuk kita mulai dari sekarang. 1, 2,

7, 8. Okay, kita sudah jalan kaki di tempat nih, menguatkan otot-otot kaki ya, biar lancar juga peredaran darah ya di kaki juga. Wah, lalu gerakan selanjutnya, oke, gerakan selanjutnya ya, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sana, para penonton semuanya, yuk gerakan kedua ya untuk sebar pagi hari ini. Oke, kedua tangan di pinggang, kedua tangan di pinggang rekan prima semuanya. Biar relax nih ya, sekitar kepala, leher ya, persendian juga. Kita gerakan kepala, tengok ke kanan dan juga ke kiri ya, ke kanan, ke depan, ke kiri ya. Kita ulangi ya sampai hitungan 8 kali. Yuk kita mulai dari sekarang. Siap-siap, kedua tangan di pinggang. Ayo ya, udah siap belum semuanya? Kita mulai. 1, 2, 3, 4.

agak ke kiri ya. Yuk, sekarang kita ini nih ya. Untuk daerah tangan nih ya, biar lancar juga peredaran darah di sekitar tangan ya. Ayo kita gerakan selanjutnya. Coba kedua tangan ke depan ya. Kedua tangan ke depan. Lalu kita tepok-tepok nih ya, tepuk-tepuk tangannya. Untuk tangan kanan ditepuk dengan yang tangan sebelah kiri ya, mulai dari ujung jari tangan kanan, terus mundur ke belakang sampai pangkal ini bahu ya, lalu ke depan ya. Begitu pula sebaliknya ya rekan prima. Sebaliknya juga kalau untuk tangan kiri ya, yang tangan kanan yang menepuk gini, menepuk dari ujung jari tangan kiri ke belakang, mundur lalu ke depan lagi. Oke ya, kita mulai ya gerakan tersebut ya rekan prima, itu untuk melancarkan aliran darah ya di sekitar tangan. Yuk kita mulai, kedua tangan di depan.

tepuknya udah, tepuk tangannya udah ya, tepuk-tepuk, ih lancar nih, lancar. Oke, okay. Dan untuk tepuk-tepuk di bagian lengan juga bisa banget nih rekan prima, biar rileks ya, gimana-gimana. Selanjutnya ya, biar lebih rileks lagi untuk daerah pergelangan tangan ya, lengan bahu juga, tangan kanan ya, tangan kanan ke depan, lalu yang tangan kiri ya, menepuk-menepuk nih di bagian pangkal lengan ya, atau deket bahu nih tangan kirinya ya. Kita tepuk-tepuk ya sampai hitungan 8, begitu sebaliknya juga. Halo, Wong Tangkil juga ikutan yuk. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Kita mulai dari sekarang gerakan tersebut. Tepuk-tepuk di bagian ujung pangkal lengan atau deket bahu ya. Oke, kita mulai.

Haduh. Udah ini ya. Gimana Ibu Sukina, Mama Indah, Pak Amin. Nah, Rastim ikutan gak nih Kang Sondol juga ya. Oke, sebar sudah nih ya. Ini sebar hadir setiap hari ya di Ngopi Say sekira pukul 7.45 menit. Ya, setelah sebar yuk. Minum dulu, minum air putihnya jangan sampai kurang ya Dekan Prima. Semangat, salam sehat semuanya. Dan untuk nenekku selamat pagi Nek. Mudah-mudahan sehat paripurna selalu ya. Nenekku pahlawanku nih, asik banget ya pagi hari ini ya. Yang sedang berolahraga juga.

0: Aduh, diajak terbang nih ya. Terbanglah bersamaku. Oke, selamat pagi. Yang tadi udah miss call ya. Yang sudah miss call pagi hari ini. Sekarang sudah dibuka nih di sesi jam yang kedua di 0853 2189 9582, ya. Yang ada di Bandar Lampung, KDK ya. Coba lagi ya, KDK. Oke, yuk, langsung yuk ya. Di 0853 2189 9582, boleh di sesi jam yang kedua ini untuk teleponnya. Apa kabarnya nih untuk dia yang ada di kawasan Bugis? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka,
1: ngopi se.
0: Asik, rame banget tuh, kayak di pasar. Iya, ya.
1: Lagi di pasar, lagi luruh asin.
0: Oh iya tah. Pasar apa ini?
1: Di pasar kok ada, lagi pasar Jumatan.
0: Oh, pasar Jumatan.
1: Iya, pasar. Nganu kan bakal nggak minggu boyong,
0: Oh iya, pasar kaget ya?
1: Pasar kaget. Oh iya.
0: Iya nggak sih?
1: Iya, kumpul kaget ya, ana ibu.
0: Pasar kaget atau pasar iya. Apa sih? Nggak, tumpah.
1: Lagi anak pasar lagi mirip klambi.
0: Arab tuku klambi nang. Yon. Mau beli baju?
1: Iya, lagi beli baju.
0: Buat apa kondangan?
1: Ya buat kondangan, buat nanti pengajian.
0: Oh gitu.
1: Terus talilan, nur bekak.
0: Berarti ada pedagang apa aja di situ?
1: Ya,
0: baju.
1: Baju. Ya, baju.
0: Sayuran. Kami,
1: baju. Kumpul anak baju, anak sendal, anak sendal.
0: Terus ada ini apa, gayung.
1: Gayung anak prabot, ada gayung anak ember.
0: Prabot.
1: Ada wadah sampah, ada serok ada.
0: Serok juga.
1: Iya. Lagi mirip klambi kok di pasar.
0: Asik. Pilihin dong.
1: Narasim.
0: Pilihin daster.
1: Iya, ada daster, ada kamis, ada kemana, ada rok.
0: Iya, biasanya kan pada emak-emak tuh nyariinnya daster ya.
1: Iya.
0: Ini seragam wajib yang ada di rumah.
1: Rame teh. Anak-anak mau pira ciro lu papa. Sakit.
0: Oh, itu tiap hari Jumat.
1: Tiap kliwon rame. Pasar ya, anak pasar.
0: Iya. Ayolah ngeborong ya.
1: Ya, kan borong-borong. Karena mimi nak wina, mimi nak mega, melanggeral, anak novel, anak mimi setia, terus suara mimi nak desi, mimi nak mega, bapak tuan nak mega. Lirik nu malaka, ya, ada pasar lek, ada pasar anyaran lek. Saben kliwon lek.
0: Saben kliwon, oh berarti cuman kliwon aja ya, nih.
1: Pasar ke, milih.
0: Ayo,
1: loakan anyaran, perabot.
0: Oke.
1: Lagunya apa teh?
0: Lagunya. Lagunya ada dari Salsa Bintan nih, Karena Aku Sayang, ada Singkong dan Keju. Karena Aku Sayang ya. Pastinya sayang nih kepada. Iya.
1: Ya, aku Ibu Sukina, Mama Bini, Mama Lin, Mama Titan. Sekarang gue Mama Indah, Bapak Amir. Kang Rojaya, Kang Basmo. Terus sekarang gue Kondol. Terus sekarang gue Bunda Ima, Bunda Mary. Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Epi.
0: Siap.
1: Terus Mama Oda, lagi majengan, dulu udah penumro.
0: Iya tak?
1: Mama Odang.
0: Oke.
1: Jadi bono pasti turu, mau jadi bono saja aja saya kau pasti turu, mana bekerja.
0: Iya.
1: Jadi bono.
0: Oke.
1: Gampang aja. Peribatan itu.
0: Apa tuh?
1: Peribatan emang keadaan ke jari yang minok meka.
0: Cakep. Eh belum.
1: Mobil sedan.
0: Cakep.
1: Belang segara lagi banjiran.
0: Cakep.
1: Eh, bina Jumat rame dikejagan.
0: Nah iya.
1: Terus lagi kirame pasaran.
0: Ui, mantap.
1: Para kumpul, para mama pada bebarengan.
0: Asik.
1: Rame dikejagan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Narasim ya. Sing lagi pasaran nih Bugis Sukatani Laban ya. Kliwonan ya. Oh, berarti setiap Jumat Kliwon nang. Oke. Ya. Oke, para pedagang semuanya yang di pasar kaget, pasar tumpah. Wah, pasar apa lagi ya? Oh iya, kalau hari Jumat juga nih ya. Kalau Jumat sore nih di Gantar juga di desa ya, Gantar di situ juga ada loh kalau Jumat sore tuh. Oh, pasar Jumat namanya atau pasar malam ya. Banyak yang nyebutnya pasar malam, ada yang nyebutnya juga pasar Jumat. Tuh, kalau di Gantar, di Kelurahan Gantar ya, Rekam Rima di depannya tuh. Oke, dari Bugis Sukatani Laban kita terima telepon lagi dari yang nun jauh di sana. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Terputus ya, putus lagi teleponnya. Oke, halo. Assalamualaikum. Sudah nyambung nih.
2: Halo.
0: Halo. Kadeka. Assalamualaikum. Hey, putus lagi ya. Iya. Soalnya dari Bandar Lampung nih, nyangkut apa ya di perjalanan tuh. Oke ya, Rekam Prima semuanya. Nah, di Ngopi Say pagi hari ini juga ada Asaipul ya. Asaipul, Kak Putri request lagu dong. Boleh salah apa? Lagu boleh, salah apa? Aduh, titik komanya mana nih ya? Kak Putri request lagu boleh, salah apa dari Irwan? Oh gitu ya. Oke, ditunggu ya yang request lagunya. Ada Miftahur Rahman juga udah follow akun TikTok Prima, terima kasih. Dan Rekam Prima semuanya harus hari ini harus dalam kondisi sehat paripurna ya kan. Harus dong ya. Jangan sampai nih di saat ini kurang fit karena memang imun tubuhnya sedang menurun ya. Imun tubuh menurun, nah berarti harus nih, harus ditingkatkan. Dan agar tetap fit dan juga konsentrasi nih saat berdagang nih, para pedagang juga harus fit dan konsentrasi dong ya. Iya, ngitung-ngitung tuh harganya ya, yang dibeli oleh konsumen. Nah, harus konsentrasi. Nah, ada nih bagi para pedagang, bagi petani juga ada kapsul multivitamin, yaitu kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan juga konsentrasi, yaitu sehari cukup satu kapsul aja. Dan yang Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, Vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein, kemasannya praktis banget dan mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market dan juga toko online ya. Neotracap Gold, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Aduh, karena aku sayang ya dengan rekan Prima semuanya. Jangan kemana-mana, setelah ini Putri kembali ya Ibu Sukina. Sayangku dengan rekan Prima pastinya setinggi apa ya? Setinggi langit di

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayostor Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayostor bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayostor Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: RT ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi, bukan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah. Gak basah.

Gimana ya, orang mangan sangang wulan ya, rekan prima semuanya, wong reang. Ngamen, Elvira Cantika dan juga Nabila. Wah, sedang lagu Ngamen, Putri Ayu pegang kecerekan ya. Jadi ada yang pengen tuh ya, mau dong kecerekannya. Oh iya, di sini soalnya di ruang siaran ya, nemenin Putri Ayu ada kecerekan, ada Jojo juga si Ijo ya. Pagi, selamat pagi. Request dong, boleh request ya di pagi hari ini, boleh, boleh requestnya. Dan juga terima kasih yang udah kirim-kirim mawar merahnya, sekuntum mawar merah. Aduh, ada anak bungsu nih. Anak bungsu itu anak terakhir gak sih? Bungsu ya, atau ragil ya. Oke, oke. Yang sudah follow juga ada Ibu RT, ada Mahmudah ya. Di mana nih Mahmudah? Request kakak terlalu mencintaimu. Asik, dari Melili. Boleh gak sih kalau kita terlalu mencintai terhadap seseorang? Oke, okay, ya. Ada congratulation morning kak ya, selamat pagi juga morning to Wong Brebes juga yang sedang ngopi-ngopi nih. Saipul ya sedang ngopi-ngopi, terus temennya ngopi ada gehu, tempe goreng dan temen-temennya. Oke, Uyut. Ternyata Uyut juga monitor nih di live TikTok Prima ya. Selamat pagi Uyut yang ada di Kertanegara. Ya, ternyata juga sudah nonton radio nih di pagi hari ini. Ayo goyang lagi. Goyang lagi di ngopi, say. Terima kasih yang udah follow YNYD juga di pagi hari ini. Nomor teleponnya di 0853-2189-9582 yang bisa rekan prima pergunakan ya, untuk kita ngobrol santai, berbagi informasi di pagi hari ini. Oke, selamat pagi rekan prima semuanya. Apa kabarnya nih ya? Bagaimana ya kalau ada kondisi di lapas? Wah, kondisi di lapas ya, itu kalau disidak, wah ternyata nih rekan prima semuanya, kalau rekan prima membayangkan di lapas itu enak gak sih? Di lapas itu enak gak sih? Terus fasilitasnya apa sih ya yang didapatkan di lapas ya? Ini ada kabar loh rekan prima semuanya dari lognews.co.id di pagi hari ini. Ombudsman temukan ruangan berfasilitas khusus di lapas Cibinong saat sidak. Nah, ternyata ya ada fasilitas khusus di lapas Cibinong. Wah, fasilitasnya semewah apa di sana ya? Dari lognews.co.id rekan prima semuanya, Ombudsman RI menemukan sejumlah ruangan dengan fasilitas yang berbeda dari blok hunian warga binaan pada umumnya ya. Itu saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di mana? Di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan dalam sidak tersebut rekan prima ya, Ombudsman ini memperlihatkan ruangan yang dilengkapi sofa, ada televisi berukuran besar, ada pendingin ruangan, wah ada juga ya kabinet, hingga area dapur, dan disebut kompleks berada di belakang kompleks lapas tuh ya. Wah, terpisah ternyata dari blok hunian biasa. Dan Ombudsman juga menyebut terdapat lebih dari 10 kamar dengan fasilitas yang serupa, termasuk ruang tamu, ya, kamar tidur, kulkas, dan peralatan memasak. Temuan ini rekan prima menjadi perhatian loh, karena fasilitas tersebut ya, kalau dinilai ini berbeda dari kamar hunian narapidana atau napi pada umumnya. Namun
Hingga kini belum ada kepastian ya Rekan Prima mengenai identitas penghuni maupun status penggunaan ruangan tersebut ya, sehingga hal itu masih menunggu penjelasan resmi dari pihak Lapas Cibinong dan instansi terkait. Itu informasi dari lognews.co.id. Oke, Kak Putri jangan lupa lagunya. Oke, jangan lupa lagunya ya Putri, ayo cari dulu nih yang request di pagi hari ini. Apa tuh ya? Tapi sebelumnya ya, tadi ada yang udah ngasih mawar merah. Gimana nih kalau ada yang ngasih mawar putih ya? Apa sih maknanya mawar merah, mawar putih, dan mawar hitam atau black rose ya? White rose atau red rose nih? Apa ya? Oke, ya Putri aja tunggu nanti yang ingin telepon di 0853-2189-9582. Tentunya hanya di Ngopi Say. Asik, oke ya. Seneng gak sih kalau dikasih mawar putih ya? Ini lagu miliknya Kalia Siska. Dan selamat pagi yang sedang sibuk-sibuk pagi hari ini. Tetap semangat semuanya di hari Jumat yang penuh berkah.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira,
7: gembira,
6: kabar,
7: kabar
6: gembira,
7: gembira.
6: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

dimurahkan, yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Aduh, ya kangen deh dengan lagu Tabola Bale, ya enggak sih? Soalnya ini ada G-Walks, G-Walks Z dari Bojonegoro ya. Tapi sekarang sedang di NTT nih, di Nusa Tenggara Timur sana. Boleh dong info-infonya ya di 0853-2189-9582 ataupun komen di TikTok Prima ya. Bagaimana nih kondisi terkini yang ada di NTT sana, G-Walks ya. Kan pasca musibah yang melanda di Nusa Tenggara Timur sana, makanya tadi diputarkan nih lagu Tabola Bale ya, dari nuansa timur sana. Oke, ternyata sudah aman mbak, aman di NTT, aman mbak sudah di sini, alhamdulillah ya, sudah aman di NTT pasca bencana alam yang melanda di NTT sana. Berarti tinggal ini ya, pemulihan-pemulihan infrastrukturnya juga yang ada di sana. Oke, semangat selalu Zona Indramayu. Barbar juga selamat siang semuanya, selamat pagi untuk Merauke. Oke, udah siang ya. Oke, Bojonegoro, ada Kiki juga di Bojonegoro. Boleh gabung juga ya di Bojonegoro, di teleponnya di 0853-2189-9582. Di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut pagi hari ini. Oh iya Putri Ayu, ini cek dulu ya yang ada di TikTok Prima. Selain di TikTok juga yang hadir, yang sudah komen-komen di 0853-2189-9582. Ada siapa aja ya di sini, terutama di grup Ventura Family Prima. Oke, ternyata ya ada Mimi Epi, selamat pagi. Ibu Tuti juga yang udah kirim-kirim doa-doa terbaiknya di Jumat pagi yang penuh berkah ini. Ya Allah, di pagi yang mulai ini, mulia ini ya, terimalah amal ibadah kami, luaskanlah rezeki kami, sehatkanlah badan kami, dan ampuni dosa-dosa kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, selamatkan kami di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam Jumat, salam sehat dan tetap semangat. Oke, Ibu Tuti yang udah kirim-kirim doa terbaiknya nih untuk rekan Prima semuanya, Wong Reang, dimanapun berada. Oke, dari Mama Indah Sinta bareng Papa Amir ya. Papa Amirnya lagi demam lagi Teh Putri. Udah dikasih obat tidur dari kemarin ternyata, kemarin sore demamnya. Oke, Mama Indah, mudah-mudahan nih Pak Amir ya cepat turun demamnya dan bisa nih suhu tubuhnya normal kembali ya. Sabar dan tetap semangat Mama Indah. Pak Amirnya juga semangat Pak Amir. Oke, dari DK Bandar Lampung juga, assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam yang ada di Bandar Lampung sana. Waalaikumsalam ya DK, DK Bandar Lampung. Oke. Mudah-mudahan juga doa-doa terbaiknya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ya. Jam 8.56 menit rekan Prima di pagi hari ini, nanti Putri kembali di sesi jam selanjutnya. Jangan lupa di 0853-2189-9582. Oke, sebelum masuk di sesi jam selanjutnya rekan Prima, apa kabarnya nih ya untuk Gibran Raka Buming Raka pagi hari ini, wapres kita ya. Dan ada informasi nih dari lognews.co.id rekan Prima, bahwa KPU telah tegaskan bahwa Gibran ini penuhi syarat pendidikan dan gugatan masih diproses di MK ya. Ini kabar terbaru dari lognews.co.id rekan Prima semuanya, bahwa Komisi Pemilihan Umum
atau KPU menegaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi persyaratan pendidikan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Dan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi atau MK, KPU menyampaikan bahwa dokumen persyaratan pencalonan Gibran telah diterima dan diverifikasi pada Oktober 2023. Dan termasuk surat keterangan penyetaraan pendidikan dari luar negeri yang dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dan KPU juga merujuk PKPU nomor 19 tahun 2023 yang mengatur bukti kelulusan bagi bakal calon yang menempuh pendidikan di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Nah, sementara itu ya rekan Prima, pihak pemohon ya termasuk Denny Indrayana tetap mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan tersebut melalui perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang kini masih diperiksa Mahkamah Konstitusi. Dan hingga saat ini ya belum ada nih putusan dari MK atau Mahkamah Konstitusi mengenai perkara tersebut. Selengkapnya bagaimana beritanya ada di looknews.co.id. Rekan Prima, yuk kita goyang dulu yuk. Goyang Bang Jali. Aduh, orang yang udah terlanjur kaya nih ya. Selamat pagi semuanya yang udah follow akun TikTok Prima FM juga, selamat pagi. Ayo kita goyang bareng yuk.

0: baru nongol nih ya. Ada Bunda Emah ya. Assalamualaikum Mbak Putri Ayu. Bunda Emah baru nongol nih. Hai, kemana aja? Baru masak-masak kah Bunda? Atau baru persiapan apa? Nyuci-nyuci, jemur-jemur? Sudah selesai jam yang ketiga nih ding. Ngopi, say. Kopinya disebut, semangatnya lanjut. Asik ya. Yang satu ini juga super sibuknya ya. Super duper sibuknya. Coba di ujung telepon sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kopi ngopi, say. Kopinya di truk, semangat lanjut.
0: Asik. Aduh. Sing paling semangat ya.
1: Neng Putri sehat.
0: Alhamdulillah sehat Ibu Sukina. Gimana kabarnya juga Ibu? Sehat ya?
1: Sehat.
0: Iya. Gimana tadi?
1: Kang Esut maning. On air maning.
0: Ketemu maning kita ya.
1: Ketemu maning ya Neng Putri ya. Iya. Kakak ketemu kan Neng Putri. Bayangan dah ketemu nih lagi Neng Prima kah?
0: Ibu Sukina terbayang-bayang Putri Ayu pas ketemu di Prima ya.
1: Terbayang-bayang
0: di mata. Wonge kepriwe
1: wonge. Wonge Ayu.
0: Terus.
1: Leton. Pantesan ngomongnya gitu. Ngomongnya leton. Ya Allah, ya Neng Putri ya. Alhamdulillah. Di sehat ya. Maning kita ketemu maning udara.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ketemu di udara kita, senang ya Neng Putri ya. Ya
0: iya.
1: Yalah.
0: Pokoknya kalau enggak ada suara Ibu Sukinah, penasaran Ibu Sukinah. Ya. Alhamdulillah sehat. Aduh, ya.
1: Alhamdulillah kamu sehat Neng Putri.
0: Iya.
1: Pokoknya sarapan lah. Buah-buahan bedingin. Mangan mah durung.
0: Apa sarapannya apa? Buah-buahan. Melon.
1: Kan bikin kan sedia tuh, ada melon, ada semangka, ada buah naga, jualannya tuh. Jadi sekalian untuk tarap Ibu Sukina.
0: Iya.
1: Begitu. Repot-repot banget enggak kajak. Masing-masing mana ini lah.
0: Iya.
1: Ambil sehat ya.
0: Salam Ibu dari Bunda Emma.
1: Alhamdulillah, salam kembali Bunda Emma, terima kasih. Semoga Bunda Emma sehat-sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Bunda Emma, kaget banget suara Ibu Sukina. Semangat ya.
0: Semangat, luar biasa.
1: Semangat,
0: pendeknya mati.
1: Buang sama dicengok mawis peot, Bunda Emma.
0: Gimana tadi yang belanja ikutan sebar enggak senam?
1: Kasih dong biasa. Alah, Bu bakal bisikin lah gabian. Anu jaga buruk nyuci deh. Kau nak buru-buru garing. Garing baik jangan tahu. Cabangnya kayak garing cucian mah. Panasnya sampai banget.
0: Sama
1: juana lagu apa Neng Putri?
0: Dermaga Biru, Negoro Angin, Ada Rindu. Wah.
1: Rindu gak gawes, rindu orang yang putri.
0: Rindu, iya.
1: Rindu aja lah rindu ya. Salam ya Neng Putri ya.
0: Iya, ini rindunya ada rindu apa ini rindu nih?
1: Apa?
0: Ada rindu apa ini rindu? Yang gini kalau ini rindu, aku rindu.
1: Udah itu aja, aku rindu. Ya,
0: katakan
1: udah, aja.
0: Padanya, aku rindu.
1: Iya, itu pinter ya. Kelingan Pak RT nyanyi, Mama Indah. Ya Allah, kelingan Mama Indah kalau Pak RT kak, bisa kebunuh jemek musri. Pak RT kok dipanggil Mama Indah. Pak RT ngomong, ayo Pak, dulu Pak nyanyi. Mama Indah kok karokan maning karena Pak RT ambilan mani pileke Mama Indah. Anu nggak migrene, kena migren jare Mama Indah pemaning. Dalam-dalam ya.
0: Kanggo sapaku.
1: Kelihatan Pak RT gemuyuk aku. Tapi enak kok, rame. Lumayan kayak pelawak. Pede banget dengan.
0: Iya.
1: Hebat kah Pak RT? Enggak usah apa jare Pak RT ya. Alah, apa aku jareng kondo uang mau bilang apa? Yang penting gue nyanyi nih.
0: Ibu Sukina ada salam.
1: Dari siapa tuh?
0: Dari Asepul, dari Cianjur Selatan.
1: Salam kembali Asepul yang ada di Cianjur Selatan. Muka hawong Cianjur Selatan sehat semua ya. Asepul.
0: Iya. Dari Rehobot juga nih, Ibu. Dari Rehobot hadir juga salam buat Ibu Sukina dari Kokong Bram.
1: Oh, Kokong Bram di Rehobot. Ini tukang tempe beli.
0: Iya.
1: Kita beli. Kita mau cukina bawang sabrang.
0: Iya, bawang sabrang.
1: Kenal kali. Dongasi, darsem. Semua warkobot ya. Salam kembali. Moga pada waras sehat warkobot.
0: Iya.
1: Pada kerumuk ya anak bunyi warna ibu cukina manjing gue ya. Salam maning gonang rasim. Tenang aja kaya bono nang. Bono ku males kuru. Ehoy pasti gede. Ehoy baka manjing. Sampai puyeng loh kena bono. Aja gede-gede ehoy bono. Loh kan yang ape bener. Kenapa saya ini radio nih.
0: Oke.
1: Anggo Kang Rian, Kang Siman, Kang Salman, Uyut, Kisut, Anggo Mama Titan, Anggo Kasmira kan, sekarang Anggo ide gede, semangat buat karung. Anggo sakana Unisanti ya, Unisanti, semangat ya. Saya selalu unik.
0: Oke.
1: Ibu Sukina nih. Semangat. Baiklah.
0: Unisanti mah dari pagi udah miss call, udah nonton radio juga, udah dengerin radio juga.
1: Aduh, ya Ibu Sukina merdeka nonton. Ibu Sukina gede apa jadul. Lanjut maning.
0: Iya, iya.
1: Mama Indah, kalau Bapak Amir semoga sehat-sehat ya. Saya selalu semangat sama Indah karena Bapak Amir. Ngomong Ibu Tuti, Ibu Tuti. Ibu Tuti gen Pak RT mah gemuyuk bae. Ibu Tuti, semangat yo. Karena Mama Odang, Mama Paujan. Aja ketinggalan gua sing dukungan maot. Papa Angga,
0: karena
1: Bunda Nita. Sehat selalu ya, Papa Angga.
0: Amin.
1: Semangat.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Lanjut. Semangat Teisa.
0: Asik.
1: Semangat. Mama. Aduh, Mama Rasmina, karo Mimi Rasmina. Karo Mimi Epi. Naik Mimi Epi. Semangat. Karo Mama Rati. Kang Ibeng. Anggo Waem wa. Bintang unyu-unyu. Bu Haji Supriyatin. Capur. Itu kafe banyak bermata tangi. Capur.
0: Iya.
1: Bapak Kalim. Semangat. Ayo Pak Gaden wa. Kono Nora ya. Nyebutnya ku Gaden. Kono Nora ya. Ayo semangat. Karemang Wanta mang. Sehat selalu ya mang. Karo Mimi F, Mimi F, Iku, Mimi, Iit, karo kamu kuni segede, karo tinggal semur adem, ayah temuka, ya Allah kan dolar ketinggalan dol, ayo dol, TikTok dol, kita main TikTok bedol.
0: Mana ya kang Sondol belum nongol nih?
1: Nak nong tembek kena, karo kange gesek gede. Karo Mama Mega, semangat Mama Mega. Masih anak-anak nanti masih keliling apa?
0: Oh, keliling ya dagang.
1: Iya, semangat sama Mama Mega. Semangat sama Mama Mega ya. Sehat terus, bakal semangat.
0: Amin.
1: Kayaknya nak muda. Kang Rojaya,
0: Muda Mary. Iya, absen.
1: Dua kan? Siapa kah? Sing dicokak bagini jauh mancing kan Neng Putri?
0: Birini.
1: Oh ya Birini, karo Bunda Rini. Dua-duanya pada barangnya kayak Rini Rakina, karo Mama Rakina ya. Sehat selalu ya. Nah, udah
0: betul.
1: Weh, salame. Ya udah ya, ente nih.
0: Mbak.
1: Salame.
0: Kanggo Sinten. Alhamdulillah. Ucapannya apa Ibu?
1: Kopi pahit di atas meja. Ibu Sukina pamit. Ana wong belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Ibu, matur suwun. Jere Saico tuh, Saico di mana Saico? Asalnya Punding nggih. Pakai bahasa Indramayu dong katanya. Jerene kon nganggo bahasa Indramayu Ibu Sukina kita ngobrol le yo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ngopi say, ser kayaknya
2: ngopi
0: tuh ya.
2: Ngopi say. Kopinya diseruput.
0: Asik.
2: Semangatnya
0: lanjut. Iya dong, lanjut terus ya semangatnya. Jangan sampai
2: jangan
0: kendor.
2: Pada Bono. Semangatnya diseruput.
0: Semangatnya diseruput kopinya.
2: Iya, kalau pada Bono dibalik teteh.
0: Oh, gitu.
2: Dibalik bae tama.
0: Semangatnya diseruput, kopinya dilanjut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, Mama Indah gimana kabar? Pagi ini masih migrain. Udah hilang kan?
2: Udah mendingan teh.
0: Udah. Alhamdulillah ya.
2: Udah mendingan. Tinggal pamir aja. Baru ke kemarin nyampe puskesmas ya teh ya. Sejauh-jauh puskesmas. Udah ngedrop lagi.
0: Iya.
2: Iya, ini aja tetep pas habis laser.
0: Oh,
2: demam
0: terus.
2: Iya.
0: Itu berarti ngaruh ya?
2: Iya teteh. Pamir kan orang sehat ya.
0: Kuat
2: belum
0: kan ya?
2: Sehat banget ya.
0: Terus demam berarti sampai berapa tuh ini suhu
2: teteh,
0: tubuhnya?
2: Itu lagi pasca ngedrop tuh mau sebulan teh, habis di laser tuh demamnya tuh.
0: Terus berarti ada ini terus apa tuh minum penurun demam ya?
2: Iya ada teteh.
0: Iya.
2: Obatnya mah udah habis dari Mitra Plumbon. Udah beli lagi di apotek itu K24. Paracetamol.
0: Oh,
2: udah
0: gitu.
2: Punya obat demam teh.
0: Harus siap terus ya. Oke. Mudah-mudahan nih Pak Amir ya. Cepat sehat
2: iya,
0: kembali.
2: Monitor aja teteh.
0: Monitor terus semangat Pak Amir.
2: Apalagi kalau Ibu
0: juga.
2: Sukina masuk. Suka
0: iya,
2: nanyain.
0: Tuh. Gimana?
2: Itu siapa, Ma? Yang masuk
0: gitu.
2: Katanya. Ibu Sukina. Pertama main datang. Itu mah semangat aja udah tua tapi semangatnya kalah kita mah ya.
0: Kalah dong coba ya.
2: Iya tuh.
0: Putri Ayu juga kalah nih dengan Ibu Sukina ya. Semangatnya luar biasa loh.
2: Luar biasa. Biasa di luar. Kayak gue Pak RT kan.
0: Oke.
2: Hiburan ya teh ya.
0: Iya. Mama Indah biar tambah semangat nih ya.
2: Oh, teteh, tambah semangat.
0: Pengen lagu apa ya biar tambah semangat nih Pak Amirnya juga.
2: Lagu apa, Pak?
0: Apa Pak Amir biar semangat nih Pak Amir.
2: Enggak ada itu lagu itu mah.
0: Oh, apa tuh?
2: Pengennya aku dilahirkan untuk siapa aja teteh.
0: Itu nanti di Halo Prima ya. Lagu-lagu
2: Halo Prima.
0: Dangdut lama, dangdut klasik.
2: Ini mah lagu remik Bapak.
0: Ada kalau Ibu Sukina ini Rindu. Kalau Bunda Emma Dermaga Biru.
2: Ini aja apa udah lama tuh.
0: Apa tuh?
2: Aku tak biasa.
0: Kalau enggak ngedenger suaramu.
2: Iya benar, udah lama itu
0: aku tak biasa. Aku tak biasa bila.
2: Biasanya okay. Itu Teh Isa.
0: Oh iya Teh Isa belum belum telepon soalnya.
2: Teh Isa belum masuk ya?
0: Iya.
2: Baru Nanang Rastim. Habis sebar tadi tuh Teh.
0: Ya gimana gimana?
2: Ya. Sambil nungguin yang sakit.
0: Heeh.
2: Rileks.
0: Relax ya. Relax ya. Relaxin aja. Oke. Okay.
2: Salamnya ya Teh.
0: Buat siapa? Aku tak biasanya nih.
2: Aku tak biasanya aku bagikan buat Ibu Sukina yang punya semangat.
0: Asik.
2: Buat Mama Aldi, Pak Sali, Mama Billy, buat Ma Odang, Mom Ara, buat Mama Tuti.

0: bareng Bunda Rita, Mimi Haji Supriyatin, Anwanta, terus ada Uyut ya, kemarin tuh baru nongol udah lama.
1: Eh, Uyut langsung ini loh, langsung apa? Langsung gabung di TikTok juga. Eh,
0: oh iya tuh.
1: Mbak Putri, ini Uyut loh nonton TikTok Jerene mah ya.
0: Uyut. Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat sondolnya juga, buat Mama Rati, Mama Titan, Mama Nenek, Mama Lina.
1: Oke.
0: Buat Teh Rini, Ibu Rini, ya Teh. Terus Nanang Rastin, Pak Debono, Kang Iden, Cakur. Siapa lagi Teh?
1: Siapa lagi?
0: Orang ngebantuin mbak.
1: Bantu, ayo dibantu dengan doa ya.
0: Buat itu Teh,

0: Eho masuk tuh. Kan Eho-nya ciri khas.
1: Iya. Oke.
0: Ibu Supina juga pengen ketawa, Bay.
1: Semangat ya, Pak Amir ya. Sehat, cepat. Bisa aktivitas pulih, bisa kumpul lagi nih ya dengan rekan prima.
0: Iya, makasih Teteh. Pokoknya sama-sama. Buat semuanya aja ya.
1: Oke.
0: Belum pulih. Ucapannya Teteh.
1: Ucapannya.
0: Assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Merdeka. Oke ya, terima kasih banget nih Mama Indah bareng Papa Amir yang sedang senyum-senyum nih. Papa Amir sehat selalu, Bunda Rita juga bareng Papa Angga ya. Bunda Rita juga mudah-mudahan sehat selalu ya Bun, dan bisa kumpul kembali nih dengan rekan Prima semuanya di studio Prima FM kalau hari Minggu ya. Aduh, rindu-rindu nih ya, yang rindu. Terus nanti ada Dermaga Biru. Terus ada Aku Tak Biasa. Wow. Sudah antri nih ya. Yang rindu-rindu pagi hari ini. Rindunya dengan siapa ya? Pastinya rekan Prima rindu selalu dong dengan Radio Prima FM, begitu pula ya Putri Ayu ya, rindu selalu dengan rekan Prima. Oh iya, yang rindu nih, yang hari ini hari Jumat penuh berkah, rindu juga dengan bagaimana tausiah yang amat berhormat si Azaitun. Nah ini hari Jumat nih, jangan sampai dilewatkan ya rekan Prima semuanya, untuk membersamai kegiatan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Hari ini Jumat 25 September 2026. Baik itu kegiatan zikir dan juga khutbah dan tausiah langsung dari yang amat berhormat Syekh Zaitun. Rindu deh, tausiahnya apa ya untuk Jumat ini? Rindu gak rekan Prima?

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira.
7: Gembira.
6: Kabar
7: gembira.
6: Gembira.
8: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

hari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Electronics.

0: sini teh.
1: Minum es teh manis.
0: Regane murah. Terus awak iso seger.
1: Iya. Iya betul.
0: Iya, waduh.
1: Oh berarti tambah. Hobi ya, hobi.
0: Lah iyalah. Nah. Ngombe es teh manis ki hobi.
1: Nih, kalau hobi minum teh manis, pasti tahu tebak-tebakan ini.
0: Apaan?
1: Apa bedanya teh manis dengan teh tawar? Susah nih jawabannya nih.
0: Teh manis dengan teh tawar, itu teh anget ah?
1: Bukan.
0: Teh manis karo teh anget.
1: Teh manis. Teh tawar kan ditawar, ditawarin kan? Ditawarkan oleh si penjual.
0: Oke. Okay.
1: Arep teh tawar apa teh manis?
0: Teh manis.
1: Arep teh manis, ya. Nah, apa bedanya teh tawar dengan teh manis?
0: Lah bedanya manis karo ora lah.
1: Ana maning, ana maning.
0: Rasane, rasane.
1: Ada lagi apa bedanya?
0: Ora ono, gak enek teh.
1: Iya kalau ditanya kan pasti ada jawabannya.
0: Terus apa bedanya teh bedanya, manis karo teh tawar?
1: Nah nyerah ya. Nah. Bedanya teh manis dengan teh tawar itu 2.000.
0: Loh kok 2.000?
1: Coba tanya aja ke yang dagang. Mbak, bedanya teh manis sama teh tawar apa?
0: Ya, bedanya
1: 2.000.

0: drama. Aduh, asik ya. Aku tak biasa juga kalau rekan Prima enggak kabar-kabar ya ke 0853-2189-9582. Jadi kan enggak tahu ya, hari ini tuh sedang kondisinya sehat atau bagaimana ya kan. Kabar-kabarnya ditunggu ya di 0853-2189-9582. Ke Zona Indramayu Barbar, terima kasih ya. Tadi muter-muter kemana katanya, ke Prima FM. Halo, assalamualaikum. Di ujung telepon sana ada siapa nih yang dari pagi sudah konsen di Radio Prima ya? Halo. Halo, assalamualaikum. Wah, sepertinya kepencet apa ini nomor teleponnya ya. Uni Santi, halo. Iya, waduh. Uni Santi sedang taktok-taktok apa ya? Sedang motongin apa ya Uni Santi ya? Halo, assalamualaikum, yang lainnya dulu yuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Merdeka, ngopi sa.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik.
1: Gimana kabar Mbak Putri?
0: Alhamdulillah sehat Mama Aldin. Sehat Mama.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mama Aldin. Ya. Tadi sebelum Mama Aldin kan ada Uni Santi tuh.
1: Tapi enggak ada... saya masuk enggak bisa.
0: Iya,
1: karena taunya Uni Santi.
0: Iya, terus enggak ada suaranya tuh Uni Santi.
1: Iya, kepencet kayaknya aja.
0: Iya, kayaknya mah ya.
1: Iya, tadi kayaknya ada sempet suara apa gitu.
0: Tak tok gitu ya. Sedang motongin ayam kali ya, atau daging ya?
1: Tapi udah jam segini.
0: Oh iya, masa jam segini mah udah selesai ya. Udah selesai masak-masak ya.
1: Iya, tinggal kedepanin kayaknya sih.
0: Iya betul. Motong-motong apa ya? Uni Santi, tak tok motongin apa Uni? Ya Allah.
1: Ada lagu apa mau putar ke depan?
0: Dermaga Biru yang sudah ditunggu Bunda Emah nih. Salam buat Mama Aldin ya, Mbak Putri dari Bunda Emah katanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali salam. Semoga selalu sehat bersama keluarga.
0: Iya betul, di Banjar. Dermaga Biru sih.
1: Ngikut aja berarti ya Mbak Putri.
0: Kalau cukup lagi boleh nanti dicoba ya. Apa nih Mama Aldin pengennya?
1: Apa ya? Ya saya juga pesennya gitu-gitu aja.
0: Indah pada waktunya.
1: Enggak jauh dari itulah.
0: Atau kalau mau yang belum pernah, apa nih yang belum pernah di request? Bintang Kehidupan.
1: Boleh Bintang Kehidupan.
0: Aduh, biasanya
1: salam-salamnya Mbak Putri.
0: Boleh buat siapa?
1: Yang lagi taktok-taktok Uni Santi.
0: Iya.
1: Yang lagi sibuk-sibuk Ibu Sukina, Mama Billy, Bapak Lepi, Kang Ibeng sama masakannya, Kang Rian sama aki metalnya, Mister Bono, Nang Rasti, Mama Setia sama Lenungnya, Bapak Salim, Capur, Mama Indah sama Bapak Amirnya.
0: Okay.
1: Semangat sehat ya Bapak Amir. Mama Faus dan Mama Titan, Mama Bintang Unyu-Unyu, Mama Ratmina Mimi Ratmina, Ibu Tuti, Bunda Haja Mary, Mang Wanta, Kang Aman,
0: Asik,
1: Mom Sara, Mama Endang, Mama Odang, Bunda Yunia Sari, Mimi Evi, Oyut, Abah Hade Kutil, Teh Nunung, Mama Rati, Teh Isa, Bunda Rini sama Papa Angganya, terus Mama Pebi, Kang Rojaya, Bunda Rini, terus Bi Rini, Pak Kisut, Mama Papa Pamungkas, Kang Eges, Kang Sondo, Mimi Samina, Kang Gofar Gofur, Mama Meni, Wakanden, Mama Iin, Teh Upet, Mama Meja, Terus Bunda Emma di Banjarnegara, salam lagi.
0: Oke. Itu di situ di catatannya urutan keberapa tuh?
1: Urutan bontot.
0: Gitu ya.
1: Spesialnya Mbak
0: spesialnya
1: Putri,
0: buat siapa, Putri.
1: Okay. Semoga selalu sehat bersama
0: Alhamdulillah.
1: Keluarga.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih
0: ya.
1: Banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih ya. Mama Aldin. Oh iya, biasanya Mama Aldin dua kursi gitu ya. Karena kalau udah jam segini ya, aktivitas Mama Aldin itu sudah duduk manis ya. Sudah duduk manis di depan mesin jahit. Terus perlu tuh ya kursi ya untuk duduk. Terus sebelahnya juga harus ada kursi juga ya kan Mama Aldin. Untuk naruh apa tuh bahan-bahan jahitannya ya kan sebelahnya biasanya, atau pola-pola jahitannya. Hade-hade. Iya. Tapi tadi pengennya apa tuh? Bintang kehidupan ya. Oke ya. Terima kasih. Yang lainnya juga terima kasih ya. Wah, Zona Indramayu Barbar, terima kasih ya. Udah apa kirim-kirimnya udah diterima tuh oleh Kak Sadah ya di kantor. Oke, sehat selalu. Terus di tambahkan juga keberkahannya, lancar-lancar jaya pokoknya aktivitasnya untuk rekan prima semuanya, juga Wong Reyang juga ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut pagi hari ini ya rekan prima. Oke, informasi untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini sebelum Putri Ayu pamit ya di ngopi saya di 25 September 2026. Ada informasi apa nih pagi hari ini di ngopi saya? Oke, rekan prima Tongre yang punya tanah berapa hektar nih? Punya tanah berapa hektar ya? Punya sawah berapa hektar juga nih ya? Ya, karena ada kabar nih dari lognews.go.id rekan prima semuanya bahwa pemerintah ini siapkan aturan batas kepemilikan tanah lewat peraturan pemerintah reforma agraria. Bahwa pemerintah akan mengatur batas minimum dan maksimum penguasaan serta kepemilikan tanah di Indonesia melalui peraturan pemerintah atau PP sebagai tindak lanjut Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria yang baru disahkan oleh DPR. Dan Menteri ATR BPN Nusron Wahid juga mengatakan bahwa aturan tersebut disusun ya untuk mendukung penataan penguasaan tanah dengan mengedepankan prinsip keadilan. Nusron juga menjelaskan bahwa pemerintah belum menetapkan luas batas minimum maupun maksimum. Oke, bagaimana untuk selengkapnya nih ya, rekan prima bisa loh baca-baca nih ya di lognews.go.id pastinya. Nah, selain belum menetapkan luas batas minimum maupun maksimum kepemilikan tanah, termasuk apakah ketentuan itu akan berlaku bagi individu atau bagi badan usaha atau keduanya nih ya. Dan selain mengatur batas kepemilikan, peraturan pemerintah tersebut juga akan memuat namanya ketentuan mengenai penyelenggaraan reforma agraria, penyelesaian juga konflik agraria, penggunaan dan pewarisan kepemilikan bersama, serta penataan dan pengendalian penguasaan tanah di Indonesia. Oke, ya, informasi tersebut ya rekan prima mengakhiri menutup kebersamaan kita di Ngopi Say pada pagi hari ini di Jumat 25 September 2026. Bunda Emma, ya, ditunggu ya, nanti ada Dermaga Biru kita goyang bareng ya. Dan juga Ruli yang sudah follow akun TikTok Prima FM dan semuanya yang sudah gabung di TikTok Prima 95,8 Prima FM Indramayu. Iya, yeah, terima kasih. Yang belum follow akun TikTok Prima juga, ayo di-follow ya dari sekarang. Jam 10 pagi acara selanjutnya apa itu di Prima FM. Oke, jangan kemana-mana ya rekan Prima. Jangan kemana-mana rekan Prima semuanya. Setelah ini ya, setelah ini ada Halo Prima dengan lagu-lagu dangdut klasik, dangdut lawas yang pastinya rekan Prima juga suka banget ya, hadir setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 11. Setelah itu ya, tadi yang menanyakan Tarling, lagu-lagu Tarling Cirebonan Indramayuan, nanti hadir di pukul 11 ya, 11. Nanti ada Bang Andre di hari Jumat yang penuh berkah ini. Pokoknya sekali lagi jangan sampai dilewatkan untuk membersamai kegiatan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azzaitun. Dan kalau Sabtu Minggu, Sabtu Minggu acaranya beda lagi dengan Senin sampai Jumat ya. Tapi Ngopi Say hadir setiap hari, hari Senin sampai hari Minggu. Senin sampai Minggu hadir Ngopi Say 7 sampai 10 pagi. Pokoknya pantengin terus ya Radio Prima FM, dan juga pantengin juga TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Dan streamingnya bisa banget nih di primafmindramayu.com. Tinggal cari aja di Google, langsung ketikkan primafmindramayu.com, ada deh di situ. Oke, Putri Ayu pamit ya di Ngopi Say pagi hari ini di hari Jumat 25 September 2026. Salam sehat bahagia selalu untuk semuanya, dan berkah untuk semuanya, lancar juga aktivitasnya, pekerjaannya. Putri Ayu pamit, terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Tolong, Pak. Nanti bisa dimasak, atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa menetaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papahnya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotoran ya?"
0: Papahnya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan?
2: Apakah dia takut?
3: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 25 September 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fanstura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kenegi, Neng Prima FM. Dengan Prima, Bang Andre menemani Anda 4 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 15.00. Dan tentunya di kesempatan hari ini, di hari Jumat ya, Bang Andre nanti break ya untuk sholat Jumat di pukul 11.30 ya. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, Bang Andre menemani Anda dengan lagu-lagu Pantura atau lagu-lagu Tarling ya, untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada, yang masih menyimak ya, yang masih stay di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat siang aja, selamat bergabung, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, Bang Andre masih ditemani Mbak Putri Ayu ya, untuk yang belum beranjak ya, maksudnya belum beranjak dari studio di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, Bang Andre menemani rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif ya, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582. Dan juga sebelum Bang Andre akan menyapa rekan Prima semua ya, dimanapun Anda berada, tentunya yang pertama Bang Andre ucapkan selamat siang buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta umi dan keluarga dan seluruh sivitas Az-Zaitun ya, di kesempatan siang hari ini yang masih menyimak selalu Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat siang dan mudah-mudahan sehat selalu. Dan tak lupa juga buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor AI Al-Aziz Az-Zaitun di kesempatan siang hari ini yang monitor Prima FM selalu, Bang Andre ucapkan selamat siang. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa yang ada di sana. Dan buat rekan Prima yang tergabung dalam grup Fanstura di kesempatan siang hari ini, juga banget terucapkan selamat siang dan mudah-mudahan semuanya juga sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan siang hari ini. Oke, langsung saja Bang Andre akan buka kesempatan ya, rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif bisa di line telepon di 0853-218-99582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya, diterima dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Fanstura. Ning Prima FM.
0: Iya.
1: Radio nomor 1
0: di Indramayu Barat. Iya. Ini lagi panas-panas, jadi lemes-lemes banget antrinya. Iya,
1: durung mulai sih. Jadi
0: iya,
1: Iya,
0: pinter-pinter kaya, hidup cuma sekali, jangan dibuat pusing, kan begitu ya.
1: Nah, begitu, betul, jangan disia-siakan ya.
0: Jangan disia-siakan, pengen apa baik.
1: Jangan disia-siakan, harus semangat.
0: Semangat.
1: Apa bisa kita lah semangat. Bikin gembira ya.
0: Bikin gembira, betul. Siapa
1: dulu
0: lagi?
1: Dulu Pak RT bakar rokean Bang Andri.
0: Kapan?
1: Kalau Mama Inja, kita gemuyu banget. Semangat Pak RT kan.
0: Iya, musiknya ngalor, ya kan?
1: Nah,
0: sing nyanyi ngidul, ya.
1: Apa yang belukan Mama Ida kayak PRT, kayak ngumbut banyak, kayak di KPD, nemen kah? Abang Artijo.
0: Iya,
1: urusannya, kita nyanyi.
0: Iya, nyanyi, sing penting nyanyi. Happy, bae, happy, ya.
1: Happy, bae.
0: Namanya hiburan.
1: Bikin asik, ketawa, seneng banget. Kalau nah, gemuyuk, iya. Sementara ketawa, walaupun punya utang juga, kayak nggak punya utang, Bang Andri.
0: Lunas gitu ya. Eh,
1: lunas,
0: dong.
1: Lunas. Tapi sudah kan. Oh iya, iya, punya utang.
0: Waduh, berarti
1: itu yang bikin semangat tuh.
0: Pokoknya, kalau punya utang apa nak ketawa aja lunas pokoknya gitu ya.
1: Sementara ketawa, enggak mikirin utang.
0: Bisa, Pak. Ya. Ya, serap apa namanya juga. Iya, maksudnya itu
1: arah ketawa.
0: Jangan terlalu jangan terlalu difikirkan utangnya, harus
1: jangan.
0: Ya, utangnya kudu dibayar.
1: Harus cukup kena makan di pikir baik enak ya usahalah tetap usaha dengan bayar kayak konon semangat pokoknya mah pikirin baik ngelamun baik bayar utangnya orang badannya nemu penyakit
0: iya sementing
1: nah makanya
0: sehat,
1: kita bayar banget seneng iya. Baiklah seneng karena seneng baik
0: kalau seneng semangat apa namanya semangatnya tinggi nanti usahanya kan lancar buat bayar utang kalau punya utang ya kan begitu
1: iya daripada menghayal baik tinggi menghayal aneh iya. Disangka runtah segegam menjangka dosa kepok kan dah jadi stres kah menghayal aja tinggi
0: iya pokoknya sing ayale positif lah aja sing negatif
1: iya,
0: ya
1: ada menghayal teman-teman kepahayale tinggi dia dosa kepok berburu makoran kuwal kok kepok-kepok langsung ning dalan aja baik kok.
0: Tipikul mana meneh ya. Isine apa kono ya?
1: Iya, ana wong kae pan ge, wong jenenge kono banda-banda gue, kata punya gue. Gembol, gembol, ape wedi bang nanti kita pasar, kono kuning tutupan kereta.
0: Iya,
1: wedi banget tuh.
0: Iya.
1: Ya udah,
0: oke.
1: Duhur.
0: Ibu Sukina.
1: Lagu nek, Bang Andri ya. Seminggu sepisan dada aneh sana ya.
0: Seminggu sepisan coba kita seminggu cari.
1: Tapi dada aneh sa.
0: Oh gitu. Tinggal
1: terus pegat terus sakit anaknya, je kalau muka. Anak tu dada aneh sok.
0: Iya.
1: Oh kok, coba dicari dulu ya. Kita salam salam ya.
0: Oke, mangga.
1: Ngatur baik ya Bang Andri ya.
0: Iya.
1: Maaf Bang Andri lah. Kita coba Bang Andri yang anan. Jalannya gua Bang Andri dulu deh.
0: Oke.
1: Semoga hati paling luar sehat, berkah, udah panjang umur, banyak rezeki, Bang Andri. Sehat selalu. Nang kasih nang, ayo nang, ayo nang naik nang buru jumaan nang. Eh, bono eh ho. Andol aku dingin beli. Ada dodol gasang ada jenak nak nawang tua, bakal dodol gasang ku.
0: Kau Mister Bono kan? Mister Bono, Mister Bono dong.
1: Dodol gasang ada jenak nak bawang tua, bono rebutul untuk dari selangka. Bono eho, nang rasin nang. Anggo Kang Rian, Kang Timan, Kang Aldo Kang Timan, Kang Salman, Bo Uyut, Uyut. Anggo Mama Titan, Bo Teh Nami. Anggo Kasmira karo Awak Ide, Bo Saru. Anggo Uni Santi, ayo Uni Santi masuk Uni Santi, mau orang buru masuk karena kalah, anu nek melorot, kenang mama, mama Alin, anggo Bunda Mary, anggo Kang Rojaya, anggo Mama Ida, kalau Bapak Amir saya selalu ya, Mama Ida, Guyonan dan Mama Ida, ambil semangat. Hatinya berdebar-debar, jantungnya sehat, Mama Indah. Karena Ibu Tuti, karena Mama Odang, karena Mama Pak Ujan, ada ketinggalan, tinggal tikungan maut, sampai Angga. Karena Bunda Rita semangat ya, sehat
0: Bunda
1: selalu. Anggota Isa, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi Epi, Mama Rati, Kang Ibeng, Kang Ibeng. Lanjut nih Palebe,
0: buru makan,
1: Palebe sehat selalu Palebe. Taruh Mama Aldi, Ibu Billy, Sapur, Waeng, tunggu nih Waeng. Menang ya, tunggu nih Bangkono, ngomong dasir kape. Anggota kan ku aduh temeneku aduh siapa sih Sapur mau kawin ya Bapak Salim
0: Sapur oke
1: Mang Wanta Mang sehatnya Mang anggo kan kak iya raya iya raya dingin
0: wakandeng kan
1: wakandeng anggo Mimi Mimi Iit karo bawa Kang Kumis gendeng anggo Sondol Dol karo Kang Egese karo Mama Mega. Ayo naik
0: Mama Mega.
1: Mama Mega. Ya udahlah, gua semua-muanya aja ya.
0: Apa jawab
1: yang belum kapolin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Akhirnya kami 15 menit ya, lepas pukul 11 di kesempatan siang hari ini ya. Di belakang Ibu Sukina dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih yang sudah masuk, diangkat kembali ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kono ngobrol karo siapa? Mimi Setia ta. Wis panen, panen wis praga durung kono. Aduh, mimpi gabah ku panen ya. Aduh, tobat.
2: Iya. Kalami menok besi ku lagi mepe.
0: Wis ora oleh pirang. Selamat pagi ku siang lah, brewe. Iya, Mimi Setia ku panen ya. Alhamdulillah, wis oleh pirang. Iya. Wis oleh pirang ton ku no gabah.
2: Ya, 5 tahun setengah.
0: 5 tahun setengah, alhamdulillah. Aku 5 tahun, 5 tahun setengah.
2: Bunda,
0: terus? Lo iya, panen di sini kan, yono ya?
2: Iya, di sini.
0: Waduh, aduh. Sega beras pari anyar, kono ya?
2: Nah, iya,
0: kok. Iya, nasi pulen, kono. Nah, iya, alhamdulillah.
2: Pulang,
0: terus si anu kah Lili Kenong pri wae Lili Kenong.
2: Lili Kenong masih ndetelem.
0: Oh, sing ndetelem.
2: Ndetelem telem manis lagi.
0: Iya, manis lagi ya. Alhamdulillah.
2: Ini apa ini ape? Ini ape sing duwe pelengkeng.
0: Oh, iya iya.
2: Ini ape Kang Andre salam kenal ya.
0: Oh, salam kenal nggih, sami-sami nggih, salam kenal karo Kang Andre nggih.
2: Ya, ini ape sing duwe radio anyar.
0: Weh, radio anyar, radio ini pirang ban kuno.
2: Radio Rokna. Radio Prima.
0: Oh ya, iya, radio ini. Kena radio ini pirang ban kono, 5 ban ta?
2: Telung ban kayak
0: iya, alhamdulillah. Terima kasih, matur kesuwun sudah gabung Prima FM ya.
2: Iya.
0: Wong suka tani laban kono kompak ya.
2: Kompak kok suka tani.
0: Alhamdulillah. Meme Setia, terus Lili Kenong, Mimi Yati. Karena alhamdulillah ki dicatet dingin kan ya.
2: Yang dulu pamer kang lagi kandak kang.
0: Hah? Apa nih kono?
2: Lagi kan dulu pamer radio anyar
0: tuh. Oh tuh tuh.
2: Lagi kandak emang.
0: Iya pamer ora apa-apa. Oh. Tuku-tuku dewek yo.
2: Oh iya tuku-tuku dewek ya.
0: Iya.
2: Anyar anyar kayak mama sekarang jodoh anyar.
0: Iya. Mimis dia kono ya.
2: Iya.
0: Nah, Ibu Sukina.
2: Iya.
0: Lagu nih kang. Mangga.
2: Lagune kesemsem.
0: Kesemsem. Kesemsem iya. Nining anu ta?
2: Nining Sanjaya.
0: Nining Sanjaya ta kono.
2: Iya, mbok ngawasin lagi kesemsem.
0: Iya, kono ya. Karo anu ta kono apa namanya Kang Nini apa Mbak Nining Sanjaya?
2: Kesemsem ning bocah anak-anak.
0: Mbak Nining Sanjaya ku teko anu kah anjatannya?
2: Cilandak.
0: No, Cilandaknya, Cilandake. Oh iya benar. Heeh. Iya.
2: Kan memang rantak kok, ngono kok. Ini
0: Panjaya dari Kranak. Heeh. Oke, kesong semeng, heeh. Ayo mangga. Ya,
2: anggo mau Ibu Sukina mau di Maldi.
0: Oke.
2: Sekarang ini enak desi. Heeh.
0: Kan gua ini
2: setia,
0: ini dia
2: mangiate nih. Memiati. Apa?
0: Ala. Oh. Apa kono? Sing duwe odong-odong.
2: Terus
0: kanggo Mimi Ate, kanggo
2: Lele Kendong, lagi nonggoni pelem. Pokatan
0: murah kono.
2: Mama
0: Setia
2: lagi
0: tenggerun cakolek lagi. Awan-awan panas-panas kene enak ya.
2: Runcak kene pelem kalau sawo enak.
0: Walah iya, jambune langka tapi ne ya.
2: Jambune ana. Nah iya pelem jambu sawo kok
0: Lele Kendong. Wah, mantep ya.
2: Mantep kanggo Mentondol dari Bono.
0: Oke.
2: Terus kanggo para kakak-kakak, Ama Indah, Mama Tita. Terus kanggo Eta Isa. Terus kanggo Kang Eges.
0: Spesial
2: ya?
0: Spesial nih. Oke.
2: Banyu bening, banyu segara.
0: Cakep.
2: Kaya kursi, kaya meja.
0: Cakep.
2: Gak boleh beli kira-kira.
0: Bakal
2: mikirin duit, belanja.
0: Lagi panen kah? Oh, jadi dipikirin, bye. Iya.
2: Bagian tani, tapi kita akan datang, bah.
0: Iya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rastim dan beserta rombongannya lagi ngumpulnya nang anu karena suka tani laban. Ada Mimi Edesi, Mimi Edewi, Mimi Setia, Lili Kenung, Mimi Yati ya di kesempatan siang hari ini yang masih setia selalu bersama Prima FM. Sing duwe radio anyar, tadi apa ya? Ana Bature ya. Ana Bature meneng-meneng ka apa dengerin radio lagune lagu tarlingan ka enak ka awan-awan kono sambil ngerujak ta. Jadi ini Kang Bono mah ya mantul mantap betul gitu ya. Oke, Manggarekan Prima masih ditunggu ya di 0853-2189-9582. Oke, Mangga yang mau gabung ya. Oke, rekan Prima 22 menit ya lepas pukul 11 di kesempatan siang hari ini. Silakan yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-95282. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Enggak jadi takut. Oke, di 0853-2189-9582 ada siapa nih? Assalamualaikum. Kenang apa kono ya? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya.
3: Iya, tadi kenapa?
0: Enggak tahu. Anda belum bayar.
3: Iya itu ya, nomornya Anda
0: itu. Iya. Iya. Mr. Bono kenapa tuh tadi? Teleponnya anu tah?
3: Itu handphone-nya yang kedua itu. Itu Nokia itu. Kalau ini Android.
0: Oke, Mr. Bono. Mau Jumatan ya Mr. Bono persiapan ya?
3: Iya, siap-siap.
0: Oke, Mr. Bono mau request lagu apa ya? Silakan.
3: Lagunya kata musiknya tu apa? Dulu besang.
0: Untuk tahun seminggu sepisan. Oh, dodol geseng main turun. Pangapin dodol geseng dah.
3: Kan dulu iya dodol geseng tadi.
0: Dodol geseng. Iya. Ngajakin dodol geseng
3: katanya. Ada geseng gue dodol ya katanya.
0: Oke, nanti diputarkan dodol gesengnya ya. Oke. Silakan. Boleh salam-salamnya enggak sama.
3: Oke, salam-salamnya buat Sina yang selalu semangat.
0: Oke.
3: Iya, semangat selalu. Paling semangat tuh.
0: Iya, kamu semangat betul.
3: Mantul tuh, mantap betul.
0: Oke.
3: Iya. Rastim begitu.
0: Nang Rastim.
3: Rastim ya. Terus apa lagi? Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
3: Bunda Mary. Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, oke.
3: Iya, Mimi Epi.

0: Oke.
1: Okay. Gue Salim.
0: Oke.
1: Okay. Nomor hati. Mm-hmm. Satu lagi Om Wanta yang okay. Menyerata. Satu Soleha.
0: Oke.
1: Satu lagi Om Mega.
0: Oke.
1: Okay. Om Mega, Om Iin, Om Meni.
0: Oke.
1: Okay. Om Padang, Unisanti, mau makan Padang.
0: Unisanti, Unisanti betul.
1: Iya. Abadi Kutil.
0: Abadi Kutil.
1: Abah Sapra, ya Abah Umes, Abah okay. Abah Soleh. Papa Angga, Manggungan.
0: Oke.
1: Sering karaoke tu enak lagunya tu.
0: Iya, Papa Angga. Lagu ini pilihan ya.
1: Iya, lagunya okay. Tu. Disondol. Yang Dasmo. Wah, Dasmo banyak namanya banyak awak. Sama palsu. Iya, namanya banyak itu awak.
0: Harus waspada gitu ya.
1: Iya, hati-hati itu.
0: Oke.
1: Teh pahit, teh upet.
0: Oke.
1: Teh upet, umpetan kan
0: kata dia. Teh upet, kemana itu teh upet ya? Udah lama nih ya. Teh
1: upetan ini sama Ganden. Iya, iya, sama Ganden ya. Iya, sama Ganden ya.
0: Oke. Capur.
1: Sama cantik.
0: Oke.
1: Kalau lagi oke, bercuma semuanya saja.
0: Oke.
1: Semuanya saja.
0: Oke.
1: Sebesarnya buat siaran. Oke, tunggu lagunya.
0: Baik. Baik.
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Ada Mr. Bono ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, satu penelpon lagi ya diterima sebelum mengantri akan break untuk sholat Jumat ya di kesempatan siang hari ini. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
2: Ini
0: Maju Adwardo. Oh Maju Adwardo. Parke, parke rora di unik kuno ya.
2: Bukan kesasaran
0: doang. Ya Pak Mungkas pripun kabar ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi nama sehat. Alhamdulillah nang mah baik tah ya Pak Mungkas ge.
2: Iya ge penangkat.
0: Mangkat Jumatan kan ah.
2: Nunggu
0: jemputan. Lah terus request lagu kok diputer nawonge nang masjid kan.
2: Tapi jembatannya kesasar.
0: Di kanan nih jatuh. Wah, aduh temen gue.
2: Lagi kebenaran lagi dolan dengan rendong
0: kesasar. Lagi mampir, mampir semana?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Mau
0: nonton kono. Alhamdulillah ya, bisa lewat mana ya? Berarti kan lewat apa ngarepe Kang Andri kono? Lamun meruh mata ai.
2: Iya. Mau nonton sembrendok kayu.
0: Oh, lewat sing mana ya?
2: Iya, barang kaya pas balik. Ada jadi harus kan nonton kono.
0: Iyalah, tapi anu kan. Iya. Lagi Jumatan, Jumatan lagi jembatan ini kan dibangunnya sing kan aja orang bisa lewat ya.
2: Iya.
0: Muter mana sing aku ya.
2: Mampir mono. Mono.
0: Nunda ATP. Yo ora apa-apa. Jumatan ya jembatan bae. Iya.
2: Untung gak ATP.
0: Bisa mancing dadi nek ngono ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya batur dewek
2: kok. Iya digal
0: mikori pisan. Iya, tapi ya bisa mancing ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah bisa mancing.
0: Ya, weru-weru apa jalan-jalan sing kana ya. Aduh kono apa ndeleng-ndeleng dalan sing alus ya.
2: Orang numpang salat bae. Oh, numpang salat.
0: Iya, suara bapak. Kapan-kapan lah mancingin nang jero ya, supaya weru jero nih kan.
2: Dan paling mana emang semua ada orang bedal gue. Ya udah nampir mau nukar batu.
0: Iya, waduh semua ada mesut zaman ini ya telat nang dalan gue nih.
2: Jadi batu re kita ya dari matang sana berlah.
0: Oh, ngono ya, iya.
2: Mau gak ada itu dulu nih, gak awal.
0: Ya wis kapan-kapan gue mampir maning ya ayah Pamungkas ya. Parko mae Kang Andri sing kan aku gantar.
2: Sebel iki Kang Andri kok
0: Mas. Wong kan aku sing sebelah kana duduk sing langko lah lamun apa namanya nang gantar maning gue tak telpon gue ayah Pamungkas ya. Iya.
2: Ning sing tempat itu neta.
0: Sing sebelah kene pintu sing

0: Anyar.
1: Oh, pintuan sing sebelah kulon.
0: Oh, oh, sing sebelah kulon itu sing sebelah wetan utuh.
1: Iya, sing pertama masuk ke saya sebelah kulon ya.
0: Heeh.
1: Untuk keluar lawanan rumah ya.
0: Siap.
1: Oh,
0: pintu
1: se
0: ane masjid
1: ya, pintu
0: masjid ya. Heeh, pintu masjid sebelah kene, iya.
1: Sebelah kulon.
0: Sebelah kulon betul. Iya, ya 1000 meter lah. Bukan 1000 meter lah.
1: Memadarkan mundur anu madep ngalor kan.
0: Iya, madep ngalor. Eh, madep ngulon.
1: Madep ngulon.
0: Iya,
1: ya.
0: Madep ngulon.
1: Ya wis.
0: Heeh. Engko lamun mana lah telepon ya.
1: Heeh. Ya sudah.
0: Oke.
1: Nomor Kang Andre.
0: Yo gak apa-apa engko dikirimi Kang Andre. Oke, Hayam Pamungkas sudah 31 menit ini ya, mau Jumatan. Oke, Hayam Pamungkas. Salam-salam imawon nggih atau anu request lagu mau enggak?
1: Wis
0: kabehane ya. Oke.
1: Wong
0: Cirebon wae. Terus dolan keseng ngono ya.
1: Heeh.
0: Oke.
1: Cirebon salame lagu.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih
0: Bu Andre ya. Sami-sami terima kasih matur kasuwun ya Mak Ayah Pamungkas ya. Oke.
1: Ya buat pe jembat manua ke sasar mani kono.
0: Iya tapi orang iki nang omah kok. Lemon gak sasar tinggal ngebel bae ya. Ayah Pamungkas ya. Oke.
1: Nomor Kang Andre
0: ya. Iya wis engko dikirimi ya. Jaluk nang Rastim ku anak. Oke, okay, ya Pamungkas.
1: Iya,
0: sami-sami.
1: Ya, yeah,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pamungkas ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima 32 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat dan rekan Prima Bang Andri akan break sejenaknya untuk sholat Jumat di kesempatan siang hari ini. Dan jangan lupa pukul 12.00 Prima FM akan tergabung lewat live streaming ya untuk melaksanakan atau siaran langsung ya dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun yang akan menyiarkan langsung kegiatan sholat Jumat yang ada di sana. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya rekan Prima. Bang Andri akan break sejenak dan sampai ketemu lagi nanti di pukul 1 atau pukul 13 ya di acara yang sama Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Nengke-nengke-neng Prima FM.

0: pasti mandangin Menara Patronas.
1: Waduh. Ngapain jauh-jauh ke Malaysia? Di sini juga ada menara yang paling tinggi.
0: Jalan-jalan, jalan-jalan.
1: Tapi kayaknya kita harus jalan-jalan juga, Teh.
0: Bener, bener.
1: Ke menara yang satu ini.
0: Menara apa tuh?
1: Menara Pemuda Perdamaian yang ada di Mata Zaitun.
0: Tapi ngomongin jalan-jalan,
1: hah?
0: Ini biasanya kan pakai kapal.
1: Mm-mm.
0: Ada tebak-tebakan. Kapal-kapal apa yang muternya nggak karuan?
1: Oh, tahu-tahu. Kapal yang suka di abang-abang mainan. Otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok-otok gitu.
0: Iya, benar, muter-muter ya. Itu kapal otok-otok ya.
1: Iya, kapal otok-otok.
0: Tapi nggak karuan ini kapalnya.
1: Oh iya?
0: Aduh, nggak karuan deh muternya.
1: Emang ada?
0: Aduh, ada itu.
1: Oh, tahu-tahu-tahu.
0: Apa tuh?
1: Kapal Lapuyeng.
0: Dudukun. Kapal Akumoma. Tia kuen. Jawabannya.
1: Jawabannya apa?
0: Kapal Akumoma.
1: Apa bedanya sama kapal aku puyeng?
0: Pada sih ya, pada puyengnya.
2: Sembilan lima koma delapan yang prima FM.

0: control landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Gap, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Gap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Gap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Gap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Gap?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Gap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Gap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: আল্লাহু আকবার।
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار Shadaqallahul Azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di Grand Musola Rahmatan Lil Alamin untuk melaksanakan solat Jumat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Yuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan pilihan yang telah memberikan teladan dalam menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Beliau mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa bekerja, berusaha menjaga keseimbangan kehidupan serta memanfaatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh tanggung jawab. Semoga salawat dan salam tercurah pula kepada para nabi dan rasul Allah lainnya yang telah mengemban amanahnya menuntun manusia untuk mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, memakmurkan bumi serta membangun kehidupan yang sejahtera, mandiri dan bermanfaat bagi sesama. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini,

khatib mengajak diri sendiri pada khususnya dan jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketakwaan kita wujudkan dengan menjaga dan mengelola karunia Allah sebagai amanah agar menjadi sumber keberkahan dan kemaslahatan bagi seluruh umat. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita hidup di sebuah negeri yang dianugerahi lautan seluas 2/3 wilayahnya. Sebuah karunia besar yang tidak dimiliki oleh banyak bangsa lain di dunia. Dari laut inilah lahir kekayaan ikan yang melimpah, jalur pelayaran yang menghubungkan ribuan pulau, dan sejarah panjang kejayaan Bahari Nusantara. Dari Sriwijaya hingga Majapahit, yang menyatukan wilayah luas ini justru melalui jalur laut. Namun seringkali kita lebih akrab dengan kehidupan di daratan, sehingga tidak sepenuhnya menyadari betapa besar peran laut dalam menyatukan dan menghidupi bangsa ini. Padahal jika direnungkan lebih dalam, identitas kita sebagai bangsa besar justru tumbuh dari kedekatan dengan lautan. Dari perenungan inilah khatib menyampaikan khutbah yang berjudul Laut sebagai amanah ilahi menjaga kedaulatan bahari untuk persatuan bangsa. Jamaah Jumat rahimakumullah, manusia sering memandang kekuatan sebuah bangsa hanya dari daratannya, dari gedung, jalan, dan kota-kota besar yang berdiri megah. Namun bangsa yang besar sesungguhnya adalah bangsa yang mampu menjaga apa yang ada di bawah dan di sekitar dirinya, termasuk lautan yang membentang luas. Bagi Indonesia, laut bukan sekadar pemisah antar pulau, melainkan jalan yang menyambungkan dan menyatukan seluruh kawasan Indonesia. Tanpa laut, tidak akan ada Indonesia yang utuh sebagaimana kita kenal hari ini. Hakikat laut sebagai karunia sekaligus amanah telah disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 14. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat kapal berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

Ayat ini mengajarkan kepada kita dan menyediakan segala isi. Apa yang telah kita usahakan untuk menjaganya? Laut yang kaya tidak akan memberi manfaat tanpa keberanian untuk melaut, tanpa ilmu untuk mengelolanya, dan tanpa kesungguhan untuk menjaga kedaulatannya dari pihak-pihak yang ingin merampas kekayaannya. Nelayan yang tangguh karena terus belajar membaca arah angin, arus, dan cuaca. Begitu pula sebuah bangsa, kedaulatan lautnya tidak akan kokoh tanpa generasi yang berani turun ke laut, bukan hanya memandanginya dari daratan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan perhatian khusus terhadap laut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang air laut. Lalu beliau bersabda, yang artinya, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap laut, bukan hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga dijamin kesuciannya. Sehingga umat tidak perlu ragu untuk mendekat, menjelajah, dan memanfaatkannya dengan penuh keyakinan. Jamaah rahimakumullah, marilah sejenak kita renungkan gelombang laut. Ombak yang datang silih berganti, kadang tenang, kadang menggulung tinggi menerjang karang. Namun justru karena ombak itulah, pelaut sejati terlahir. Tidak ada nahkoda ulung yang lahir dari laut yang selalu tenang. Ia ditempa oleh badai, dilatih oleh arus yang berubah-ubah, dan diuji oleh gelombang yang tak terduga. Demikian pula bangsa ini, kedaulatan tidak datang dari ketenangan semata, melainkan dari kesediaan menghadapi tantangan. Baik itu kapal asing yang mencuri ikan, batas laut yang harus dipertahankan, maupun generasi yang harus terus dibina agar tidak meninggalkan lautnya sendiri. Semakin kuat kita menghadapi gelombang tantangan itu, semakin kokoh pula kedaulatan bahari yang dapat kita wariskan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, nenek moyang kita adalah pelaut dan kita adalah pelanjutnya. Ungkapan ini bukan sekadar lagu atau slogan, melainkan identitas yang harus terus dihidupkan. Generasi terdahulu mewariskan jalur-jalur pelayaran, keberanian mengarungi samudera, dan kemampuan menyatukan ribuan pulau menjadi satu bangsa. Kini warisan itu ada di tangan kita. Bangsa yang berdaulat bukan hanya bangsa yang kuat di darat, tetapi bangsa yang mampu menjaga dan memakmurkan lautnya. Dari laut yang terjaga tumbuh kedaulatan, dari kedaulatan tumbuh persatuan, dan dari persatuan itulah bangsa ini berdiri kokoh sebagai satu kesatuan, Indonesia. Maka mulai hari ini, tanamkan kembali jiwa bahari dalam diri kita. Cintai laut sebagaimana kita mencintai daratan. Jagalah kedaulatannya sebagaimana kita menjaga kehormatan bangsa. Dan didiklah generasi muda agar berani kembali ke laut. Jangan hanya menjadi bangsa yang memandang laut dari kejauhan, tetapi jadilah bangsa yang berlayar dan berjaya di atasnya. Laut adalah amanah ilahi, menjaganya adalah menjaga persatuan bangsa. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.

كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون

من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ba'du. Ayyuhal ikhwa, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Wa ahussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Saudara-saudara sekalian dan para pelajar, alhamdulillah semakin mendekati akhir bulan September, lingkungan Pulau Jawa sudah mulai diguyur hujan. Dimulai dari Jakarta Selatan, daerah Gandul di posisi Jakarta Selatan sudah dua kali hujan dan cuaca sudah bagus. Kalau dilihat di dekat lokasi kita, sebelah selatan juga sudah ada hujan. Oleh sebab itu, kecermatan kita terhadap lingkungan harus ditingkatkan. Besok hari programkan seluruh pelajar, jadwal pelajarannya adalah bakti lingkungan, yaitu mengumpulkan daun-daun kering. Setiap pelajar harus memenuhi satu karung daun kering. Dimulai dari timur, di dekat pintu timur sana, terus sampai ke barat ujung daripada Tansri. Kumpulkan daun yang sudah berguguran itu, bawa sapu, dan masing-masing pelajar membawa satu helai karung disiapkan oleh Ustadz Abdul Latif Al-Kasno, menyiapkan karung sejumlah yang hadir. Kepala sekolah bertanggung jawab atas pelajar tingkatan masing-masing. Kerahkan guru wali kelas sebagai pelaksananya dan bersama pelajar. Hitung semua karung dan dipenuhi semuanya. Kalau perlu, cantumkan nama di karung masing-masing dan kelasnya. Kemudian tinggalkan di tempat, jangan dibawa. Nanti diangkut oleh kendaraan, dibawa ke tempat processing. Ini hendaknya dilakukan, semuanya melaksanakan sebelum September akhir. Seluruh lingkungan dari jalan timur sampai ke barat, kemudian nanti kalau sudah selesai itu masuk ke dari gate selatan menuju bangunan Soekarno bagian timur, bagian barat, dan Soeharto bagian timur. Semua disapu, median jalannya juga itu di tengah-tengah hutan itu, kumpulkan semuanya. Nanti menjadi lingkungannya bersih dan daun bermanfaat untuk dijadikan pupuk non-kimia, jadi pupuk organik. Setelah itu baru merambat ke lingkaran dalam. Jadi semuanya dikerahkan. Kalau tidak selesai, dilanjutkan hari Ahad supaya menyongsong hujan. Begitu hujan, daun tidak berhamburan, tapi sudah tersimpan dengan baik. Ini pesan Syekh untuk menanggulangi lingkungan. Seperti tadi khotib menyatakan, hanya cinta darat, bukan. Daratan pun tidak dicintai. Kita di Indonesia ini daratan pun tidak dicintai. Tidak ada yang berpikir untuk membersihkan lingkungan, menata lingkungan. Jadi sebelum ke laut,
darat ini dibersihkan hingga lautnya pun akan bersih. Jadi mulai besok, rijalan wanisaan bersama-sama, guru membersamai, baik wali kelas maupun guru kelas, semua membersamai, dipimpin oleh kepala sekolah dan majelis guru. Nah, ini tanda kita mencintai alam semesta dan tanda kita berkemanusiaan yang adil dan beradab, itu membuktikan semua itu. Kemudian kayu-kayu yang belum tersimpan di gudang, hendaknya besok juga mulai diangkut. Sudah terlalu lama terjemur. Nanti kalau terjemur, terus kena hujan, jemur, kena hujan, rusak kayu itu. Jadi yang ada di sana, Satria Wiratama yang geletak-geletak itu diangkut, ditaruh ke selatan sana di gudang garam. Kemudian yang dekat bangunan kantin ataupun toko itu diangkat juga semuanya. Mulai besok, sebelum yang lain-lain. Ini saja pesan Syekh untuk Jumat hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan agar surat As-Saff bisa kita realisasikan. Hadza wallahu yar'ana wa yakhfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka!

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Cessna, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jadi pelaku itu masih keponakan, dengan motifnya pelaku merasa dendam selama ini oleh bibi tersebut merasa dibully.
2: Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas.
3: Jabar Now edisi Jumat 25 September diantaranya mengenai usut sel mewah dan miras di Lapas Cibinong, Ditjenpas bentuk tim gabungan, dan Menko Yusril buka akses media. Plang kawasan tanpa rokok lenyap, Pemkab Pangandaran tegaskan penerapan aturan di area wisata dilakukan secara bijak. BNN awasi ketat peredaran narkotika lewat rokok elektrik. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan kamar mewah berstandar apartemen dan minuman keras di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, memicu reaksi tegas dari pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan resmi membentuk tim investigasi gabungan, sementara Menko Hukum dan HAM Yusri Iza Mahendra menginstruksikan agar akses lokasi dibuka lebar bagi insan pers.
4: Tim gabungan dari Ditjenpas Pusat dan Kanwil Jabar telah bergerak maraton sejak Rabu malam untuk mengusut dugaan alihfungsi bangunan, sarana asimilasi, dan kompleks perumahan dinas di belakang lapas. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menegaskan pihak internal tidak akan tebang pilih dan siap menjatuhkan sanksi berat jika terbukti ada pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan wewenang oleh petugas dan pimpinan lapas. Di tingkat pusat, Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta publik melihat fakta secara langsung di lapangan. Menko Yusril menegaskan, sanksi tegas menanti oknum pejabat lapas yang nekat mengomersilkan fasilitas, sekaligus mengundang media untuk meliput langsung ke dalam lapas Cibinong demi menjaga transparansi.
2: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat. Tapi kalau sekiranya memang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita temukan di sana, maka kita berharap juga Ombudsman dapat memberikan klarifikasi kepada masyarakat supaya tidak timbul kesalahpahaman terhadap persoalan ini.
4: Langkah keterbukaan ini diharapkan dapat mengurai teka-teki dugaan jual-beli kamar mewah, sekaligus menjadi momentum evaluasi total tata kelola lapas di Indonesia.
3: Masih informasi dari Bogor, tim gabungan menggelar razia dan tes urin secara acak di Lapas Khusus Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Petugas menyasar narapidana dan pegawai untuk mencegah penyalahgunaan serta peredaran narkoba di dalam lapas.
5: Razia melibatkan petugas lapas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor, TNI, Polri, hingga Brimopolda, Jawa Barat. Hasil tes urin menunjukkan seluruh narapidana dan pegawai yang diperiksa dinyatakan negatif narkoba.
6: Sidak 86 warga binaan secara acak, setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya, dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai dengan hasil negatif.
5: Selain tes urin, petugas juga melakukan penggeledahan kamar hunian narapidana. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian.
7: Sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas.
5: Penggeledahan dan tes urin dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan lapas baik warga binaan maupun petugas terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Pengawasan juga menyasar penggunaan telepon genggam serta barang-barang yang dilarang masuk ke dalam kamar hunian sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas.
3: Papan peringatan kawasan tanpa rokok KTR dengan ancaman denda maksimal Rp50 juta yang baru saja dipasang di Pantai Barat Pangandaran dilaporkan hilang dari lokasi. Hilangnya plang itu terjadi di tengah pro kontra masyarakat terkait besaran sanksi denda serta ancaman kurungan 6 bulan yang tertera di papan imbauan.
8: Plang informasi itu bertahan sekitar 2 hari setelah dipasang ulang oleh Dinas Kesehatan bersama Dinas Pariwisata di area panggung terbuka dan Pangandaran Sunset. Menanggapi sorotan publik, PLT Kadinkes Pangandaran Titi Sutiamah menjelaskan, penataan KTR di destinasi wisata bertujuan utama untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya asap rokok bagi perokok pasif seperti anak-anak, lansia, hingga ibu hamil.
9: Untuk memberikan edukasi pemahaman masyarakat terkait dengan dengan bahaya dari dampak rokok. Karena kan dampak rokok itu bukan hanya berbahaya kepada si perokoknya, tetapi juga membahayakan orang yang ada di sekitarnya, terutama misalnya pada anak-anak, pada lansia, pada ibu hamil gitu ya.
8: Pemkab Pangandaran mengimbau wisatawan maupun warga agar tidak panik atau hanya terfokus pada angka denda nominal besar yang tertera pada papan. Dinas Kesehatan memastikan penerapan aturan KTR di kawasan tujuan wisata akan dilakukan secara bijak dan ramah tanpa menjatuhkan sanksi denda secara mendadak kepada para pengunjung pantai.
9: Kita juga tentunya bijak, jadi tidak semata-mata orang merokok itu langsung denda, tetapi justru kita itu lebih menitik beratkannya itu kepada edukasi tadi untuk memberikan pemahaman agar masyarakat itu paham.
8: Pemkab Pangandaran berharap substansi perlindungan kesehatan publik di area umum tetap terjaga tanpa mengurangi rasa nyaman dan keramahan bagi para wisatawan yang berkunjung.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan ISO Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasandijabar.net. Saudara, persidangan kasus yang menjerat wartawan Subang Muhammad Harun kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang kelas 1A. Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa menghadirkan ahli pidana Musa Darwin Pane. Darwin menyoroti angka 15 juta yang muncul dalam perkara. Menurutnya, berdasarkan fakta yang dipaparkan dalam persidangan, nominal itu hanya bersumber dari keterangan satu orang saksi dan belum didukung alat bukti lain yang cukup.
10: Musa Darwin menegaskan setiap alat bukti dalam perkara pidana harus diuji termasuk kualitas serta cara memperolehnya. Selain persoalan nominal uang, ahli juga menyoroti penggunaan dan penyebarluasan data pribadi yang menurutnya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Musa Darwin juga meminta konteks profesi Harun sebagai wartawan turut diperhatikan. Menurutnya apabila tindakan terdakwa berkaitan dengan kerja jurnalistik, pengawasan dan kontrol sosial, hal tersebut perlu dilihat secara utuh. Ia turut menyinggung mekanisme hak jawab, hak koreksi maupun penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers apabila persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan produk jurnalistik. Menurutnya pemberitaan mengenai kinerja seseorang, termasuk pejabat pemerintahan, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pencemaran karena dapat menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial.
11: Karena yang duluan me-WA, menjapri itu adalah Gilang karena melihat status WA. Jangan lo terbitkan. Dan Ari Bahasa menyatakan itu sangat agresif ya. Sangat agresif untuk menyerang mancap. Gitu kan. Sehingga wartawan juga ya wajar kalau dia bilang minta 15 ribu. Itu sebagai tanda kekesangan sebenarnya daripada media.
3: Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkapkan ada modus baru dalam peredaran narkotika di Indonesia yang kini merambah dalam bentuk cair dan dapat disalahgunakan melalui perangkat rokok elektrik atau vape.
12: Sekretaris Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Tantan Sulistian menyatakan narkotika dalam bentuk cair telah ditemukan di sejumlah pengungkapan kasus yang dilakukan BNN bersama aparat penegak hukum lainnya beberapa bulan terakhir. Menurut Tantan, rokok elektrik dapat digunakan sebagai media konsumsi narkotika cair sehingga dari luar terlihat seperti penggunaan vape biasa, padahal sedang mengkonsumsi narkotika.
13: Bergeser ke bentuk cairan. Sekarang yang ditemukan di Sidoarjo, ganja, daun kuncup. Nanti yang diekstrak akan menjadi cair. Terus penyeludupan ketamin, itu akan diekstrak menjadi cair. Ketomidin. Jadi nanti ada perubahan atau pergeseran. Sasarannya siapa? Anak muda.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
14: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
3: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
14: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan menyediakan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
3: Makin seru dengan Senam Sehat Bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsyarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Akibat dendam karena sering dimarahi, seorang pemuda di Cirebon tega menusuk dua lansia hingga terkapar dan dilarikan ke rumah sakit Kamis kemarin. Kedua korban adalah bibi pelaku, bahkan harus menerima sejumlah jahitan setelah ditusuk berulang kali menggunakan pisau modifikasi. Pelaku sempat dihakimi warga sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung.
15: Dalam video yang viral di media sosial, pelaku yang hendak melarikan diri usai menusuk Rohana dan Aisyah ditangkap warga. Warga yang geram dengan ulah SM berulang kali memukul pelaku sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung. Dalam kondisi babak belur, tersangka mengakui perbuatannya menusuk Rohana dan Aisyah yang tak lain merupakan bibinya sendiri. Kedua korban yang saat kejadian tengah duduk di teras rumah didatangi pelaku yang kemudian menusuk perut dan punggung keduanya hingga terkapar. Meski mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah, nyawa kedua korban berhasil diselamatkan. Keduanya mendapat sejumlah jahitan akibat luka tusukan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku tidak menyesali perbuatannya menusuk kedua korban. Residivis kasus jamret dan narkoba tersebut mengaku menyimpan dendam terhadap bibinya yang kerap memarahinya. Emosi pelaku memuncak karena kedua korban dianggap tengah membicarakan dirinya di teras rumah yang berjarak beberapa meter dari rumah pelaku.
16: Korban duduk di teras, tiba-tiba pelaku langsung menusukan kepada dua korban. Jadi pelaku itu masih ponakan. Dengan motifnya, pelaku merasa dendam. Selama ini oleh bibi tersebut merasa dibuli dan merasa dikecilkan.
15: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sebilah pisau modifikasi yang digunakan untuk menusuk korban.
17: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya rekan Prima. Setelah kita melaksanakan sholat Jumat ya, untuk break sholat Jumat di kesempatan siang hari ini, bergabung kembali bersama Prima FM dan juga fans Tura, fans ketemu di udara Nengke Nengke Neng Prima FM bersama Bang Andri ya, sampai lepas pukul 15.00. Dan rekan Prima, silakan ya yang mau gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan rekan Prima, sudah kita dengarkan tadi ya, ada imbauan ya dari PRSSNI dari Jawa Barat ya, KPI Jawa Barat di kesempatan siang hari ini sudah dihadirkan, dan juga ada lagu Sumur Sanga sudah dihadirkan oleh Bang Andri di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya rekan Prima sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas, bagi yang sedang aktivitas dan juga bagi Anda yang sedang istirahat ya, selamat istirahat aja. Dan mudah-mudahan semuanya bahagia ya tentunya rekan Prima. Bagaimanapun keadaannya, kita harus menciptakan kebahagiaan. Karena apa? Menciptakan bahagia itu sebenarnya gampang-gampang susah, ya enggak? Jarene mah sing penting ana duwe wis pasti bahagia, tapi belum tentu juga, ada duit juga kan, ada uang juga kadang-kadang belum juga bahagia, ya enggak? Yang paling enak adalah duduk santai ya sambil dengerin lagu, ya enggak? Nah itu bahagia, walaupun 5 menit ya enggak pakai modal, cuma dengerin doang ya. Oke. Silakan rekan Prima yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, kita buka dulu ya, ada siapa nih yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Niki. Prima FM.
0: Mama Indah. Di Indramayu Barat. Oke, Mama Indah, tumben aja nih baru sama Bang Andri mah lewat doang. Nah, giliran diangkat hilang.
1: Iya.
0: Mama Indah sehat selalu ya. Pak Amir gimana Mama Indah? Sudah mendingan?
1: Sehat Mama Indah.
0: Alhamdulillah.
1: Pak Amir lagi demam Bang Andre.
0: Iya, jangan banyak Pak gerak dulu. Iya.
1: Gak tahu ya efeknya. Kayak gitu aja demam.
0: Iya. Jadi memang
1: panas menggigil, meriang tuh Bang Andre.
0: Nanti kalau sudah selesai semua, itu ada tahapannya Bunda. Mama Indah? Nanti kalau sudah selesai semua, baru nanti ini kan baru proses baru separuhnya ya, proses operasinya.
1: Sebulan lewat.
0: Soalnya pengalaman abah saya itu seperti itu. Abah saya, jadi kemarin itu kan di satunya diambil, satunya ada gitu ya kan.
1: Iya masih ada.
0: Nah terus sampai drop juga itu. Setelah drop, nah terus kesini sudah bisa kesama sekarang.
1: Alhamdulillah.
0: Makanya sabar aja. Yang penting disyukuri, ya, dijalani.
1: Baru nyampe di puskesmas ya. Kemarin tuh cek lemes katanya. Darahnya mah normal banget.
0: Normal iya, cuman ya mungkin ya psikis aja, psikis aja itu, maksudnya kepikiran aja gitu mungkin. Jadinya drop. Ya mudah-mudahan segera sehat lah Pak Amirnya. Mama Indah ya. Oke, Mama Indah boleh mau request lagu apa Mama Indah?
1: Itu aja, apa Nerima tuh? Bae Dadang Anissa.
0: Nerima
1: Anissa.
0: Bae. Iya, berarti lagu
1: Nerima
0: sedih ya.
1: Nerima Bae. Iya. Apa ya? Nerima Bae.
0: Nerima apa kuno ya?
1: Nerima.
0: Sebentar.
1: Dadang Anissa. Ada ya?
0: Nerima Dadang Anissa tah.
1: Lagu lama itu.
0: Oh, lagu lama.
1: Iya.
0: Oke, nerima dicarikan.
1: Iya.
0: Nerima Bae. Ini ada Bunda Mara. Kenal Bunda Mara belum?
1: Enggak.
0: Ikutan gak terus kenal, ya. Iya, oh enggak kenal ya. Iya, hadir terus dah. Udah lama ya.
1: Kalau sekarang mainnya jarang senang.
0: Gitu ya. Kalau siapa namanya Mr. Bono katanya, kenal itu.
1: Pasti Mr. Bono.
0: Gitu ya. Oke.
1: Kenal Bunda, sehat Bunda Jimarah. Iya, di TikTok Bang Andre.
0: Iya, betul. Apa kono judulnya tadi Bunda?
1: Coba. Nerima baik. Dadang Anesa.
0: Oke,
1: okay. Okay. Lagu lama.
0: Salam-salam boleh nanti salamnya. Dicarikan ya.

0: Okay.
1: Betul, ya, sebelum Jumatan.
0: Iya.
1: Jadi Bunda Mara, Bunda Mara orang duwe radio, jadi duwene HP bae, jadi. Mantesan ya, surah apa-apa. Oh, zaman sekian mah orang duwe radio, radio ini bawa-bawa apa namanya, jadi digabung sama HP radio ini kah. Oke.
0: Buat Terini.
1: Oke.
0: Buat Birini.
1: Birini. Oke.
0: Okay. Buat Mi Haji Supriyatin, okay. Kang Rian, Uyut.
1: Oke.
0: Okay. Buat Pak Salim.
1: Pak Salim,
0: iya. Buat itu
1: siapa
0: Singgue kuno? Oraya.
1: Oraya.
0: Oraya.
1: Oraya.
0: Oh,
1: iya, kirain orangnya aku sapa ngono ya. Orang ya. Iya.
0: Oh,
1: iya, Pak Ganden. Sing nang bongas ya. Oke, Pak Ganden.
0: Buat Tete Isa.
1: Oke.
0: Ini Epi. Buat Mama Rati.
1: Mama Rati, oke.
0: Buat semua-muanya aja lah,
1: okay.
0: Ya.
1: Oke.
0: Spesialnya buat Bang Andre, sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih,
0: sehat
1: Mama Indah. Betul. Kalau sudah sakit, apa namanya? Jadi semuanya ke bawah-bawah ya.
0: Semua ke bawah, Mama Andre.
1: Iya, sabar ya, Mama ya.
0: Oke. Okay. Ini radio Prima FM.
1: Buat hiburan. Ada teman apa namanya?
0: Iya.
1: Teman menyendiri gitu ya.
0: Oke. Okay. Jadi bisa ketawa. Hiburannya radio ya.
1: Oke, okay, Mama Indah.
0: Buat semua muamuanya aja ya, Bang Andre ya.
1: Oke, okay, Mama Indah.
0: Ditunggu lagunya.
1: Oke, okay, siap lagunya sudah siap. Terima baik. Oke.
0: Okay. Ya udah ucapannya.
1: Iya, ucapannya.
0: Assalamualaikum, merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indah ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima yang mau gabung silakan ya di 0853218995582. Oke, di belakang Mama Indah ada siapa nih? Diangkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka fans Tura.
2: Ning kene iki ning Prima FM, okay. Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Mama Aldin. Alhamdulillah. Sebaliknya gimana Mama Aldin?
2: Alhamdulillah.
1: Mama Aldin wis mangan durung kene, Mama Aldin.
2: Lagi makan.
1: Oh, lagi makan ya. Lagi makan terus senggang ya. Aduh, langsung aja bet gitu ya. Mumpung gak berebut gitu ya. Oke, okay, gak apa-apa. Di sela-sela
2: star lagi kan.
1: Oh iya. Gak apa-apa. Namanya juga apa namanya, bat-bet gitu ya. Bat-bet gitu ya. Mana yang sempat, mana
2: iya,
1: yang di
2: sat-set.
1: Iya sat-set ya. Oke, okay, Mama Aldin itu sehat selalu. Oke, okay, lagunya apa Mama Aldin? Lagunya
2: Pemuda Idaman.
1: Pemuda Idaman. Oke. Okay.
2: Ya, salam-salamnya.
1: Okay.
2: Buat yang baru turun Mama Indah sama Bapak Amirnya.
1: Oke.
2: Okay. Bapak Amir semangat untuk sehat. Mama Fausan, Mama Tita.
1: Oke.
2: Okay. Ibu Supina, Mama Billy, Bapak okay. Lebe. Nang Rasti, Mama Setia sama Lenungnya.
1: Okay.
2: Bapak Salim, Sapun, Mr. Bono.
1: Oke. Okay.
2: Kang Ibeng sama Mama Sakanya, Kang Rian sama Aki Metalnya,
1: okay.
2: Nong Pintang Unyu Unyu, Imi Ratmina, Mama Ratmina,
1: okay.
2: Ibu Tuti,
1: okay.
2: Mang Wanta, Kang Aman, Uyut, Mama
1: iya.
2: Sara,
1: okay.
2: Mama Endang, Mama Oda, Bunda Haja Mary, Abah Hadi Kutil,
1: okay.
2: Mimi Haja Supriyati. Nunung, Mama Rati, Mi Evi, Bunda Yunia Sari, Bunda Rita sama Papa Angganya, Teh Isa, Bapak Dasmo, Mama Pebi, Kang Rojaya, Mama Papa Pamungkas, Kang Eges, Kang Sondol, terus Bunda Rini, Bi Rini, Mimi Samina, Kang Pancawala, Kang Kofur-Kofur, Mama Meni, Pak Ganden, Mama Iip, Teh Upet,
1: okay.
2: Mama Mega, Teh Nani sama Kang Faninya.
1: Oke. Okay.

0: terakhir Bunda Emma.
1: Bunda Emma. Di negara. Iya, oke.
0: Okay. Spesialnya Kang Andre buat Kang Andre, okay. Semoga selalu sehat.
1: Amin, terima kasih. Oke.
0: Okay. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Mama Aldin ya, di kesempatan siang hari ini sudah hadir di Fansura, Fans Ketemu Deodara. Agar kami 32 menit, kita putarkan lagu dulu ya. Nerima baik Dadang Anissa. Namun baik kuno ya. Oke, jangan kemana-mana, masih di Fansura, Fans Ketemu Deodara. Neng kini-kini Prima FM.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre teman-temannya Anda di Fanstura, fans ketemu di udara, neng Prima FM. Oke, rekan Prima, 48 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, Bang Andre nitip sejenak ya. Nitip secuil aja ya. Nitip secuil ya. Apa itu nitip secuil? Barangkali rekan Prima yang kurang semangat ya, kurang vitalitas, kurang konsentrasi ya, dalam keadaan cuaca yang panas gini, aduh, badan kurang bertenaga atau kurang stamina ya, jangan lupa Ultra Kapsul ya solusinya. Dan kapsul multivitamin lengkap ya untuk menjaga stamina, supaya tetap fit dan bisa konsentrasi. Dan juga cukup sehari sekali saja ya. Neo Ultra Kapsul ini kapsul multivitamin lengkap ya, dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan juga kafein. Dan kemasan praktis ya, bisa dibawa kemana-mana, tersedia di apotik, toko obat, modern market, dan toko online di seluruh Indonesia. Dan barangkali rekan Prima yang dalam bepergian ya, untuk antisipasi, jaga-jaga supaya tetap dalam keadaan fit tubuh kita, jangan lupa sediakan saja Ultra Kapsul ya rekan Prima. Dan Ultra Kapsul ini, Neo Ultra Kapsul ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma ya enggak rekan Prima. Oke. Oke, sekali lagi rekan Prima yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga terima kasih ya bukan rekan Prima buat rekan Prima yang sudah hadir di live TikTok di kesempatan siang hari ini. Bang Andre doakan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas ya, bagi Anda yang sedang aktivitas. Dan juga bagi Anda yang sedang istirahat juga, Bang Andre ucapkan selamat beristirahat aja. Mudah-mudahan di kesempatan pagi siang hari ini semuanya tetap semangat ya enggak. Sekali lagi ciptakan bahagia walaupun itu 5 menit ya. Ya itu udah apa dengan mendengarkan lagu favorit ya. Boleh kalau mau request lagu boleh ya lewat line telepon di 0853-2189-9582. Karena Bang Andre merasakan ya kalau sudah tanggal 25 itu ya ya begitulah. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fanstura.
1: Neng
0: Prima FM di Indramayu Barat. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Nah gitu, merdeka itu gak harus 17 Agustus ya. Karena namanya namanya kita bebas mengeluarkan pendapat, kita bebas ya menuntut ilmu, kita bebas berpikir, bebas. Itu namanya merdeka.
1: Iya. Bebas mengeluarkan pendapat juga di
0: iya, sekarang itu kita nulis di medsos itu merdeka. Jadi
1: ada yang meritik, ada yang ini juga kan. Cuek aja.
0: Iya, cuek aja gitu loh. Berarti kan dalam arti merdeka, merdeka dalam arti luas gitu ya. Iya. Kan ada Wak Ganden, ku nongol Wak Ganden. Sabar ya Wak Ganden ya. Wak Ganden pengen merdeka sama Wak Ganden. Oke, Bunda Mary apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Terus
1: tapi
0: apa kuno?
1: Kan ada itu.
0: Apa tuh?
1: Kata teteh Nima sama itu mah. Bahasa Jepangnya apa?
0: Apa tuh yang bahasa saku disangku takurasa saku diraba iya saku diraba takurasa bisaan itu iya itu ulahnya Pak RT itu iya itu Pak RT itu begitu tuh saku diraba takurasa gitu ya. Nanti kita putarkan lagu apa namanya joknya yang kayak gitu tuh. Saku dirabat tak kurasa gitu ya.
1: Tidak ada apa-apa.
0: Oke.
1: Lagunya lagu itu Kumbeng N.
0: Apa tuh Bunda?
1: Udan Gerimis.
0: Udan Gerimis.
1: Iya.
0: Kan belum udan kene ya.
1: Iya, mudah-mudahan aja.
0: Di Subang udah hujan belum, Bunda?
1: Belum.
0: Belum
1: kemarin
0: ya.
1: Kemarin udah ada mendung-mendung tapi hilang lagi.
0: Gitu ya. Berarti lagunya
1: belum waktunya.
0: Berarti lagunya udan gerimis mah ya.
1: Iya.
0: Bagian cepet udan ngono ya.
1: Iya.
0: Udan gerimis. Udan angin kak. Kok anak udan angin ya kono ya? Lagu lama ya berarti ya Bunda ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini juga lagi cari dulu pernah.
0: Udan. Oh iya, anak udan gerimis nih, nokneng ya.
1: Okay. Iya itu.
0: Ana udan gerimis, ana loro ge. Sing Ela apa sing nok eneng?
1: Terserah.
0: Oh, pada Maya. Ya. Oke. Okay.
1: Yang penting mah judulnya itu.
0: Oh, si penting udan gerimis baik gitu ya. Iya, wes.
1: Lama-lama kan.
0: Kita doakan bersama-sama biar adem gitu ya. Oke, silakan. Oke, silakan.
1: Nanti kan orang-orang begitu. Kalau dipasti panas. Aduh, panas.
0: Dikasih hujan, aduh hujan gitu ya. Oh, manusia memang nggak ada cukupnya ya. Iya, manusia termasuk saya ini manusia. Iya wajar lah ya. Namanya juga masih.
1: Yang penting mah jangan salah di sengaja.
0: Betul, iya. Yang penting merdeka ya. Oke, kodrat manusia memang memang begitu ya, karena selalu salah dan kurang gitu ya.
1: Iya, kan Mbak, kalau benar
0: iya, malaikat. Iya, betul.
1: Kalau salah terus,
0: seton.
1: Manusia itu,
0: ada salah, ada benar ya. Makanya kita harus selalu berdoa biar...
1: Iya.
0: Barang apa sih ya? Jangan kalau selalu salah ya gitu. Iya. Oke, Bunda lanjut.
1: Dan salamnya aja.
2: Kasih air panas mintanya kopi.
0: Dah, kono.
1: Dapat tuh.
0: Iya, dikasih air panas mintanya kopi nah. Oh, itu baturi
1: iya,
0: kita.
1: Kalau air panas dikasihnya kopi susu.
0: Iya.
1: Kalau yang dingin
0: iya.
1: Ya.
0: Yang penting happy dengerin Radio Prima Asik. Merdeka aja.
1: Pokoknya seminggu sekali Jumat ketawa terus.
0: Iya tuh Bunda Mara itu enggak pindah-pindah tuh channelnya.
1: Iya tuh sama Bunda Mara kapan
0: iya.
1: Bun, ketemu.
0: Ayo sini kalau mau hari Minggu juga banyak nih kalau hari Minggu pada kumpul di Prima FM. Mah enggak ya mau hadir.
1: Bunda Mara enggak bisa itu.
0: Iya,
1: pakai kalau... motor udah nenek-nenek.
0: Sambil lewat aja Bunda, sambil lewat gitu ya.
1: Ya kalau bisa mah tuh sambil lewat arisan gitu.
0: Iya. Oke, Bunda silakan mau salam-salamnya, silakan Mangga.
1: Salam buat Kang Rakti.
0: Nah.
1: Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina. Ya. Oke.
1: Mimi Eti, Mimi Ratina.
0: Oke.
1: Mama Ratina, Mama Rati.
0: Mama Indah,
1: Mbak Nyegol. Nyegol udah lupa.
0: Iya keburu apa namanya keburu mau pergi. Oke lanjut.
1: Terus Mama Tita, Mama Meni, Bunda Iniasari, Teh Isa, Mama Samina, Mama Nenen, Jeng Leha, Pak Bono, Sama Salim, Adrian Tingting, Kang Wanda, Kang Aman.
0: Oke.
1: Pokoknya ini semuanya mau dibaca. Bokatan anak sih.
0: Sama kono.
1: Terus Cak Pur
0: ya.
1: Bapak Lepe, Ayah Pamungkas, Ayah Ika.
0: Iya. Itu.
1: Herma,
0: jangan lupa.
1: Prola.
0: Iya, jangan lupa tuh Wak Ganden tuh. Nunggu. Iya nungguin tuh.
1: Takut pegal. panen.
0: Oke, lanjut Mangga.
1: Terus sama Billy.
0: Oke.
1: Bundarini. Terus sama Kang Sondol.
0: Kang Sondol.
1: Oke. Malina. Ini aja di Priati. Pisang unyu-unyu.
0: Betul.
1: Nanti Beng.
0: Oke.
1: Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Yang
1: siapa
0: belum
1: lagi? Udah,
0: udah iya, udah dua lembar kan?
1: Mama Mega, Bunda Emma.
0: Oke.
1: Okay. Ya buat semuanya apa
0: okay.
1: Yang
0: udah iya.
1: Pokoknya dukung aja.
0: Oke, okay, Bunda.
1: Spesialnya.
0: Oke, okay, terima kasih. Amin. Terima kasih doanya, Bunda.
1: Aku jangan rata.
0: Oke. Okay.
1: Makasih waktunya, Bang.
0: Oh, baik, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bunda Mary di kesempatan siang hari ini sudah hadir di apa namanya Prima FM di Ventura ya di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Di belakang Bunda Mary diangkat kembali ya dengan siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning kenya ning Prima FM
0: ora ya radio nomor 1 ning Indramayu Barat kono.
3: Iya.
0: Iya ya gitu.
3: Bunda Mary.
0: Iya ya.
3: Mary.
0: Betul. Aja ora ya. Iya ya gitu.
3: Iya ya.
0: Wak Ganden pripun kabare Wak Ganden kak?
3: Alhamdulillah pada siang hari ini diparingi sehat walafiat.
0: Iya ya gitu.
3: Iya Bunda Mary. Ya.
0: Iya, betul Bunda Mary.
3: Lagunya apa di Bunda Mary?
0: Iya,
3: kan?
0: Lagunya hujan gerimis sih, panas-panas hujan gerimis kak.
3: Iya. Tengeling Bunda Mary, ora ya. Simong je bokat diganden.
0: Oke, lamun makanan kok lagunya apa?
3: Lagune pengen sing dangdut bae.
0: Dangdut. Nah, kene tan kan ke tarlingan ku dangdut ke brewe.
3: Oh, tarlingan.
0: Iya.
3: Ya wis, bakat tarlingan mah jangan keracak bae.
0: Oh, jangan keracak bae. Iya ya. Oke, Kak. Ana salam ke ana salam teko Bunda Mara aku nong. Kenal beli ku no jare.
3: Iya, Bunda Mary, kita menjaluk diputerakan lagu nih, jangan keracak ya, iya, Bu.
0: Jadi udan-udan gerimis mangane jangan keracak ngono. Engko, ya, yang engko lagi panas-panas kok ya.
3: Monyong-monyong ora ya. Acrop maning acrop.
0: Iya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Oke, lagu ini terbingkis buat Radio Prima FM di mana saja Anda berada yang sekarang. Lagi pada monitor di pesawat radio masing-masing.
0: Oke.
3: Ya. Terutama salamnya untuk Teisa. Teisa gimana kabarnya? Baik-baik saja pada siang menjelang hari ini. Dan juga Ibu Sukima, Ibu Sukina. Sehat selalu ya.
0: Oke.
3: Selalu laris dagangan
0: ya. Iya.
3: Dan juga kanggo Teh Umpetan nih. Ada suaranya kemana aja nih Teh Umpetan nih?
0: Lagi ngumpet kan.
3: Iya kanggo Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti.
3: Bunda
0: okay.
3: Emma.
0: Bunda Emma.
3: Kanggo Mama Rini, Mama Ratmina, okay. Mama Solea, Mama Odang.
0: Oke.
3: Okay. Bunda Mary.
0: Bunda
3: yang
0: Mary.
3: Turunor ya.
0: Betul.
3: Terus tenang bae pun aja di melang di ganden ora. Ku mau melang bae di ganden ora ya.
0: Gandane tumpet na dingin ya. Oke.
3: Kanggo semar sing ana ning wanguk
0: semar. Iya. Oke.
3: Lagi dengerin lagu ki. Radio Prima ya Sema.
0: Betul.
3: Semana kita kono.
0: Oh, Semana
3: ning Wangu.
0: Sing Wangu. Wangu endi kono?
3: Kita.
0: Oh, iya. Arane sapa kono? Iya, arane sapa? apa semua itu?
3: Semaknya Kanggo Kang Wanta.
0: Oke, Kang Wanta.
3: Kanggo Kang Rian, Kang Pancawala dan juga Kanggo Senang Anarasti
0: ya. Oke.
3: Cuman segitu aja yang tadi catat ya pokoknya dari A sampai Z aja itu untuk pendengar Radio Prima FM di wilayah Indramayu Barat ya.
0: Oke, betul.
3: Yang sekarang siang menjelang sore
0: hari betul.
3: Ini monitor di pesawat radio masing-masing ya kan.
0: Betul.
3: Dengerin lagu Newa Ganden jangan
0: keracak. Oke, siap hadir.
3: Orang udan kanginan nyotropi keracan.
0: Betul, oke.
3: Terima kasih
0: kembali.
3: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Wah ganden ya dengan jarangan keraca kesing teka bongas kan ya. Oke rekan Prima 4 menit ya lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Oke kita hadirkan dulu ya Mimirat Mina Sabar Tilpune ya. Anak lagu udan grimis sembari mangan keraca kuno enak kali ya. Lamun pengen jangan keraca mari kita dengerin lagunya baik ya. Bari apa kuno bari menghayal jangan keracakan ya. Oke rekan Prima masih di Ventura fans ketemu di udara neng Prima FM. Udan grimis dulu ya, setelah udan grimis baru jangan keracak. Oke, mangga.

0: Teh, kan RT kan selalu ngasih tebak-tebakan nih sama aku ya. Ya kan, sekarang aku mau ngasih tebak-tebakan nih buat Pak RT. Kenapa zebra gak pernah stres, Teh? Kayak RT nih, kadang nih stres banget kalau warganya pada bandel, gak mau ikutan bersih-bersih lingkungan. Kenapa, Teh?
1: Ya, mungkin dia lagi happy kali zebranya.
0: Ya iyalah, kalau happy gak bakalan stres. Kenapa, Im?
2: Hidupnya di alam, kan bebas dia mau ngapain aja.
0: Bisa jadi sih, tapi stres juga kalau misalnya dikejar-kejar sama singa, ya gak, Teh?
1: Ya.
0: Ya kan takut dimakan, Teh.
2: Ya, manusia lebih stres deh, dikejar sama debt collector.
0: Kenapa zebra gak pernah stres, Teh? Mau tahu gak, Teh, jawabannya?
1: Nah, ayo, apa tuh jawabannya?
0: Ya, sebab, Teh.
1: Aduh, elah, kenapa?
0: Males banget nih, RT nih, mikir nih.
1: Kenapa gak pernah stres? Oh, mungkin karena dia gak mau ini kali, gak mau stres kali.
0: Ah, garing ah, RT ah. Kenapa zebra gak pernah stres? Karena ini, Teh, karena dia selalu hitam putih, gak pernah abu-abu mikirin masa depan.
2: Yeah. Kalau masa depannya di tangan singa.
0: Iya, betul. RT gimana sih?
3: 95,8 FM.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kene Keneng Prima FM. Oke, dengan Prima 16 menit ya, lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 15 dengan lagu-lagu Pantura atau Pentura di kesempatan siang hari ini. Oke, dan sekali lagi rekan Prima yang mau gabung silakan di 0853218995582. Tadi ada lagu yang bagus ya, ada Jangan Keracak lah. Tapi udan grimis, udane cuman lagu ya. Tadi wilayah Indramayu Barat durung ana udan, jadi durung ana udan grimis se. Tapi ku mau jodoh lagu udan grimis sembari mangan Jangan Keracak kuno. Enak kan ya awan-awan ya. Jare ditawani ku sebungkus sewu jare njukute dhewe nang kana nang ndi kana. Nang compreng kana ta.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
1: Ini kan ini Radio Prima FM nomor 1 Indramayu Barat.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Oh
0: iya, kon coklat dan kan. Iya, lamun pakai HP yang kie. Nah tuh, ada ekonya.
1: Iya ya.
0: Ketahuan
1: gini. Itunya lagi dicas dulu, Andre. Yang kecilnya lagi
0: di... Ya wes, serap apa, Ge? Wes, bisa. Gak apa-apa.
1: Iya.
0: Kita lagi nang rumah, tah?
1: Nang rumah. Dimirat ngeteni, sampai semangat dingin. Sing mau kesenggol bae.
0: Lagi mau anak bagi-bagi jangan keracak kono ya. Kebagian beli kono. Lamun ora kebagian kono njaluk pagandhen. Pagandhen masih anak beli kono jangan keracake kana.
1: Jangan keracak.
0: Iya. Iya, awan-awanku jangan keracak enak kayaknya ya.
1: Luruh gini ngendi lah kabang banyu acan.
0: Ya mbu, lama gaden jaluknya jangan keracak. Nang laut anak keracak beli sih, anak kerang ya.
1: Lah, gaden nak ngale, jangan nak bawa ke dewet ke arah
0: nah, iya, semai berapa apa semai sama arane Ratmina, gue berapa apa gue ya. Iya.
1: Mimi Ratmina mau meru sampai tekang bujut, gue.
0: Oh iya. Ya wis ora apa-apa. Ya bukatan engko bar telepon lagi eling ya.
1: Lagi ora eling ngono urane semane, Jek.
0: Iya, semane mah lagi dolan kok nang balike lagi eling ya.
1: Ya bagian dolan ki ya weruh lah Andre, arane semane dewek mah.
0: Ya wis engko takon mah lamun nang Radio Prima kan ditakoni. Oke, okay. Orang apa ya Pak Gaden ya sehat selalu lah ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Mangga.
1: Salam nganggo Pak Gaden ora ya.
0: Iya ora ya.
1: Ora ya. Kok dina minggu kumpul ora ya.
0: Iya ora ya. Lamun pengen nang Radio Prima ya mangga ya.
1: Karo gawa kraca coba bener Pak Gaden.
0: Iya kayak apa kono kracake kena ya. Kraca
1: iya,
0: kraca
1: apa ya kracane?
0: Iya,
1: ya.
0: Kraca asli Bongas tak kono. sing apa nah sing buntung apa sing ana buntute kono.
1: Buntung sing ana buntute kayak
0: ada. Iya. Wah, arane apa kana sing mangan suket ka arane kracak.
1: Darat kayaknya mah.
0: Ya tuh, langsung nongol ka, Pak Gaden ta.
1: Apa sih Kang Andre?
0: Ya nongol ka. Nih hadir kena jare. Maksudnya nyimak gitu, nyimak Mimi Ratmina ka. Assalamualaikum mau ya.
1: Iya.
0: Ya wes, mangga Mimi Ratmina ku lagune apa?
1: Lagune ketelak cowet
0: bae. Kok ketelak cowet? tembeke mangan. Iya, tembeke mangan jangan keracak wah ketelan cowek. Aduh, coweknya segede apa kok? Aduh. Yo, mangga salame.
1: Anggo Mimi Epi. Anggo Ibu Sukina. Anggo Mimi Rati. Mama Samina, terus Kang Saeb Salim, Kang Ide, Nang Rasti, Anggo Mister Bono, Anggo Mama Indah, Aru Pak Amire, Anggo Mama Tuti, Mama Odang, Mama Anda, Non Ara. Mama Ratmina.
0: Oke.
1: Anggo Bunda Rita. Aro Papa Anggane.
0: Oke.
1: Manggo Teisa,
0: Teisa yang punya sing sayang, sayang. Oke okay.
1: Buat Mama Mega, engko jadi na minggu Mama Mega pengen kumpul mono jangan Andre.
0: Siapa kono?
1: Mama Mega.
0: Eh, ayo mangga.
1: Lagi suka mi jengko di na minggu kita pengen mono ya mi.
0: Iya. Lamun ketemu pengen ketemu Bang Andre ya mangga ya.
1: Bok katan pengen ketemu Kang Andre mangga.
0: Iya, tapi Bang Andre ini siaran ya.
1: Ya biasa, dilunjing gacok baik. Tenang, jengko iya, nangkane
0: matel juga ngandre. No, no ya, oke
1: okay. Iya.
0: Oke okay, lanjut.
1: Anggo okay. Kang Rojaya, anggo Bunda Mary, nok bintang unyu-unyu, sondol, anggo nang Trisno. Wis asem ana banyak Andre.
0: Eh, ngono ya.
1: Iya wis.
0: Oke,
1: Pak Gandeng dongol kok minggu dongol. Parong gak kracak. Kracak.
0: Lamun kracak e langka ya wadahe bae ya.
1: Kracak darat deh wis.
0: Oke, Mimi Radmina ya.
1: Ya mau pamit ya.
0: Oke, mangga silakan.
1: Tuh, nang rasih me ngebel kok dikit nang pamit dingin.
0: Iya. Oke.
1: Kopi pahit. Eh nganggolik enung, beli keling kan Kang Andre.
0: Eh,
1: anggolik enung.
0: Oh, lik enung Mama Setia, terus Mama Mega ta.
1: Iya, ora kelingan sih.
0: Oke,
1: kopi pahit,
0: okay.
1: Jangan diminum. Mimi Radmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yes, yes kembali. Mimi Radmina di kesempatan siang hari ini ya sudah hadir di Ventura. Oke rekan Prima, 25 menit ya lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Kita putarkan lagu dulu ya kalau tidak ada yang hadir. Di line telepon di 0853289958. Oke rekan Prima, kita bacakan beritanya di kesempatan siang hari ini buat rekan Prima semua yang dihimpun ya, yang dikutip dari lognews.co.id dan redaksi Prima FM. Rekan Prima, Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi bersama sejumlah akademisi di Istana Merdeka mengenai pengelolaan lahan gambut dan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN yang akan melibatkan ilmuwan, tenaga profesional untuk memperkuat riset pemetaan kawasan gambut ya, dan sistem deteksi dini serta penanganan titik panas secara lebih terpadu. Dan selain membentuk badan baru, pemerintah juga menyiapkan penguatan operasi darat melalui optimasi satgas darat ya, dan pemanfaatan pompa air portable dan pengeboran dangkal, serta memperkuat peran perangkat desa dan kelompok masyarakat peduli api atau MPA. Dan langkah ini diharapkan mampu mempercepat pencegahan penanganan karhutla dengan menggabungkan pengetahuan ilmiah, teknologi dan pengalaman masyarakat yang berada di sekitar kawasan gambut ya rekan Prima. Oke, tadi sudah Bang Andri bacakan berita ya di kesempatan siang hari ini. Dan jangan lupa berita selanjutnya nanti akan Bang Andri bacakan ya buat rekan Prima semua, baik yang ada di live TikTok atau di 95,8 Prima FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke rekan Prima, di menit yang ke-26 kita putarkan lagu

0: Central Landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein.

0: dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
2: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: 95,8 Prima.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, 39 menit ya, lepas pukul 14 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andri, mana-mana ada di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Prima FM. Oke, rekan Prima, sekali lagi yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, Ending Kabayan, selamat siang, terima kasih sudah hadir di live TikTok Prima FM. Dan juga sekali lagi rekan Prima yang mau gabung di silakan di 0853-2189-9582. Dan sekali lagi sebelum Bang Andre akan putarkan lagu, Bang Andre titip sejenak ya. Titip sedikit ya. Barangkali rekan Prima yang apa namanya kurang tenaga, kurang stamina, kurang konsentrasi. Neultra Kapkul lah solusinya. Neultra Kapkul, kapsul multivitamin lengkap yang untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul saja. Neultra Kapkul ini multivitamin lengkap ya, dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Dan kemasan praktis bisa dibawa kemana-mana ya. Tersedia juga di apotik, di toko obat, modern market dan toko online. Neultra Kapkul diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Makanya rekan Prima, kalau kemana-mana, kalau sedang kurang sehat, maksudnya kurang fit ya, terus kurang stamina, kurang konsentrasi, jangan lupa minum saja Ultra Kapkul. Ya mudah-mudahan bisa segar kembali dan bergairah kembali. Dan Ultra Kapkul ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Oke. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, yang sudah masuk diangkat dulu ya. Dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Fenstura. Neng Radio Prima, Neng Indramayu Barat, Merdeka, Kang Wanta. Iya, jarang-jarang, mumpung sempet ya Kang Wanta.
1: Iya, mumpung
0: langsing mancing. Iya,
1: langsing mancing. Kakek bayar mancing tuh.
0: Lagi wingi
1: mawis mancing.
0: Iya, carane kok. Lagi wingi mancing, gemetere sempet sekian durung mari-mari ku. Iya, gemeternya urung mari-mari kuno Kang Wanta jarene lagi telepon wingi Kak. Iya.
1: Padahal mau ngomong aku gampang wis pernah mancing.
0: Iya.
1: Er, telat maning melu nyanyi karaokean.
0: Iya. Wis pokoknya njaluke lagu apa dilayani karo Kang Angger Gelembay ya.
1: Apa baik iya, Arab Indiaan, Arab apaan?
0: Iya, Arab Indiaan.
1: Ini mancing ku pasti dupai.
0: Mancingnya ku orang nyanyi, ku nyarinya si Rahul.
1: Sumber mas kan.
0: Oke, oke, kenangan sumber mas siap. Oke, mangga.
1: Jarang-jarangnya ya. Belum jarang-jarang lepet banget tapi muncur terus.
0: Oke, terima kasih.
1: Ngomong-ngomong baik.
0: Iya, wis ora apa-apa. Ndeleng biri ini ku nguyu bae jujur.
1: Iya para sondo ora.
0: Nah, iya lagi wingi telepon niku golek si Rahul. Iya, oke.
1: Angge bundaku.
0: Oke.
1: Ibu Sukina,
0: Kak.
1: Ingkang gadis ingkang selalu semangat.
0: Oke.
1: Sehat selalu ya Bu ya. Kangge Mama Aldin,
0: Mama Aldin. Oke.
1: Kangge Papa Lebe, mugi sehat terus ya Pak Lebe.
0: Oke.
1: Senajan sekian mah jarang on air gora. Tapi sing pasti monitor
0: betul. Gue Kang Wanta ana sing njaluk di sapa ku Kang Ding Kabayan. Iya Ndang Kabayan jarene minta disenggol dong.
1: Iya, Dian Kabayan. Iya. manggonnya kubruk kok.
0: Iya betul. Jare mboya disenggol kita nekono jare ya.
1: Dan katanya jangan mangwantak. Asli Indramayu bagian barat.
0: Betul.
1: Wong cari.
0: Iya.
1: Oke. Ibu Saminah.
0: Saminah.
1: Sarang Mama Saka.
0: Oke.
1: Karena mau dulu relik nung Mimi Setia.
0: Iya.
1: Mister Bono. Oke. Kang Enang Rastu. Kang
0: Rian. Oke.
1: Sarang Metale. Kang Aman. Kang Timan.
0: Oke.
1: Bapak Uyu. Kang Enonok Bintang.
0: Nok Bintang. Oke. Betul.
1: Papa Najwa.
0: Papa Najwa.
1: Citra Bino.
0: Betul.
1: Ada Kuti Wilayah Subang.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Tuti enggak ada Pangsit. Mama Indah.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Amir. Mama Odang.
0: Mama Odang. Oke.
1: Kangen Bumi Ratmina.
0: Oke.
1: Okay. Sarang Mama Ratmina.
0: Betul. Mimi Epi.
1: Mimi Rati Mas ingkang gadai pangkas rambut.
0: Betul.
1: Mama Pebi, Mama Sarah, Mama Dora, Mama Tita.
0: Oke.
1: Mama Soleha Umi Santi ingkang gadai rumah makan Padang.
0: Padang, betul. Oke.
1: Kang Wakisu, Kang Rojaya.
0: Kang Rojaya,
1: Tete Isa ingkang selalu tersayang.
0: Betul.
1: Kang Pantas Moe Kedung.
0: Oke. Iya. Oke.
1: Haja Supriyati.
0: Mimi aja. Oke.
1: Angge Bunda Juni
0: Yuniasari. Oke.
1: Okay. Mama menikah tentang wilayah Sumedang. Angge Ayah Pamungkas.
0: Oke, okay, Ayah Pamungkas.
1: Mimi Ipang Kumis. Dari Tegal Taman.
0: Tegal Taman, betul. Iya. Ibu Rini. Oke,
1: kalian dirinya
0: betul.
1: Wong tang compreng.
0: Compreng, wong compreng kah? Oh iya, cakep. Tinggal tinggal melangkah bae. Iya, oke.
1: Tenung, Teromla, Andri Sate.
0: Andri Sate, oke.
1: Karo Bunda Rita.
0: Bunda Rita, heeh.
1: Gopar, Papa Mama Yuni.
0: Oke.
1: Aja Weni, Asep Rolan.
0: Iya. Oke.
1: Kang Agus Puryana. Kang Pani.
0: Kang Pani nggih.
1: Kang Bunda.
0: Bunda, oh Bunda Emma. Iku
1: dari Banjarnegara.
0: Ibu-ibu kita wis disapa durung kok. Ibu Sukina, Ibu Sukina, aja kelalen.
1: Ibu Sukina.
0: Oh iya.
1: Ya Ibu Sukina mono, Ibu Prima.
0: Oh iya. Nama setunggal ngono bokatan lali kono ya monitor terus kan. Sing paling gede dhewe kono ya nomor 1 kono ya. Heeh oke.
1: Oke.
0: Oke.
1: Langkah maning Ganden.
0: Master Ganden ya. Oke. Oke.
1: Super Primane.
0: Nggih. Oke, matur kasuwun. Nggih sami-sami. Ucapane.
1: Jakarta Metropolitan. Taksi warnane kuning.
0: Iya.
1: Wantane sedikit pada pamitan. Insyaallah Suki Kiawan ketemu.
0: Oke.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Wanta saking Cilanda sing sudah hadir di apa namanya Ventura Mangga. Oke, 48 menit ya lepas pukul 14 di kesempatan sore hari ini. Sudah sore ya, Bang Andri menyapa sore. Oke, kita hadirkan apa namanya lagu Kenangan Sumber Mas ya. Lagunya asik kena ya. Oke, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Rekan Prima, di 40 menit ke 49 ya di kesempatan sore hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama Bang Andri ya. Oke.
2: Gembira, gembira,
3: kabar,
2: gembira,
3: gembira.
2: Itulah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang primer.

Oke rekan Prima, rupanya waktu jual lah yang memisahkan kita di kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang sampai dengan sore hari ini. Dan sekali lagi mohon maaf ya Bang Andre kalau lagu-lagunya belum diputar ke semuanya ya, karena keterbatasan waktu. Dan kita akan masuk ke Berdendang Karaoke Udara di kesempatan sore hari ini. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Sampai ketemu di Berdendang Karaoke Udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

sore hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan sore hari ini, di hari Jumat, bertepatan dengan tanggal 25 September 2026, bersama Bang Andri menemani Anda di acara Berdendang Karya Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, Bang Andri menemani Anda 60 menit ke depan atau 1 jam saja ya, sampai lepas pukul 16.00. Dan rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif ya, untuk berkaraoke udara, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke rekan Prima, di kesempatan sore hari ini Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Oke, lagu yang disiapkan ya buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke, ada lagu yang mungkin Anda pernah dengar lagunya, tapi kita akan menyanyikan sebagai lagu pembuka di kesempatan sore hari ini. Ayo.

0: Kelas retak ya, mudah-mudahan rekan Prima semua tidak retak hatinya ya. Oke, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung. Oke, mulai dibukanya di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Kita angkat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Iya, halo, Prime.
1: Suara Dado.
0: Oh, suara Dado.
1: Suara Nek.
0: Ado enang di Ado.
1: Halo.
0: Halo.
1: Suara
0: Nek. Ini lagi ngumpet nang di kono.
1: Suara Nek kerumah beli.
0: Ini ya kerumah to.
1: Ini teman.
0: Ini masa sih. Coba.
1: Suara Nado.
0: Oh. Nang Resti meng ngumpet kali ya.
1: Oke. Oh. Kurang antar. Halo.
0: Wes kono. Halo. Kok ono suara? Eh kono suarane ayam kok priwe sih? Nih, kok ayam mesa? Anak ayam mesa apa kono?
1: Ayamnya
0: mama sekilas. Iya, lamun dipotong ke cilik ya. Aduh, kono.
1: Arkan dipanggang. Jangan
0: nih, putus. Iya.
1: Rasanya.
0: Rusen. Iya.
1: Ayamnya dipanggang.
0: Nih, ayam. Oh, iya. Ya, ya, ayam masih kecil begitu. Isak cilik kok ya.
1: Enak kamu, balung, eh.
0: Iya, kok ya kok anu ajak lain Mr. Bono gak seneng. Oh,
1: ajak lah ini.
0: Iya. Ayo mangga lagune sing enak yo. Apa kono?
1: Dari Mama Setia aja, dudu mantune.
0: Dudu mantune kono.
1: Iya. Mama Setia mati gebar-gebar ayam bae.
0: Ing ngono. Aduh. Ya.
1: Kok Mama apa Mama Ali naro salam Mama Setia. Oh, ketemu di singgolane.
0: Oh, oke.
1: Yang kalau Maldin, kau pilih butuh
0: kena. Oke.
1: Amatitan.
0: Ya, ke? Sing sing tendung apa sing biasa?
1: Tendung.
0: Oh, tendung ya. Oke, duduk mantune. Kau lagi enggak saya ayam kok turung di
1: anu tak?
0: Iya. Turung. Langen tadi apa? Iya. Wes sore. Eh, masih panas. Iya, masih sayang kau ya.
1: Eman,
0: dah benar. Iya, mulai berasa anyar kena ya. Oke, wes siap dong nyanyi nih kono.
1: Siap, Mimiati.
0: Oke, Mimiati sambil jalan ya, anunya ya, apa salam-salamnya ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Ayo, mangga, tutup mantu nih, yuk. Asik, selamat.
1: Iwan, bantu kan?
0: Oke, siap.

0: Alhamdulillah, aku lagune ya sedih. Iya, sedih kuno lagune ya.
1: Sedih lah kan duitnya,
0: jangan jadi mama kecil aja. Langkah duit, orang apa langkah duitnya lah mau nakai berasnya mah ya pada bayar ya. Iya, makan beras. Oke, pribasane.
1: Ya, bagi mekare ki. Pribasane ki Jati Sawit Jati Reja.
0: Cakep.
1: Jalan-jalan ning desa Jati Mulia.
0: Cakep.
1: Bagi makan duit makan belanja, mesti bahagia.
0: Wah, iya bener kan konon.
1: Gak baik
0: beli kira-kira aku ya jadi bahagia iya, jadi nek oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nang Rastim ya di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Alam nur langkah duite ya. Tapi akeh berasnya pada baik bahagia ya. Tenang kok uripe ya lamun akeh beras mah ya.

Masih bersama Bang Andre menemani Anda di Perdendang Karaoke Udara di kesempatan sore hari ini. Yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Tadi Mr. Bono barengan gak? Ayo Mangga naik ya. Ayo Mujok yang mau silakan di 0853-2189-9582. Nek, tunggu ya. Oke, 21 menit lepas pukul 15. Yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Mangga yuk.

0: Oke, sekali lagi yang mau gabung di 0853-2189-9582. Oke, kalau tidak ada kita kasih kesempatan yang mulai dulu ya.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses, ringan, proses, cepat, proses, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, dengan Prima, 25 menit lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat di kesempatan sore hari ini. Silakan yang mau gabung di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung ya. Mumpung kosong. Oke, sekali lagi yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk.

0: Kembali di 0853-2189-9582. Oke, sudah, rupanya sudah ada yang masuk. Diangkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Berdeda karaoke DG Boyo dengan Mama Aldin. Oke, ya, sudah segang ya Mama Aldin ya.
1: Lagi matang sebenarnya Kang Andre.
0: Oh gitu ya. Iya, kalau enggak di
1: kayaknya belum ada yang masuk.
0: Iya, belum ada yang masuk. Mister Bono mau masuk enggak jadi, tahu kemana itu.
1: Kenapa?
0: Enggak tahu, ada tamu kali. Oke, okay, Mama Aldin, silakan mau nyanyi lagu apa?
1: Senandung Rembulan, Kang Andre.
0: Senandung Rembulan. Oke, okay. Ya, Senandung Rembulan.
1: Buat Nang okay. Rasti, Mama setia sama lindungnya.
0: Oke. Okay.
1: Papa Salim Capur, Mister Bono,
0: okay.
1: Ibu Sukina, Mama Sukina. Billy, Papa Lebe, Kang Rian sama Akinya,
0: okay.
1: Kang Ipeng sama Mama Sakanya, okay. Ibu Tuti, Mama Indah, Mama Papa Indah. Amir, okay. Bintang Unyu Unyu, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, okay. Apa Hati Kutil,
0: apa Mimi Evi,
1: Bunda Rita sama Papa Angganya, Bunda Rini,
0: okay.
1: Rini. Kisut,
0: Kisut iya.
1: Kang Eges,
0: oke.
1: Wanta.

0: Alhamdulillah. Lupa kalau Bang Antri. Ada nada cowoknya yang di belakang ya. Oh, iya ya. Oke.
1: Makasih banyak Kang Andre, spesialnya buat Kang Andre.
0: Oke. Okay. Amin. Terima kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. 35 menit lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582 di kesempatan sore hari ini. Oke, mangga yang mau gabung ya.

Oke, sekali lagi yang mau gabung, silakan di 0853-2189-9582. Sepi hari ini, hari Jumat ya.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Mumpung sepi biasanya Kang Manta. Nah, giliran ada Kang Manta masuk, Kang siapa tuh? Mister Bono masuk bareng-barengan. Oke, kita angkat dulu ya dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Bono menang baik.
0: Iya, giliran Kang Manta mancing, Mister Bono ikut mancing ya. Sabar Mister Bono berarti ya. Oke.
1: Kulane tiwasan anu mancing kayak Mama Aldin
0: lagi sepi mancing. Oke, mangga. Kang Manta silakan. Eh, gembala cinta. Oke, siap gembala cinta. Oke. Sabar berarti Mister Bono ya. Ganti.
2: Gembala cinta kan.
0: Oke, gembala cinta.
1: Oke. Okay. Suara ngapainnya kok gedhe nek makange iki, Kang.
0: Nah, ora pas.
1: Ora.
0: Biasanya malah gedhe tambah cilik ngono.
1: Oh, kan iki suara gedhe kok aja barang emar radione cilik sih ya suara. Ampun, kono terus mengkang iki.
0: Tapi ora bagus kok, maksudnya ora ora geber ora.
1: Orangnya macam, iya cuma kula aku mireng akannya kakang.
0: Oh, kegedean itu no?
1: Iya, ni apa ni masuk suara aku? Dari musik mampu orang kerungu.
0: Oh, no. Berarti vokalnya baik ya, sing kerungu ya?
1: Iya, vokal kakang itu gini apa ki? Ateng
0: Lah priwe sidane. Oh, jajal dingin ya. Oke, maju dingin ya. Lamun ora ora bagus ya, lanjut gitu ya. Oke, mangga. Iya.

Asik, telat dikit atau apa-apa. Oke. Asik.

0: mantap betul.
1: Musik kayak anak blantung-blantung.
0: Iya, tak pilihin musik yang bagus biar semangat gitu Kang Wanta. Iya.
1: Oke.
0: Oke. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Wanta di kesempatan sore hari ini sudah gabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 45 menit ya, lepas pukul 15. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali ya.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mana Mr. Bono tadi naik, tak angkat, gak mau naik ya. Jadi putus ya Mr. Bono ya. Aduh, dicoba lagi ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, yang sudah masuk ya diangkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Sada mui-mui.
0: Gimana Bunda?
1: Ini mui-mui.
0: Enggak, di sini enggak kok. Aman.
1: Enggak. Mm-mm.
0: Nah, aman, aman, aman banget.
1: Aman.
0: Aman. Kalau nguing-nguing mbak berarti panggilin aja Kang Aman gitu ya. Oke.
1: Okay. Aman, aman, aman. Mau ini bang, nyobain rengat.
0: Rengat, bi, rengat, rengatiku punya Mama Ida. Iya.
1: Gak jadi pecahnya, bisa direkat.
0: Itu ya, rengat ya. Sebentar ya, Sari Alfiani ya.
1: Iya.
0: Oke, rengat. Iya, punya Mama Ida nih biasanya rengatnya. Oke. Salam-salam dulu apa langsung, Bunda?
1: Salamnya buat Nang Rastim.
0: Oh, Nang Rastim ya.
1: Biasa jadi supir. Namanya Epi, okay. Bapak Yuni, Mama Yuni.
0: Oh iya.
1: Ya Yuni Asari. Mama Nenek.
0: Oke.
1: Okay. Mama Samina.
0: Mami Samina, oke.
1: Okay. Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke, okay, Bunda sambil jalan ya, salam-salamnya ya.
1: Ya,
0: oke,
1: ya.
0: Mangga kita dengarkan bersama-sama Rengat oleh Bunda Mary. Yuk, Mangga.

0: Alhamdulillah. Kayak lagunya bagus ya. Lagunya bagus kalau buat karaoke ya, ternyata rengat ya. Kesuka ya, iya kesukaan mama, kesukaan mama Indah ini rengat itu ya.
1: Dulu mama Indah tuh baperan, sekarang rengat.
0: Iya, terus itu habis itu rengat. Oke.
1: Okay.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bunda Mary di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Sekali lagi terima kasih rekan Prima. Ternyata waktu menunjukkan lewat 57 menit lepas pukul 15. Dan masih bersama Bang Andre menemani di Perdedang Karaoke Udara di penghujung acara di kesempatan sore hari ini. Dan sekali lagi rekan Prima, Bang Andre ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan sore hari ini. Dan sekali lagi Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu lagi di esok ya. Dan mohon maaf juga barangkali ada Bang Andre salah-salah kata. Dan juga tadi Ventura yang belum diputar lagunya, insya Allah besok diputar ya. Sekali lagi Bang Andre akan pamit undur diri. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk berbeda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Ada kalanya kita terlalu sibuk melihat kekurangan diri sendiri, sampai lupa bahwa sebenarnya kita juga punya sesuatu yang berharga. Kita melihat orang lain lebih pintar, lebih sukses, lebih percaya diri, sementara kita sibuk berpikir kekurangan kita. Padahal siapa tahu, justru dari kekurangan itulah ada manfaat yang bisa kita berikan. Halo rekan Prima, kembali lagi di Kisah Inspiratif, tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Kali ini ada sebuah kisah sederhana tentang gelas retak. Dahulu, ada seorang pembawa air yang setiap hari membawa dua buah gelas menggunakan pikulan. Satu gelas dalam kondisi sempurna, satunya lagi memiliki retakan kecil. Setiap perjalanan, gelas yang retak selalu kehilangan sebagian air. Kalau gelas yang sempurna, bisa membawa air sampai penuh. Gelas retak hanya mampu membawa sekitar setengahnya. Hari demi hari berlalu. Gelas retak itu merasa bersalah. Ia merasa dirinya tidak berguna karena selalu memberikan hasil yang berbeda dari gelas satunya. Sampai akhirnya, ia merasa tidak sanggup lagi menyimpan perasaan itu. Suatu hari, gelas retak meminta maaf kepada pembawa air karena merasa tidak bisa menjalankan tugas dengan sempurna. Namun pembawa air itu justru tersenyum dan mengajak gelas tersebut melihat jalan yang mereka lewati setiap hari. Dan di sepanjang sisi jalan tempat gelas retak berada, ternyata tumbuh bunga-bunga yang indah. Nah, rekan Prima, coba bayangkan, kalau kita berada di posisi gelas retak itu, kira-kira kita akan melihat diri kita sebagai kegagalan atau sebagai sesuatu yang ternyata punya manfaat? Ternyata pembawa air sudah mengetahui retakan itu sejak lama. Ia sengaja menaburkan benih bunga di sepanjang jalan tersebut. Air yang setiap hari menetes dari gelas retak ternyata menyirami benih-benih itu. Bunga-bunga tersebut kemudian tumbuh, bermekaran, dan dipetik untuk menghiasi rumah. Sang pembawa air pun berkata,
1: "Aku tahu kau punya retakan, tapi ternyata justru karena retakanmu, bunga-bunga ini bisa tumbuh dan membuat banyak orang bahagia."
0: Saat itu gelas retak akhirnya mengerti. Selama ini ia menganggap retak sebagai kekurangan. Padahal, tanpa ia sadari, retakan itulah yang membuat sesuatu yang indah bisa tumbuh. Begitu juga dengan kehidupan kita ya rekan Prima. Mungkin kita punya kekurangan, mungkin kita pernah gagal, atau ada sebagian dari diri kita yang tidak seperti orang lain. Tapi bukan berarti kita tidak berguna loh. Bisa jadi, sesuatu yang kita anggap sebagai kekurangan justru menjadi jalan untuk membantu orang lain. Jadi, jangan terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain ya rekan Prima. Karena setiap orang punya perjalanan, kemampuan, dan perannya masing-masing.

0: Sebuah kisah kecil bisa membuka mata dan hati kita tentang cara memandang hidup. Hari ini kita akan dengarkan satu cerita yang mungkin sederhana, tapi bisa bikin kamu berpikir dua kali sebelum menilai seseorang. Jadi ceritanya, di dalam sebuah perjalanan kereta api, ada seorang pemuda, usianya sekitar 24 tahun. Dia duduk di dekat jendela, wajahnya cerah, matanya berbinar penuh semangat. Tiba-tiba dia berseru,
1: "Eh ayah, lihat ge, kok pohonnya malah mundur sih?"
0: Sang ayah hanya tersenyum, mengusap lembut kepala anaknya. Di seberang bangku mereka, ada sepasang anak muda. Mereka saling tatap dengan ekspresi bingung, heran, bahkan sedikit kasihan terhadap pemuda itu. Beberapa saat kemudian, si anak kembali berseru dengan penuh kegembiraan.
1: Ayah, lihat ge, kok awannya ikut lari bareng kita sih ya?
0: Pasangan muda itu mulai gak tahan, mereka pun berkata pada si ayah.
2: Maaf, permisi pak, kenapa gak dibawa ke dokter aja ya anaknya?
0: Sang ayah tersenyum lagi, dia menjawab dengan tenang.
3: Kami baru aja pulang dari rumah sakit. Anak saya baru bisa melihat hari ini, tumor hidupnya dia buta.
0: Rekan Prima, seringkali kita buru-buru menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat di permukaan. Padahal, setiap orang menyimpan cerita yang mungkin belum pernah kita dengar. Yuk kita belajar untuk gak gampang menghakimi. Karena dunia akan jauh lebih damai kalau kita semua memilih untuk melihat pakai hati. Sampai jumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya.

0: kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang terima FM.

Rekan Prima, kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin kita tumbuh ya gak?
2: Iya benar banget, mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang terima.

Indramayu dan sekitarnya. Nizi mau sapa-sapa nih buat rekan Prima yang ada di mana-mana ya, yang ada di Indonesia Raya, yang ada di luar Indonesia gitu kan. Banyak banget nih pasti sore hari ini udah pada nunggu MP3 kapan mulainya. Yes, strat jadi serat kali. Start from now buat rekan Prima, balik lagi bareng Disti di MP3 sampai jam 9 malam nanti. Yes. So buat rekan Prima yang hari Jumat ya, wow, gak kerasa udah hari Jumat lagi. Happy Friday, terima kasih Friday. Yes, alhamdulillah akhirnya ketemu lagi sama hari Jumat gitu kan. Biasa kalau hari Jumat itu hari yang ditunggu-tunggu, karena apa? Dua hari besoknya adalah weekend. Setuju kan? Sepakat kan? Sepakat Disti. Soalnya tuh aku nih ya gitu, POV dari kalian nih. Soalnya nih aku udah jarang banget olahraga, mana lemaknya udah numpuk banget nih di perut gitu kan. Kalau kata orang Disti sebut tuh ya, kalau lemak yang numpuk di perut itu kan kalau misalnya agak nekuk jadinya berlipat-lipat. Nah, Disti menyebutnya itu belut. Soalnya kayak belut gitu kan. Nah, tuh pas banget nih buat rekan Prima yang menanti-nanti kapan weekend bisa olahraga lagi, terus juga ya begitulah, weekend tuh harus kita isi dengan seproduktivitas mungkin ya. Tapi kalau nggak olahraga juga nggak apa-apa. Tapi ya kita nih mengingat sekarang tahun 2026 ya kan, pasti banyak anak muda juga yang pakai aplikasi apa Strava segala macam. Jangankan anak muda nih, pada orang tua atau anak kecil juga di weekend itu yang ditunggu-tunggu untuk olahraga pagi, kayak semisal jalan pagi atau enggak main sepeda gitu kan. Nah buat rekan Prima nih, apakah kalian udah ada rencana besok Sabtu atau Minggu mau kemana dan mau ngapain? Cerita dong bareng Disti di sore hari ini ya. Yang mau request lagu juga boleh banget, boleh banget kalian mau request lagu seperti biasa, lanjut aja, langsung aja ke WhatsApp Prima di 0853 2189 9582. Jadi buat rekan Prima yang sore hari ini mungkin udah agak loyo gitu ya, udah agak capek, aduh burn out banget nih rasanya hari Jumat ini, perasaan hari terakhir di pekan ini gitu ya. Tapi kenapa kerjaan tuh bukannya makin sedikit malah makin banyak, kayak seolah-olah tuh bukannya nginget besok hari Sabtu tapi malah inget besok hari Senin.

0: Ditanya besok hari Sabtu sama Minggunya mau ngapain? Kayaknya sih Disti udah ada rencana sih. Kayaknya besok mau jalan-jalan ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, bukan? Bukan pakai sepatu roda, pakai apa aja lah ya. Pokoknya jalan-jalan, yang penting badannya gerak gitu. Ya weekend boleh gitu kan, libur boleh, tapi jangan sampai badan kalian yang setiap hari kerja 7 to 5 gitu kan, atau 6 to 5. Wah lumayan ya kalau dari jam 6 sampai jam 5 gitu kan, atau 7 dari jam 7 sampai jam 5. Tapi ada juga nih 9 to 9. Wah semangat ya buat kalian yang kerjanya 9 to 9 ya. Semangat banget. Harus semangat. Harus semangat buat kalian yang kerjanya 9 to 9. Tapi, nah, kalau kerja dari 9 balik lagi sampai 9 pagi, jam 9 pagi atau sampai jam 9 malam, itu kan artinya kalian kerja, semisal kerja kantoran cuma duduk doang. Nah, inget, paling enggak tuh weekend kalian harus bergerak. Contoh kayak olahraga ringan aja, enggak usah lah kalian jalan-jalan keluar gitu kan. Kalau misalnya ke alun-alun Haurgelis kejauhan, di rumah. Di rumah aja, udah di rumah. Di rumah kalian ikutin tutor yang ada di YouTube tuh. Entah itu pemanasan dulu, terus juga stretching, and then wah banyak banget deh kalau ngikutin tutorial senam ala-ala, enggak aerobik juga sih. Kalau aerobik tuh buat kita yang kerjanya 9 to 9 tuh kayak aduh capek banget. Aduh, masa kayak begini aja udah keringetan gitu. Itu Disti banget. Mohon maaf. Itu lebih tepatnya itu ngomongin Disti sendiri. Ini mau kemana nih Japra nih?
1: Mau balik.
0: Oke Japra, hati-hati loh Japra ya. Besok weekend jangan lupa olahraga Japra.
1: Mending bobo.
0: Ini mending bobo itu, lihat perutnya tuh udah kayak ban. Aduh, hati-hati juga ya buat rekan Prima yang sore hari ini udah dalam perjalanan pulang gitu dari tempat kerja. Wah, pasti kalian semangat banget kan waktunya pulang, langsung gas deh. Kalau kata Gen Z mah tenggo banget. Sebenarnya tenggo bukan bahasa Gen Z sih. Tenggo tuh ya banyak lah orang-orang yang pakai dari berbagai gen gitu kan, pakai bahasa tenggo. Memang kalau misalnya udah teng nih jam 5 langsung go, aku pengen cepet pulang gitu kan. Cepat. Sore kan Prima, gimana nih besok hari Sabtu dan juga Minggunya ya? Itu kalau saran dari Disti mah paling enggak kalian gerak di rumah, ikutin tutor yang ada di YouTube ya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, kalian pengen olahraga tapi mager, Disti tahu olahraga yang paling cocok buat kalian apa. Tahu enggak apa? Olahraga kayaknya menurut Disti sih ini bukan olahraga sih, ini lebih ke rutinitas. Tahu gak apa? Olahraga jempol, yaitu scroll TikTok.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo teman-teman, kenalin nama aku Haura. Aku dari Bandung. Aku mau request lagu Denanda. Judulnya Benar Salah Hanyalah Salah, karena emang lagi suka aja dengerin akhir-akhir ini. Jangan lupa kalian pantengin terus di Prima FM Indramayu. Bye-bye.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 21.

0: mulai.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul

95,8 Prima FM, rekan Prima ada di Isti di MP3 di sore hari ini ya. Kalian gak lupa kan kalau sore-sore kayak gini yang nemenin itu di Isti, ya kan? Ya kan? Gak lupa kan? Takut banget nih kalau di sini dilupain. Soalnya rekan Prima semua, kalau kalian lupa kayaknya enggak sih. Soalnya udah mantep banget gitu kan MP3 jam 5 sore sampai jam 9 enggak berubah-ubah juga waktunya. Enggak bakalan lah ya yang namanya lupa sama MP3, enggak. Mungkin lagu-lagunya ya enggak adalah yang dilupain lah ya semua rekan Prima. Tapi sore-sore kayak gini, buat rekan Prima yang udah sampai rumah ya, selamat. Selamat akhirnya kalian bisa menghindari kendaraan-kendaraan yang bikin sore hari kalian itu bad mood ya. Bisa kan kalau pulang sore apalagi menjelang maghrib gitu ya, banyak kendaraan yang berlalu lalang dengan kecepatan yang sangat tinggi gitu. Gak tahu kenapa padahal langit juga udah menunjukkan senja, terus juga udah ada suara

kiro-kironya juga. Nah, paling enggak tuh kalau udah terdengar suara kiro orang ngaji gitu, dipelanin gitu ya. Tapi ini mah enggak, kendaraan yang ada makin kenceng. Kalau menurut Disti nih sih ya, menurut Disti kayaknya emang mereka buru-buru pengen cepet-cepet maghrib di rumah gitu. Padahal apa namanya, waktu yang kalau kita sambungin ke horor lah ya, kalau kita sambungin ke horor tuh waktu yang paling serem atau apa namanya, ini ya kayak bukan langka juga ya, itulah ya, apa itu, bahaya gitu. Waktu yang paling bahaya itu ya maghrib. Makanya kita gak boleh maghrib-maghrib di luar rumah. Tapi buat rekan Prima yang udah sampai rumah, selamat. Dan yang belum sampai rumah, semangat. Yang udah sampai rumah, selamat. Yang belum sampai rumah, semangat ya. Semangat, semangat, semangat, semangat. Itu lihat kanan kirinya. Mungkin kalau kalian udah agak ada rasa bete-bete gitu ya di jalan, kalian bisa kali tegur sapa sama pengendara lain yang kayak di kanan ada mobil atau ada motor, atau mungkin di depan belakang kalian ada pick up, ada truk yang muatannya itu buah-buahan atau sayur-sayuran. Siapa nih? Ayo ngaku, ayo ngaku. Siapa yang di jalan suka ngambil buah-buahan di pick up orang tuh? Soalnya banyak tuh, banyak banget video TikTok yang lewat di FYP Disti ya. Gimana mereka tuh kayak kok berani gitu mintanya juga. Terus untungnya si sopirnya sama keneknya baik hati juga. Dibilang, bang minta ya bang. Oh iya boleh. Ini mah minta bukan 1-2 biji gitu. Ini langsung dikasih 1 ikat atau enggak 2 buah yang besar gitu ya. Wow. Di sisi sendiri sih belum berpengalaman ya akan hal itu. Nah, kalau di Indramayu apalagi tempatnya di Haurgelis, terus di Gantar gitu ya, paling ada pick up buah yang lewat itu ya mangga, terus juga apalagi ya, apa ya selain mangga ya, aduh di sini, oh rambutan gak tuh jadinya, rambutan. Nah kalau mangga ini dia udah di box, gimana kita mau ngambil, kita mau minta pas lagi jalan gitu kan susah jadinya ya, kita harus naik ke pick up dulu gitu baru ngambil mangga dari boxnya, itu pun juga kalau dibolehin itu juga kalau dibolehin, kalau enggak ya iya yang ada cuma malu doang Disti. Hey udah nggak usah lah ikutin tren-tren yang di TikTok itu ya, ya mereka itu yang buat apa namanya, yang beruntung-beruntung aja. Buat yang beruntung-beruntung aja. Tapi buat rekan Prima, besok hari Sabtu dan juga Minggu nih, yuk kita hidup sehat. Hidup sehat. Kalau tadi ngomongin buah-buahan yang ada di pick up ya, terus sekarang juga kayaknya udah mulai musim mangga nih di Indramayu. Banyak rumah atau apa ya itu sebutannya ya, Disti juga gak tahu, bandar apa namanya, bandar mangga gitu ya. Kayaknya di satu rumah itu banyak banget mangga. Terus kalau mangganya udah terkumpul, dinaikin tuh ke truk, dinaikin juga ke pick up lah, apalah itu ya bahasanya. Kayaknya sih udah musim mangga ya. Sok mangga ya buat rekan Prima yang mau request lagu di malam hari ini gitu, atau nanti mau join di live TikTok juga boleh banget. Langsung aja ke Prima FM Indramayu. Yang bakalan live TikTok siapa sih? Iya Disti. Tidak lain dan tidak bukan, kalau terdengar suara Disti, pasti yang live TikTok adalah Disti. Oke buat rekan Prima, dan ini Disti mau lanjutin lagi ke lagu berikutnya. Kalau tadi sebelumnya Disti udah play lagu Derby Romero ya dengan Gelora Asmara. Wah cocok banget nih buat kita-kita atau mungkin kalian yang lagi membara gitu ya cintanya, apalagi besok weekend. Wah yang punya pasangan mah udah ada rencana mau jalan-jalan kemana, tapi yang belum sedih di pojokan kamar.

kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Rekan Prima masih bareng sama Distil loh ya, sampai jam 9 malam nanti. Satu jam udah berlalu di jam 5 sore, sekarang udah masuk jam 6 aja nih, gak kerasa ya Rekan Prima. Yuh, mungkin buat Rekan Prima yang malam hari ini udah capek banget, terus juga aduh gimana ya buat ngebangun semangat lagi di hari Jumat. Perasaan aku udah kebanyakan perasaan nih di sini. Iya, gak tahu kenapa cewek itu selalu pakai perasaan ya. Logikanya tuh 50-50. Cewek itu jago pakai perasaan, terus juga bisa pakai logika. Tapi kalau cowok, entah kenapa cowok itu perasaannya kayak 75 gitu ya. 75 logikanya, perasaannya cuma 25% atau bahkan cuma 20% aja. Coba kalian ngaku nih. Wahai kaum Adam nih, Rekan Prima semua. Iya kan? Pasti kalau kalian ada masalah atau enggak perkara gitu ya, pasti yang di utamakan yaitu logikanya, sedangkan perasaannya tuh dikesingkirkan ya, begitulah cowok ya. Tapi Rekan Prima gimana nih? Sekarang udah malam ya. Jangan lupa buat Rekan Prima semua yang belum makan sore gitu kan, siapin makan malamnya. Mau pakai sayur atau cuma pakai lauk aja? Itu enak tuh pasti malam-malam kayak gini, makan yang berkuah-kuah kayaknya sedep deh. Contoh kayak pakai soto atau enggak nyeduh, bikin mie instan tuh, wah sedep banget, sejujurnya sedep banget. Baru 2 hari yang lalu deh kalau enggak salah Disti bikin mie instan, karena Disti kalau ngomongin kesehatan ya, kalau ngomongin kesehatan itu Disti jarang banget makan mie instan. Mie instan itu ya bisa dihitung sebulan sekali atau bahkan sebulan 2 kali. Jadi nih, Disti udah nyetok mie gitu ya. Udah nyetok mie untuk 2 bulan ke depan. Terus enggak nge kalau expirednya ternyata 2026 gitu. Kayak kemarin. Jujur, sejujurnya nih kemarin pas di 2 hari lalu seinget Disti, hari apa ya? Ini tadi hari apa? Jumat, Kamis, oh berarti Rabu ya. Hari Rabu itu Disti bikin mie instan kan. Sebenarnya emang udah jauh-jauh hari pengen mie instan pakai telur gitu kan, terus pakai chili oil, wah mantep banget lagi. Nah terus pas Disti lihat, kan dilihat expirednya, kalian tahu nggak kapan? 2026 bulan Oktober. Satu bulan lagi udah mau expired. Ya ampun. Gitu loh, saking lamanya Disti makan mie instan. Jadi enggak ngeh kalau udah mau masa-masa expired. Ya tapi sehat lah ya, karena kan hamin satu bulan. Hamin satu bulan dimakan. Gak tuh, gak apa-apa Rekan Prima. Dan kalau ngomongin kesehatan ya, besok waktunya kalian olahraga nih, yang sehari-harinya kerja 9 to 9 or 7 to 9, 7 to 5 gitu kan. Besok waktunya kalian olahraga. Karena aduh Disti jadi sedikit sedih gitu ya. Sebenarnya gak sedih juga, ikut seneng juga. Nenek Disti kan udah berumur gitu. Nah sedangkan buat keluar rumah atau jalan jauh itu udah agak susah. Jadi ya olahraganya cuma di depan rumah aja, jalan unglu-unglu-unglu gitu. Unglu-unglu-unglu itu gimana? Ya jalannya kayak diimit-imit. Okay. You see Okay, itu olahraga kebugaran kaki. Jadi gak perlu tuh yang namanya lari. Ya cuma jalan aja, muterin komplek gitu kan. Itu udah sehat banget Rekan Prima. Tapi kalau kalian semua gimana, udah ada ide rencana besok mau kemana gitu kan? Boleh dong cerita sama Disti. Atau kalian sekarang lagi nyiapin makan menu malam? Gak apa-apa. Kalau kalian lagi nyiapin makan menu makan malam ini, kasih tahu dong kalian malam ini makan sama apa. Barangkali itu jadi rekomendasi Disti buat makan di malam hari ini.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Dis.

0: ku menahan sakit.
1: Halo,
2: halo.
1: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
3: Terima FM Indrana, yuk. Kenalin, aku Haput dari Sukabumi. Aku mau request lagu dong. Judulnya Bertaut dari Nadine Amizah. Aku request lagu ini tuh karena lagu ini punya tempat khusus di hati aku. Soalnya selalu ingetin aku sama mama. Ya walaupun mama gak selalu ada di samping aku, tapi entah gimana rasa sayangnya selalu hadir dan nyampe bahkan tanpa kata-kata. Kadang kalau lagi capek atau ngerasa sendiri nih, denger lagu ini bikin aku kayak ketemu lagi gitu sama mama, walau cuma lewat perasaan sih. Jadi tolong banget diputar ya, biar malam hari ini kerasa lebih hangat. Salam buat mama aku juga di rumah, Mama Neni. Makasih selalu jadi tempat buat aku pulang. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Pamungkas berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Dan juga tadi Disti play lagu dari Adrian Khalif 2001 kali. Itu dua lagu hits versi MP3 di hari ini. Sebenarnya itu lagu yang akhir-akhir ini sering kita dengerin, entah itu di TikTok atau di platform music gitu ya, yang warna hijau itu pasti kalian gasing banget. Terus juga banyak rekan Prima yang ada request lagu Adrian Khalif dong, 2001 kali, Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Makanya kenapa itu jadi dua lagu hits versi MP3 di hari ini. Ada yang gift-gift nih buat rekan Prima yang dengerin Disti di streaming atau di radio ya, yang belum join di live TikTok boleh banget, karena ini ada yang gift-gift. Jadi Disti mau mengeluarkan ritual dulu ya, yaitu Boria suka-suka kami dendangkan. Karena ini yang gift dua kali, jadi Disti harus nyanyi dua kali. Boria suka-suka kami dendangkan. Aduh, thank you nih buat rekan Prima yang udah join di live TikTok sambil tap-tap layar, sambil gift juga. Makasih banyak ya. Tapi by the way, ini buat rekan Prima, Disti ada topik ya di hari ini. Kalian besok weekend itu mau ngapain? Dan udah ada jawaban dari Kak Viko yang ada di Kalimantan ya. Dia jawabnya gini, weekend besok kamu ngapain? Kalau aku ya, bangun tidur, mandi, makan, kerja, buang air, pulang, lanjut tidur. Itu produktif sekali Anda, Kak Viko ya. Bukan produktifnya tuh wah udah over banget. Soalnya apa? Weekend, bos. Weekend tapi masih kerja. Semangat ya. Semangat dan juga selamat ya. Yes, buat rekan Prima mungkin yang kerjanya di hari weekend gitu. Tapi pasti kalian ini dong, ada liburnya juga dong, meskipun kerjanya di weekend ya kan. Entah itu yang liburnya di hari biasa, contoh kayak di hari Senin sampai hari Selasa. Malah menurut Disti itu libur yang paling enak tuh di hari biasa. Karena apa? Karena kalau jalan-jalan ke suatu tempat pasti gak rame. Terus juga ya paling ada 1-2 orang pas kita datang ke situ. Gak yang serame pas weekend. Setuju gak kalian? Setuju kan? Setuju kan? Setuju kan? Oke, kalau tadi Disti play dua lagu hits versi MP3, setelah ini Disti pengen play lagu anak 2000-an. Pasti buat kalian yang kelahiran tahun 2000-an pasti tahu banget sama satu lagu ini.

Kamuku, lagu dari Fatin ya, featuring Mika Angelo. Tahu nggak lagu itu kenapa di state play di lagu 2000-an? Karena ini lagu naik lagi, ya kan? Naik lagi di TikTok, terus jadi backsound foto-foto pas kita masih sekolah. Atau enggak, foto sama pacar yang mana mereka itu kenalnya dari zaman sekolah atau enggak dari zaman kuliah gitu kan. Aduh, kenapa Disi kok iya? Karena Disi gak bisa ikutan. Disi gak bisa ikutan trennya. Ya gimana ya, padahal Disi udah nemenin dari kuliah semester 1, tapi udah berakhir. Udah Disi, gak usah lah sedih-sedihan ya. Gak usah lah kalian sedih-sedihan. Karena apa? Karena besok weekend, kita itu harus menyambut weekend dengan sebahagia mungkin, ya kan? Saya juga. Tapi mungkin buat rekan Prima yang weekendnya kerja juga ya biasa aja, gak seneng-seneng banget gitu. Aduh, Disi mau sapa-sapa buat rekan Prima yang ada di TikTok ya. Selamat malam semuanya. Ada siapa nih? Tadi lagu Fatin featuring Mika Angelo itu juga requestan dari Sky ya. And then Aroma Muak requestan dari Sky. Terus juga Hello Dua Cincin requestan dari Kak Putri. Nah, di sini mau sapa-sapa buat rekan Prima yang udah join di live TikTok. Ada siapa aja nih? Kita intip dulu. Ada Kak Wulan, hai Kak Wulan. Ada Bang Kikok, ada Kasiminiu, ada Sky juga, ada Jamur Tiram. Ada Tetania, hai Tetania. Kang Ilyas, ada Kak Sumarsono, ada Tes Teta yang ada di Taiwan. Mustafa Tova ya. Buat rekan Prima yang udah follow-follow tadi juga terima kasih banyak. Udah keluar juga kicrikannya kalau ada yang follow gitu kan. Ada Kak Buradi juga, ada Kaska yang lagi tetep layar. Dikencengin ya guys ya tetep layarannya. Nih kata Teteh Nia, baru gabung nih Disti, aman. Kalau baru gabung juga gak apa-apa. Karena apa? Masih lama Disti nemenin kalian hari ini sendiri ya. Kak Sumarsono dari Jogja. Kalau Sky dari Kalimantan. Nah kalau yang lainnya dari mana nih? Ada Kak Kafka juga yang dari Cirebon ya. Anawong Cirebon ki, sing lagi neleng MP3 ya. Halo Kak Kafka, selamat malam. Itu apa bahasa Indramayunya? Iya pokoknya itulah ya. Tadi Kak Kafka itu request lagu ini ya, Bara Suara Pikiran dan Perjalanan. Nanti Disti play di jam 19.00 sepertinya. Ditunggu aja ya Kak Kafka ya yang dari Cirebon ke. Ada Kak Mustafa juga. Terus ada komentar ya soal besok weekend kalian mau ngapain, mau kemana. Kayaknya Disti bakalan bacainnya nanti dulu deh. Soalnya udah banyak banget nih yang request lagu. Tapi apakah udah ada WhatsApp yang masuk? Coba kita lihat dulu ya. Mungkin buat rekan Prima yang belum tahu WhatsApp Prima ada berapa? Ada satu. Ada satu. Cuma nomornya itu apa aja gitu ya. Kalian bisa chat WhatsApp Prima di 0853-2189-9582. Hey, ada admin Kecamatan Haurgelis, katanya request Kak, boleh. Boleh banget nih admin Kecamatan Haurgelis mau request lagu apa. By the way, besok Senin kalau gak salah MP3 bakalan ada ini ya, talk show with Hardcore Raya deh kalau gak salah. Dan itu nanti bareng Disti dan juga Baim. So, buat kalian nih yang hari Senin menanti-nanti perbincangan Disti, Baim dan juga para pemenang dari piala, aduh lupa ya, nanti Disti baca lagi ya rekan Prima semua. Pokoknya event itu ada di Harko kemarin. Kalian tunggu aja di hari Senin besok dari jam 5 sore sampai jam 9 malam, oke? Ada WhatsApp yang masuk nih dari Ang Tablo, katanya weekend besok aku mau ngapain ya? Kalau aku sih weekendnya kerja. Lagi. Semangat ya buat kalian yang weekendnya kerja. Disini mau play dulu nih the 3 requestan dari rekan Prima yang ada di TikTok. Ada Ari Lasso featuring Ariel Tatum, Andra in the Backbone Sempurna. And then dilanjutin lagi Bara Suara Pikiran dan Perjalanan. Yang mau request lagu juga boleh banget bareng Disini di MP3 Muda dan Menginspirasi.

95,8 Prima FM. Di sini ada Disti, ya, rekan Prima semua sampai jam 9 malam nanti. Di mana sih Disti? Di sini di ruang studio Radio Prima maksudnya. Enggak bakalan kemana-mana kok. Disti gak bakalan kemana-mana. Disti standby di depan mic, di depan monitor, di depan keyboard dan juga mixer ya, untuk menemani rekan Prima di malam hari ini. Wah, udah banyak banget nih rekan Prima yang join ya di live TikTok. Disti mau sapa-sapa karena tadi ada dosen yang sudah membimbing Disti selama perkuliahan. Selamat malam untuk Ustadz Alfi Satria, yang mana udah jarang ketemu tapi masih suka melihat status WhatsAppnya. Punten, tapi memang iya Disti suka lihat status WhatsApp. Sebenarnya enggak dosen aja sih, teman-teman dosen, orang tua temennya orang tua Disti, terus juga teman Disti yang udah orang tua gitu kan. Teman Disti yang udah orang tua tuh gimana? Ya ada lah, soalnya ada rekan kerja yang gak seumuran, ada yang umurnya lebih di atas gitu. Jadi Disti itu suka banget lihat status, entah itu status WhatsApp, story Instagram. Kalau story Instagram sih lebih ke ini ya, biasanya lihat story Instagram itu dijadiin rekomendasi. Contoh, tiba-tiba Sky bikin story Instagram lagi naik sepeda. Jarang banget Disti lihat Sky bikin story Instagram naik sepeda ya. Ya siapapun itulah, bikin story Instagram naik sepeda. Nah itu Disti jadi pengen. Iya ya, kayaknya udah lama deh Disti weekend gak olahraga sepedahan gitu. Nah akhirnya Disti olahraga deh gara-gara lihat story Instagram itu. Dan pas banget besok kan weekend. Jadi ya begitulah. Jadi apa sih? Jadi jalan-jalan, olahraga, jalan-jalannya tuh sambil olahraga maksudnya gitu. Apa nih, di komentar ya, ada yang komen kata Wulan, kakak request dong, bukan karena tak cinta Judika, boleh, nanti Disti lihat dulu ya. And then ada komentar dari Kak Kafka yang dari Cirebon, katanya gini, kesuwun Cah Ayu, lagune uwis diputer ampe puyeng ki, kan? Diputer ampe puyeng. Iya, bukan diputer, maksudnya di play. Iya ya, kalau diputer di play, artinya play apa? Mainkan. Berarti sudah dimainkan gitu ya. Maksudnya Disti sudah dimainkan. Oke, aman ya. Wong Cirebon ki, selamat malam buat orang Cirebon dan sekitarnya. Anak siapa kalau di Cirebon panggilnya juga Ang, Mas atau A? Sama aja kan? Kayaknya sih kalau Ang sih bukan ya, lebih ke A ya. AA yang ada di Cirebon, selamat malam semuanya. AA, teteh, akang, nini, aki. Selamat malam semuanya. Disti menyapa dari Indramayu. Soalnya tadi ada yang nanya, Radio Prima kok ananing endi sih? Kayak gitu. Disti bilang Radio Prima itu tempatnya di Haurgelis. Terus radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mungkin buat rekan Prima yang tinggalnya di Indramayu, apalagi di Indramayu Barat gitu, mau main boleh banget. Mau main kesini terus sambil karaokean gitu ya. Tapi kalau karaokean jam 3 sore sampai jam 4 itu di weekday. Kalau di weekend beda lagi. Weekend itu karaokenya jam 10 pagi sampai jam 11 kalau gak salah ya. Correct me if I'm wrong ya buat rekan Prima semua, kalau yang suka dengerin Ventura or ngopi say gitu kan. Jadi kita balik lagi ke pembahasan besok weekend mau ngapain dan juga mau kemana. Ini udah ada WhatsApp yang masuk, apakah menjawab pertanyaan Disti? Coba kita lihat, ada WhatsApp dari siapa nih? Ada dari admin Zona Indramayu Barbar yang katanya, kata-kata hari ini, kan ini malah kata-kata bukan jawaban pertanyaan dari Disti. Kata-kata hari ini, kadang yang membuat kita jelek di mata orang bukan kelakuan kita sendiri, melainkan cerita karangan mulut si para pembenci. Tak perlu terang seperti berlian untuk disukai banyak orang, cukuplah menjadi air putih yang dibutuhkan banyak orang. Wih, cakep. Emang admin Zona Indramayu Barbar ya, kalau disuruh bikin kata-kata tuh paling bisa banget nih.
paling bisa banget ya. Admin Zona Indramayu Barbar hari ini Disti siarannya sendiri nih, dan di Radio Prima ada Disti dan juga Mang Yudin. Nih lanjutannya, spesial untuk Acil RT. Acil RT, Adinda 018 dan Wildan Jabrik, dan salam-salam untuk Mas Salam dan para salam-salam dan salam lainnya. Gitu deh emang admin. Puterin lagu wajib ya, Joker Cinta Sebenarnya Kakak-kakak. Oke, aman ya admin ya. Ditunggu nanti requestan lagunya bakalan Disti play. Ditunggu aja. So buat rekan Prima juga yang udah ngantri nih requestan lagunya, ada Gamawan, Mahalini, Liodra, Teh Hijau. Dan tadi yang request Teh Hijau nih ada Ustadz Alfi yang rumahnya deket sama Radio Prima. Spesial banget nanti requestan lagunya bakalan Disti play. Buat rekan Prima yang lain ditunggu aja ya requestan lagunya ya. Tapi kalau besok weekend gak ada rencana apa-apa sih, pasti kalian kalau gak scroll TikTok ya gulang-guling di atas kasur, iya kan?

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

Oke, rekan Brima semua, lagu tadi yang di Steep Play ada lagu dari Lyodra, Sang Dewi ya. Lagu Sang Dewi tuh inget pas 2023. Iya benar, 2022 atau 2023 zamannya Disti lagi setelah PPL atau sebelum PPL gitu. Nah, Disti tinggal bareng kan ya. Sedikit cerita nih. Tinggal bareng sama anak mahasiswa lain gitu kan, satu kontrakan. Yang mana satu kontrakan itu ada 8 orang. Hampir setiap hari itu kita berdelapan kan. Ya rutinitasnya kalau ada yang skripsian, ada yang pulang pergi kuliah, terus juga ada yang nyambi kerja juga. Pasti kan ada waktunya yang benar-benar kita di rumah bareng gitu kan. Blok 8 orang bersama di waktu yang sama gitu kan. Nah, pas malam, biasa kalau udah malam sekitar jam 9, jam 8, kita udah mulai capek, udah gak ada tuh yang namanya ngobrol-ngobrol. Kita udah fokus sama HP-nya masing-masing. Wah, setiap HP, FYP TikTok-nya, backsound yang kedenger di telinga kita semua. Ya ini, lagu Sang Dewi yang di cover sama Lyodra. Ampe ada orang, kayaknya udah hampir seminggu itu. Terus, siapa ya? Depan rumah kalau gak salah ya, depan rumah atau samping rumah play lagu itu. Kita berdelapan itu tutup kuping karena apa, saking enaknya, saking bosennya dengerin lagu itu. Hampir setiap hari kita dengerin ya lagu Sang Dewi yang di cover sama Lyodra. Tapi bagus sih sejujurnya, suaranya Lyodra bagus, terus juga coverannya juga itu wah keren abis sih rekan Prima. Tapi ada info baru, ada info baru atau berita baru nih, mungkin buat beberapa dari kalian ada yang udah tahu ya kan. Ini ada komentar dari Fajar yang ada di TikTok, katanya, tapi kenapa tadi siang nyanyinya kami dari 27 bulan? Hey, ya itu kan karena Anda FYP TikTok kamu lagu itu, makanya aku sounding lagi. Kami dari 27 bulan Mei, sekarang udah September, udah kelewat itu, anak pangrok jalanan. Ini ada berita terbaru guys, yang mana Final Asian Games 2026 akhirnya Indonesia angkat emas setelah 28 tahun dari badminton. Siapa nih yang belum tahu? Tapi kalau yang udah tahu, Disti kasih tahu lagi ya. Ini dilansir dari Instagram Prima 958 FM Indramayu ya. Jadi setelah penantian 28 tahun, Indonesia akhirnya kembali meraih emas Asian Games dari nomor beregu putra badminton. Wah, Disti ikut seneng banget ya. Bangetnya enggak B-A-N-G-E-T gitu, enggak, banget, B-U-A-N-G-E-T gitu, banget. Jadi kan ada Fajar yang nge-give nih. Ritualnya adalah, sebelum Disti lanjutin beritanya lagi ya, ritualnya kalau ada yang give tuh apa Disti? Kita nyanyi Gloria suka-suka kami dendangkan. Oke, lanjut lagi berita terbaru dari Indonesia ya. Nah, di partai final, Indonesia itu sukses mengalahkan China nih dari skor 3-2. Perjuangan berlangsung dramatis karena sempat tertinggal 0-2. Wah, itu jauh loh ya kalau udah 0-2 sebelum bangkit dan merebut 3 partai berikutnya. Nah, tahu gak siapa yang jadi penentu dari kemenangan ini? Yaitu namanya Mohzaki Ubaidillah atau biasa disebut Ubed. Iya itu si Ubed ya. Akhirnya Ubed jadi penentu kemenangan di partai kelima setelah mengalahkan Wang Hongyang yang dari Chinese ini. Dan kemenangan ini sekaligus membawa Indonesia kembali berjaya di nomor beregu putra setelah terakhir kali meraih emas pada Asian Games 1998. 1998, Disti belum lahir. Disti belum lahir, udah lama banget. Dan akhirnya Indonesia bisa angkat emas lagi ya. Wah, keren. Big applause buat tim Garuda ya, dari cabang olahraga badminton, buat rekan Prima semuanya. Mungkin buat kalian yang pengen tahu informasi terbaru atau berita-berita terbaru, kalian bisa lihat aja di sosial media Prima FM Indramayu, atau bisa lihat juga artikel di locknews.co.id ya kan. Gitu. Ada yang komen?
Ada yang komen di live TikTok dari Ustadz Alfi, katanya gini, kenapa tulisannya kebalik, kamera depannya di mirror dong, gitu. Iya, sebenarnya Disti kalau di mirror itu kepalanya jadi bayang. Gitu. Aduh, gitu Ustadz Alfi. Sebenarnya kalau penyiar yang lain di mirror kan kameranya, kamera depannya di mirror, tapi kalau Disti enggak mau. Karena apa? Karena kepala Disti jadi bayang. Jadi kayak sisi kanan sama sisi kirinya tuh beda. Jadi gitu Ustadz Alfi. Oke, kalau gitu tulisannya dibuat versi, nah itu. Kalau gitu tulisannya dibuat versi terbalik khusus Disti aja ya. Nanti Disti bikin sendiri nih. Disti bikin sendiri gitu ya, biar kebalik. Ya, aman. Oke. Ini juga ada requestan dari Ustadz Alfi Afgan Kacamata. Tadi requestannya siapa ya di TikTok? Ada juga Agnes Monica Tanpa Kasihku. Dan Disti mau sanding nih. Tadi ada yang titip salam dari Karang Ampel. Ada Kak Nano Vespa, katanya selalu monitor. Tor monitor ketua. Oke. Terima kasih ya dari Kak Nano Vespa yang setiap hari selalu monitor, selalu dengerin Prima FM dari pagi habis subuh sampai malam jam 11 gitu. Ada Fajar juga yang dari Anjatan. Fajar, kamu udah sampai rumah kan? Pasti sekarang lagi dengerin MP3 seharusnya ya. Meskipun playlist kamu lagu Tarling, anak muda Indramayu itu ternyata juga suka lagu Tarling selain lagu pop ya kan. Oke. Gak usah lama-lama, Disti mau play requestan lagu dari rekan Prima. Dan spesial banget untuk Ustadz Alfi di malam hari ini yang request lagu Tulus yang judulnya Teh Hijau. So buat rekan Prima semuanya, stay tune on Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

Ya begitulah ya, kalau emang gak jodoh gak ketemu, gak jodoh gak ketemu, maksudnya kalau gak jodoh ketemu juga gak apa-apa, kan jadi teman, ya kan, benar kan? Iya benar. Terus juga jangan sampai kalian meskipun gak jodoh sampai jadi musuhan gitu, jangan, jangan ya dek ya, jangan. Kita perbanyak teman bukan perbanyak musuh, ingat. Kita itu buat para Gen Z nih, apalagi yang Gen Z awal tahun 97. Tahun ini kalian tuh udah, tahun ini apa tahun depan ya? Tahun ini apa tahun depan? Tahun depan ya, bener ya? 97. Iya bener, tahun depan kalian umurnya 30. Ingat, umur kalian yang Gen Z awal nih, yang kelahiran 97 itu tahun depan umurnya udah 30 tahun. Terus kalau seumuran sama Disti 2001, tahun ini 25, tahun depan udah 26 tuh. Udah, kita tuh jangan perbanyak musuh tapi perbanyak teman gitu. Biar nanti tuh kalau kemana-mana kayak oh iya aku inget, kalau di Surabaya ada ini, terus kalau di Bandung tuh ada ini, kalau di mana lagi ya, kalau di Medan tuh ada ini. Nah tuh perbanyak teman, jangan perbanyak musuh. Kalau misalnya perbanyak musuh, oh iya kan aku punya musuh ini, masa yang mau disamperin, gengsi yang ada. Gengsi, gengsi, gak mungkin lah, ya gak sih? Bener gak? Emang ada kalian yang jalan-jalan sama musuh? Enggak dong. Kalau misalnya jalan-jalan sama musuh, selama perjalanan kalian gimana? Ngomong? Enggak. Scroll TikTok? Iya. Hei, punya masalah apa sih kalian yang punya musuh banyak? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nih, ada komentar dari Wulan. Katanya, "Kak, kalau di daerah Haurgelis tuh tempat yang strategis buat jualan di mana ya? Bulan depan, 2 tahun depan, 3 tahun aku, Kak." Gimana tuh maksudnya? Menurut Disti, Haurgelis tempat yang strategis untuk jualan, kalau enggak di alun-alun ya di mana lagi? Ya kan, bener kan? Di alun-alun, terus di dekat lapangan. Karena kan kalau di dekat lapangan sendiri banyak event-event gitu. Contoh kayak di mana? Mekarjati ya. Mekarjati apa Mekarjaya? Lapangan Mekarjati yang waktu itu Disti pernah liputan di sana, ada piala. Iya benar, Mekarjati berarti. Kalau Mekarjaya itu di Gantar Disti, benar. Di Haurgelis ya, tepatnya di Mekarjati. Itu lapangan Mekarjati, di situ ada event. Nah, di situ cocok banget tuh buat jualan. Gimana? Wulan, kamu besok weekend ini rencananya mau bikin stand untuk jualan apa gimana, Wulan? Tapi buat rekan Prima semuanya yang malam hari ini masih dengerin Disti ya, baik di radio analog atau ada yang dengerin Disti dalam perjalanan gitu ya. Wah, Masya Allah, tabarakallah, kita malam ini dapat kiriman lagi dari admin Zona Indramayu Barbar nih. Terima kasih banyak admin Zona Indramayu Barbar dan juga Mang Yudin ya, terima kasih yang sudah menerima si ojol yang nunggu di depan. Lagi-lagi Mang Yudin yang menerima. Oke, buat rekan Prima, mungkin kalian yang suka jalan-jalan keluar kota gitu ya, bingung nih, yang masih dengerin kita baik di mobil aja atau di radio analog, kita udah punya streaming. Kalian bisa search aja di radio Prima FM indramayu.com. Kalian bisa dengerin kita di mana aja. Karena apa? Karena banyak banget nih rekan Prima kita yang dengerin kita di jauh-jauh. Di jauh-jauh tuh gimana? Ya pokoknya di jauh dari Indramayu maksudnya. Jauh dari Indramayu, contoh kayak siapa namanya? Kak Senja orang Haurgelis yang merantau di Austria. Terus juga ada Kak Rizky, Kak Iki yang ada di Jepang. Ada Papi Mel juga yang dari Korea gitu. Mereka dengerin Radio Prima FM itu dari website, dari streaming gitu. Jadi buat rekan Prima, udah sekarang mah gak perlu lagi riwa-riwa bawa radio analog gitu ya. Kalian bisa search di Google, cari Radio Prima FM Indramayu, di paling atas sendiri itu bisa langsung di play.
Terus ya meskipun agak sedikit delay gitu ya, kalau di luar negeri kan Taiwan bedanya 1 jam, di Austria bedanya 2-3 jam atau 4 jam gitu. Dipasin aja jamnya, oke? Dipasin aja, terus kalian bisa request lagu atau telepon-telepon. Nah, kalau di MP3, kita ada sesi telepon itu di MP3 single-single. Jadi buat kalian yang sekarang nih pengen telepon bareng Disti atau request lagu by phone ya, langsung aja telepon di 0853-2189-9582. Disti mau play lagi requestan dari rekan Prima yang ada di TikTok, katanya pengen diputerin Agnes Monica Tanpa Kekasihku, and then kangen band Yolanda. Boleh, spesial nih buat kalian yang request lagu ini.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Single, bareng Antik nih berkel.
1: Yo, rekan Prima semuanya, welcome back to program yang paling asik, paling kece dan tiada duanya, yaitu MP3 Senggol Senggol. Yes, benar banget. Kalau udah waktunya MP3 Senggol Senggol buat rekan Prima yang dari tadi ngebet banget nih atau nahan-nahan pengen request lagu by phone gitu ya, langsung telepon aja di 0853-2189-9582. Mungkin buat rekan Prima yang joinnya di live TikTok, nomor WhatsApp Prima udah disematkan nih di komentar nih di 0853-2189-9582 ya. Mungkin buat rekan Prima yang tadi udah request lagu tapi lagunya belum diputerin, sabar, nanti bakalan display juga ya. Oke, di sambil sapa-sapa dulu. Tapi sebelum sapa-sapa ternyata udah WhatsApp udah ada WhatsApp telepon yang masuk di WhatsApp Prima gitu maksudnya Isti. Langsung aja diangkat ya rekan Prima semuanya. Halo, assalamualaikum, merdeka.
2: Halo juga, waalaikumsalam, selamat malam, merdeka juga.
1: Merdeka, halo Kak Hans. Malam hari ini pasti udah nunggu-nunggu ya, pengen request apa ya? Mau request lagu apa nih Kak Hans untuk hari ini?
2: Andrigo.
1: Oke, kayaknya ada deh kalau Andrigo. Yang judulnya apa dulu nih Kak Hans?
2: Pacar selingan.
1: Pacar selingan Andrigo ya. Coba Disti cari dulu Andrigo pacar selingan. Oh iya bener ada ternyata Andrigo. By the way, besok weekend mau kemana nih Kak Hans?
2: Di rumah aja sih.
1: Di rumah aja.
2: Bingung sih mau kemana ya. Dari awal ada pasar malam juga sampai sekarang juga belum pernah ke pasar malam.
1: Oh, ya kali gitu mau jalan-jalan, sepedahan, olahraga gitu.
2: Kalau olahraga pagi mah jogging tiap hari.
1: Oh, alhamdulillah sehat berarti kalau kayak gitu ya Kak Hans ya. Oke, okay, Kak Hans, lagunya udah ketemu nih, Andrigo pacar selingan. Dan kalau mau senggol-senggol siapa nih Kak Hans hari ini?
2: Salam-salamnya buat Adisti besok. Besok kan libur kerjanya ya?
1: Iya, hari Sabtu. Hari Minggu Disti siaran lagi bareng Bang Abe.
2: Iya, malam mingguan sama pacarnya Adisti ya.
1: Aduh, gak tahu lagi. Hari Minggu Disti siaran lagi bareng Bang Abe. Nanti dengerin ya, Kak Hans ya.
2: Paling hari Minggu kali ya. Super Junior yang sorry kali.
1: Ah itu bisa.
2: Pop Korea,
1: pop barat bisa kalau di hari Sabtu sama Minggu. Oke, senggol-senggolnya siapa lagi nih Kak Hans?
2: Buat semua kru Prima FM. Buat semua orang lain lagi mendengarkan radio Prima FM. Buat semua orang Orgeris Miramayu. Buat semua kru RRI.
1: Disebut juga RRI, oke.
2: Okay. Iya kan pertama itu kan RRI terus itu Kayu Manis, abis itu Prima FM.
1: Oh iya gitu. Bener, iya. Oke, okay. Ada lagi yang disenggol-senggol nih malam hari ini Kak Hans?
2: Untuk radio NKS Subang.
1: Semua radio disebutin Kak. Oke. Mungkin teman-temannya gitu atau siapa?
2: Ya ada teman Adi Purnomo yang kerja di Joyland. Teman STM Muhammadiyah.
1: Oke.
2: Okay. Terus buat banyak sih. Ya udah buat semuanya aja dah.
1: Oke, okay, buat semuanya aja ya. Ada kata-kata enggak hari ini Kak Hans?
2: Selamat menikmati untuk happy weekend besok.
1: Ah iya benar, happy weekend juga buat Kak Hans. Hari Sabtu Minggunya ya, semoga tetap produktif ya meskipun libur. Ya, ya. Oke, terima kasih Kak Hans, sama-sama. Ya. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Oke, sebelum Disti play, requestan dari Kak Hans ya. Disti mau play dulu nih. Ada yang request tadi pengen diputerin lagu Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, atau Tuhan Tahu Sebenarnya Kalian Tidak Berjodoh.

0: Ini berkelas.
1: Yes, yes, yes, yes. Itu lagu dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta ya. Semoga aja yang udah tahu perasaannya satu sama lain dilancarkan untuk ke jenjang yang lebih serius. Tapi kalau misalnya udah tahu saling cinta, entah itu ada yang kurang setuju, sabar-sabar aja buat kalian. Semangat juga untuk meyakinkan orang-orang yang kurang percaya atau tidak yakin akan hubungan dari kalian berdua, ya kan? Setuju gak? Setuju.

Disti mau sapa-sapa dulu ya buat rekan Prima yang ada di TikTok nih. Ayah sahadeinya. Ada siapa aja di sini? Ada Wulan, ada Sky, ada Kak Ahmad juga yang dari Palangkaraya, ada Novi yang dari Subang. Katanya Novi tahu enggak kelas berapa? Masih kelas 5 SD. Ada Kak Bunga Tasya Aulia juga yang dari Depok. Selamat malam Depok. Admin Zona Indrabayu Barbar. Terima kasih banyak ya admin ya. Kimbabnya udah distimakan, tehnya udah diminum sama Wang Yudin. Terus ada Kang Ilyas, ada Kang Lutfi juga nih yang dari mana? Pilang ya Kang Lutfi ya. Ada Sulaji Ragil, Teh Widya. Selamat malam semuanya.

0: hari ini boleh banget. Kalian bisa telepon aja WhatsApp Prima ya di 0853 2189 9582.
1: Barang antik nih berkelas.
0: Oke, apakah udah ada WhatsApp telepon yang masuk? Ternyata udah ada. Coba kita angkat dulu yuk. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Hai kak.
0: Ah, hai kak. Emang kalau suara penyanyi tuh beda ya, lembut gitu. Kalau suara Disti mah enggak. Wak, wak, wak, wak. Wulan. Yes. Are you Wulan? Iya, eh suaranya kecil meni, letik pisan kayak orangnya. Agak deketin dikit Wulan suaranya, apa namanya, mic HP-nya sama mulut kamu. Tapi jangan dimakan HP-nya. Oke, nah, cakep gitu. Apa kabar Wulan? Ah, mandi. Baik.
2: Habisnya apa kabar?
0: Oh, kalau aku mah jelas baik, Wulan. Selalu dong. Kalau Disti ada di live TikTok, ada di siaran, pasti Disti lagi baik. Tapi kalau gak siaran itu lagi sakit. Oke, Wulan, besok kan by the way hari Sabtu sama Minggu ya. Tadi juga kamu sempet spill tempat di Haur Gelis mana nih yang cocok, relevan gitu atau enggak. Ya, bagus buat untuk jualan. Emang kamu rencananya besok hari Sabtu sama Minggu mau siap-siap buat jualan apa gimana?
2: Gue cuma nyari-nyari tempat aja di sini gitu.
0: Oh, emang rencana mau jualan apa? Kan mainnya rahasia-rahasia. Ntar jualan ini lagi, tiba-tiba jualan kelinci, sate kelinci gitu. Aduh. Tapi kamu biasanya Sabtu Minggu ngapain Wulan?
2: Seperti biasa, tidur, tiduran, olahraga.
0: Olahraga.
2: Udah.
0: Nah, pertanyaannya tuh kan, kamu tiduran, olahraga, itu olahraganya yang diolahragain tuh badan atau jempol? Kan sambil scroll.
2: Olahraga tuh olahraganya di kamar, angkat beban apa segala macam.
0: Wih, keren. Jarang banget loh cewek angkat beban ya. Jarang banget. Disti aja angkat beban agak berat gitu. Oh alah, tapi kalau hari ini tadi ada olahraga gak, kegiatan olahraga hari ini?
2: Ada.
0: Wih, keren, cakep.
2: Olahraganya angkat galon.
0: Nah,
2: angkat galon kan beban juga.
0: Eh, tapi kan kalau angkat galon mah
2: angkat beban itu pakai galon.
0: Oh alah, iya buset. Itu beberapa kilo Wulan, ya kali.
2: Dua galon sekaligus.
0: Dua galon sekaligus. Cakep. Masa iya cewek kayak gini masih aja disakitin gitu ya Wulan ya. Aduh.
2: Namanya
0: juga jodoh. Nah iya, namanya juga belum jodoh ya juga sih. Oke deh, kamu hari ini tadi request lagu apa sih Wulan?
2: Judika, bukan karena tak cinta.
0: Oh iya, Judika, bukan karena tak cinta. Ini Judika featuring Lesti kan?
2: Iya. Aku punya kata-kata nih.
0: Apa tuh?
2: Lesti.
0: Apa?
2: Jangan memperbaiki diri untuk jangan memperbaiki diri hanya untuk dicintai. Perbaiki dirimu sampai orang kemarin bukan seleramu lagi.
0: Cocok banget buat kita ya, para cewek-cewek. Biasa kalau misalnya udah jadi mantan, mereka-mereka yang udah jadi mantan kita tuh pada nyesel. Ih, kok dia makin cantik. Ya kan Wulan? Oke, hari ini kamu mau senggol-senggol siapa nih Wulan? Wulan? Wah, kayaknya dia bingung mau senggol-senggol siapa. Mau senggol-senggol siapa nih?
2: Jaringan senggol-senggol, salam-salam aja buat yang di situ. Sehat selalu, hidupnya selalu. Udah gitu aja.
0: Oke, kalau udah gitu aja, udah gitu aja juga ya kita di MP3 senggol-senggolnya. Oke, terima kasih Wulan.
2: Sama-sama, makasih juga.
0: Iya, sama-sama. Kalau gitu, bye-bye. Selamat malam, Wulan.
2: Malam.
0: Malam. Lembut banget ya kalau udah dengar suara Wulan tuh. Tapi langsung aja Disney mau play requestan lagu dari Wulan dan juga Bunga yang dari Depok ya. Ini dua lagu sekaligus karena MP3 Senggol-Senggol udah berakhir. Terima kasih buat rekan Prima yang udah ikutan MP3 Senggol-Senggol.

Manusia Bodoh, lagu dari Ada Band, requestan dari rekan Prima yang udah di Steve Play, spesial banget buat kalian di malam hari ini. Gimana nih rekan Prima, udah malam? Sudah malam? Atau sudah tahu? Hey, aduh, jadi inget film dosen apa? Aduh, judulnya lupa lagi. Dosen yang ceritanya dia itu dosen killer, terus meninggal karena kecelakaan atau gimana. Nah, biasanya itu beliau gak pernah ada jam malam, tiba-tiba ada jam malam. Singkat ceritanya, si mahasiswanya itu masuk ke kelas, terus ada yang notice kalau si pak dosen berdiri tapi kakinya tidak napak. Kan terus akhirnya salah satu mahasiswanya bilang gini, "Pak, sepertinya ini sudah malam, sudah waktunya kita pulang." Terus jawaban dari dosen itu, "Sudah malam atau sudah tahu?" Enggak ya. Eh, ini bukan segmen horor, bukan. Ini malah cerita. Ya, itu bukan hari ini bukan segmen horor. Segmen horornya udah kemarin. Di Kamis depan bakalan ada segmen horor lagi bareng Aki Lengser ya. Aki Lengser, Sahil dan juga Disti, oke? Okay? Buat rekan Prima, terima kasih buat kalian yang udah ikutan MP3 senggol-senggol. Buat Wulan juga yang udah telpon, Kak Hans yang udah telpon juga terima kasih. Sorry juga, ternyata tadi requestan dari Wulan yang judulnya Bukan Karena Tak Cinta, itu lagu dari Judika featuring Lesti, gak bisa disi terus kan lagunya, karena ada arrangement dangdut-dangdutnya gitu loh. Jadi gak masuk ke MP3, oke? Okay? So, mungkin lain kali yang request lagu di ini lagi kali ya, lihat lagi. Ini lagunya pop atau dangdut ya? Ntar kalau dangdut jadi ngopi say. Ngopi say malam-malam seruput, melek-melek dah tuh. Oke, rekan Prima, dilanjutin lagi ya. Ada lagu tadi yang request. Oh, nih, malam hari ini rekan kita, rekan Prima yang join di live TikTok, ada yang namanya siapa tadi ya, Novi ya. Halo Dis, halo Nael. Hai Nael, selamat malam Nael. How are you today? Kamu masih di Melbourne kah? Atau udah balik nih ke Semarang? Apa kalau bahasa Semarang tuh Wes mulai ho. Wes mulai gurung nang apa ke Semarang. Apa masih di Melbourne? Okay. Karena tadi Novi itu pengen request lagu Tensi yang judulnya My Mind Gue. Bukan Tensi dong, itu Naikila Disti. Yes, Naikila My Mind Gue bakalan Disti play ya setelah ini. So, buat rekan Prima jangan kemana-mana, masih bareng Disti sampai jam 9 malam. Kayaknya karena hari ini Disti siarannya sendiri, Disti cukup sampai jam 20.30 aja deh kayaknya. Oke, okay, ini dia lagu dari Naikila My Mind Gue, requestan dari Novi yang ada di Subang. Dan yang bikin Disti surprise itu dia masih kelas 5 SD tapi masih dengerin radio. Keren.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul Multi

0: kita ya. Kalau kata Mang Yudin tuh tadi bahas soal sound system yang terkonek sama Bluetooth. Kalau di Stima kekeh, pokoknya kalau udah lebih dari 1 km seharusnya bisa tuh nyambungin ke perangkat lain. Ternyata ini sound system yang dipegang sama Mang Yudin enggak bisa. Terus di situ Disti ngeyel, "Iya, mohon maaf, soalnya Disti bukan orang sound system."
1: Yang bener
0: ya tukang sound system. Iya bener gitu kan, Disti bukan orang sound system, ya maaf ya. Aduh, pada hari itu ya rekan Prima, di hari Kamis nggak salah deh, hari Kamis sore tuh kita berdebat soal Bluetooth dari sound system, karena hari Sabtu itu sempat dipakai Bluetooth perangkat lain. Nah, sepertinya itu Bluetoothnya belum dimatiin atau belum di unconnected gitu ya. Terus di hari Kamisnya mau dicoba lagi, ternyata tidak tersambungkan alias metong. Iya, Mang Yudin tuh nyaut langsung, iyalah dia orang

system dari Prima, guys. Emang Yudin tuh bukan orang sound system. Dia bisa ke apa aja. Bisa bikin embel-embel, bisa mixer, sound system, bisa masak, bikin gorengan, bikin puding, bikin, wah, kalau bikin makanan jagonya lah Mang Yudin. Terus bikin apa lagi ya? Kayaknya banyak banget yang Mang Yudin bikin. Aduh, itu ya tadi requestan dari kalian yang di Steep Play. Tapi tenang aja, di Steep masih nemenin kalian kok sampai jam 9 malam nanti. Eh tapi inget, hey ada Pop Email. Selamat malam Pop Email, udah lama nih di Steep gak lihat Pop Email atau username dari Pop Email join di live TikTok. Apa kabar Pop Email? Pasti baik ya. Buat rekan Prima juga yang malam hari ini masih di jalan, perjalanan pulang atau perjalanan mau jalan-jalan gitu ya. Tadi ada komentar dari TikTok kata Ulan, ya gimana ya, kita mah umur boleh muda tapi udah penyakitan, yaitu anak muda jompo. Iya lagi, kayaknya kalau anak muda jompo tuh kayak gak cocok banget buat jalan-jalan gak sih. Sejujurnya kalau anak muda jompo gitu, remaja jompo gitu ya, remaja jompo itu lebih ke udah rebahan aja, terus kasur sama bantal tuh kayak manggil-manggil, udah gak usah kemana-mana, udah di sini aja tiduran istirahat. Yang ada kalau jalan-jalan pasti ujung-ujungnya sakit pinggang lah, capek lah, kepanasan lah. Waduh, banyak banget deh alasannya ya kalau remaja jompo.

0: kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

pacar seringan. Seringan gak tuh? Pacar selingan ya rekan Prima semuanya. Requestan lagu dari Kak Hans akhirnya ke play juga. Wah nih, kalau rekan Prima yang join di live TikTok pasti tahu kan, kita itu di Radio Prima FM ada properti baru. Ada Marakas, ada Kicrikan, terus juga ada boneka hijau itu apa sih, Jojo ya kan, kaktus Jojo. Nah, kalau di MP3 kan bingung ya pakai properti Kicrikan dan Marakas itu untuk apa. Pas banget nih lagu dari Adrigo Pacar Selingan. Iya udah aja Disti nyanyi sambil Kicrikan ya. Tinggal tambahin bass betot aja enggak sih? Ya Allah, capek banget malam hari ini rekan Prima semuanya. Tapi enggak dong, Disti kalau untuk menghibur rekan Prima, baik yang ada di Indramayu, yang ada di luar Indramayu, Disti enggak pernah capek rekan Prima semuanya. Disti harus semangat. Semangat. Semangat. Selalu semangat ya kalau menghibur rekan Prima semuanya. Tentunya dengan informasi-informasi, terus juga ya hiburan-hiburan dengan ketawanya Disti atau tingkah laku Disti yang Semangat kakak tuh, kata Novi mah dari Subang. Semangat ya kakak, aku baru kelas 5 SD tapi udah dengerin radio lo. Keren. Keren karena apa? Karena dari orang tua kamu dan nenek kamu itu mewariskan media yang pertama kali ada di Indonesia, di dunia itu kan radio gitu. Oke rekan Prima semua, gak kerasa kita udah ada di penghujung acara. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang malam hari ini udah nemenin Disti, udah ngobrol-ngobrol bareng Disti juga di live TikTok, di WhatsApp Prima juga. Apakah ada WhatsApp Prima lagi? Maksudnya ada chat WhatsApp lagi yang masuk? Sepertinya tidak ada dan sudah cukup sudah. Oke, buat rekan Prima yang udah ikutan MP3 senggol-senggol juga, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Kita dapat salam nih dari Riau, Sungai Luar, dari Dukun Paman. Serem banget ya yang dengerin MP3 ada dukun gitu. Takut banget nih Disti yang tadinya pakai baju, terus pakai baju biru, hijab biru, berubah jadi merah nanti takutnya. Enggak ya, disulap sama dukun. Ya Allah. Ya Allah, berikanlah Disti kekuatan dan semangat. Soalnya kalau Disti sambil main Kicrikan, terus juga main Marakas, itu kayak ada yang mengambil energi Disti secara tidak langsung gitu. Apakah, aduh takut banget, gak ada kan? Di samping kanan kiri Disti gak ada makhluk kan? Ini rekan Prima yang dengerin Disti di jalan nih ya, lagi naik mobil, dia bingung. Gak apa-apa. Kalian yang dengerin Disti di jalan atau lagi aktivitas apapun itu, fokus aja sama aktivitas itu. Jangan dihiraukan suara Disti ini. Atau ya gak apa-apa, kalian sambil dengerin aja. Jangan sambil mainan HP untuk lihat live TikTok, soalnya itu berbahaya sekali. Boleh jalan-jalan, terus juga menikmati malamnya hari ini gitu kan. Besok hari Sabtu berarti malam Sabtu. Yes, boleh, gak apa-apa. Tapi jangan sambil mainan HP ya. Please, Disti memohon banget. Jangan sampai di jalan, apalagi sambil berkendara, sambil mainan HP. Itu bahaya. Big no-no ya dede ya. Big no-no ya. No-no-no-no. Oke, terima kasih untuk rekan Prima yang ada di TikTok, yang ada di analog, semuanya deh yang udah nemenin Disti, yang udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita jumpa lagi besok di MP3 ya. MP3 besok dari jam 5 sore sampai jam 9 malam seperti biasa. Kalau di hari Sabtu itu ada Baim dan juga Sahil. Yang mau request lagu besok bisa kalian requestin ke mereka ya, Baim sama Sahil. Dan Disti nanti siaran lagi hari Minggu with Bang Abe. Lululululuh. Bang Abe nanti ada ya setelah Disti di Prima Rock Session. So, terima kasih untuk malam hari ini. Disti pamit undur diri. Assalamualaikum, merdeka. Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bye-bye rekan Prima semuanya.

Siwan kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Yo yo yo, assalamualaikum merdeka. Kembali lagi rekan Prima semua ya di Prima 95,8 FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Malam hari ini kita ada di program Prima Rock Session bareng aku AB. Hari ini Jumat 25 September 2026. Gimana kabarnya rekan Prima semua ya dimanapun kamu berada? Nah, tadi nih di malam ini ya kita akan suguhin lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara, dan pastinya juga berita-berita teraktual seputar Indramayu ya, kalau seputar Indramayu. Jadi stay tune aja buat rekan Prima semua yang udah baru join nih dimanapun lewat radio analog ya, di rumah, di kantor, di kendaraan. Selamat menikmati perjalanan malam kamu dengan lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara yang akan kita putar. Juga buat rekan Prima semua yang dengerin via web streaming ya, lewat streaming ya di web Prima, primafmindramayu.com, dan juga yang dengerin lewat live TikTok di TikTok Prima, Prima 95,8 FM Indramayu. Selamat malam semuanya, apa kabar? Ya, siapin minuman hangat kamu, cemilan-cemilan gitu ya, santai-santai. Dan yang mau buat chat, yang mau ngobrol-ngobrol, bisa join aja di kolom komentar TikTok kita gitu. Atau mau telepon. Iya, ini sih kalau malam sih malas ya nelfon ya. Udah malam. Ya bisa di TikTok aja gitu. Dan kita udah buka dengan Sunset di Tanah Anarki dari Superman Is Dead malam ini. Tadi udah ada yang request sih masuk ya. Tadi dari Kang Deddy nih yang mau request Mel Sandi. Ntar aku cariin dulu Kang Deddy. Kalau mau salam-salam boleh loh Kang Deddy, sambil aku cariin lagunya. Salam buat siapa gitu, nanti aku coba bacain. Nah, buat rekan Prima semua juga ya yang mau titip-titip salam, request-request lagu, boleh drop aja di kolom komentar TikTok gitu. Salam Prima. Oke deh, sambil nunggu ya, aku mau nyariin lagunya buat Bang Deddy dulu nih. Kita puterin lagu berikutnya aja dengan Netral Lintang.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
1: Kate, langsung pulang ke rumah?
2: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
1: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
2: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
1: Apa itu, Kate?
2: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
1: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
2: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
1: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
2: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
2: Oke, sampai besok ya. Bye.
3: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
4: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
6: Prima Radio 95,8 FM.
7: Sebuah request dari Kang Deddy untuk anaknya Akila, ya, Ayam dari Jamrud.

0: Still Into You dari Paramore.
1: Iya. Dua lagu barusan ya. Yang pertama tadi ada Ayam Jamrut, request dari Kang Deddy. Sekaligus titip salam buat Akila, anaknya Akila, dapat salam dari papa ya. Udah tidur belum gitu. Terus juga barusan banget itu Still Into You dari Paramore, request dari DBGT gitu ya. Seperti biasa nih andalan Paramore. Habis ini ada request lagi dari Angzona Ingramawi Barbar, Linkin Park. Tapi sebelumnya aku mau bacain berita dulu nih rekan prima semua, buat informasi malam hari ini. Nah, berita pertama ada apa? Berita pertama, wah, kita pilih random ya. Cup dari cup, tulang bajing ke jepit. Apa dulu nih? Nah, ini aja dulu nih. Jadi berita pertama dari dunia pertanian ya, dalam rumah semua. Jadi Mentan, Menteri Pertanian Amran penuhi aspirasi ribuan petani Indramayu dengan menambah traktor hingga benih untuk 1.000 hektar. Dilansir dari locknews.co.id ya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memenuhi sejumlah aspirasi ribuan petani asal Kabupaten Indramayu yang datang ke kantor pusat Kementerian Pertanian di Jakarta dalam momentum Hari Tani Nasional pada Kamis 24 September 2026. Dalam audiensi tersebut, pemerintah langsung memberikan bantuan alat dan mesin pertanian, benih padi, serta menindaklanjuti persoalan irigasi dan distribusi pupuk yang selama ini dikeluhkan petani. Nah, sekitar 1.000 petani dari berbagai kecamatan di Kabupaten Indramayu hadir untuk berdialog secara langsung dengan Mentan Andi Amran Sulaiman. Mereka berasal dari wilayah Kroya, Gantar, Trisi, Cikendung, dan sejumlah daerah lain.

Nah, menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Mentan Andi Amran Sulaiman langsung mengambil langkah cepat. Di hadapan para petani, ia menghubungi Balai Besar Wilayah Sungai atau BWS Cisanggarung untuk memastikan perkembangan pembangunan jaringan irigasi yang akan mengalirkan air dari bendungan Cipanas ke lahan pertanian di Indramayu. Mentan juga menghubungi PT Pupuk Indonesia guna meminta percepatan penyelesaian persoalan distribusi pupuk agar kebutuhan petani dapat terpenuhi tepat waktu. Tidak hanya memberikan respon secara administratif, Kementerian Pertanian juga langsung mengabulkan sejumlah permintaan petani melalui bantuan konkret. Bantuan yang diberikan meliputi 24 unit hand traktor untuk 24 basis kelompok petani, 2 unit traktor besar, serta bantuan benih padi untuk lahan seluas 1.000 hektar. Nah, selain itu, dalam kesempatan tersebut juga diresmikan kelompok petani baru bernama Maju Berani Berjuang sebagai wadah penguatan kelembagaan petani di Kabupaten Indramayu. Gimana rekan Rima? Jadi buat yang belum tahu ya, barangkali mungkin masih belum terkoordinir atau belum ada ininya. Nah, dengan adanya kelompok tani yang semakin banyak, jadi aspirasi-aspirasi atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi petani bisa menemukan corongnya gitu. Nah, salah satunya di sini nih, dibentuknya kelompok tani baru yang Maju Berani Berjuang. Nah, buat rekan Rima yang mungkin petani, pengen bisa bergabung itu. Jadi untuk wadah penguatan kelembagaan petani di Kabupaten Indramayu. Demikian berita pertama pada malam hari ini. Yes. Alhamdulillah ya, ya Allah. Walaupun musim kering, gersang gitu kan, lagi tanah sampai udah pada pecah-pecah, ya alhamdulillah masih dapat bantuan. Oke. Okay. Kita lanjut aja dengerin lagu berikut ini. Berikut ini request dari admin Zona Indramayu Barbar dengan Linkin Park 6. Stay tune on

Pada hari ini, pada malam hari ini Abi mau mengabarkan, jadi terjadi kebakaran, dilaporkan terjadi di SPBU Sandang Pinggan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Jumat 25 September 2026 siang tadi. Dari informasi awal yang beredar, kobaran api terlihat membakar area SPBU dan memicu perhatian warga di sekitar lokasi. Petugas pemadam kebakaran bersama pihak terkait langsung bergerak melakukan penanganan untuk mengendalikan api. Hingga saat ini proses pemadaman masih berlangsung, petugas terus berupaya mencegah api meluas ke area lain di sekitar lokasi kejadian. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran yang terjadi di SPBU Candang Pinggan tersebut. Selain itu belum ada informasi resmi mengenai adanya korban maupun besaran kerugian akibat peristiwa tersebut. Masyarakat di sekitar lokasi diimbau untuk tidak mendekati area kebakaran dan memberikan ruang bagi petugas agar proses dapat berjalan dengan aman dan lancar. Perkembangan lebih lanjut terkait penyebab kebakaran, kondisi lokasi maupun dampak yang ditimbulkan masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang. Begitu kabarnya rekan Prima semua. Ya, semoga tidak ada korban ya dalam musibah kebakaran di SPBU Candang Pinggan tadi siang. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini ada dari Aerosmith dengan Crying. So, siapin aja minuman hangat kamu. Kopi, mau nyeduh-nyeduh kopi boleh. Yang mau masak-masak apa makanan cemilan, siapin aja. Ini dia,

0: Emang ya kata Cupatka itu bener nih, emang cinta tuh deritanya tiada akhirnya. Kau dengerin lagu Crying Aerosmith nih, gini, ingat-ingat apa ya, jatuh cinta di posisi yang lagi remuk-remuknya, terus ketemu yang kita pikir akan menyembuhkan, ternyata selanjutnya jadi luka baru. Wah, ya gitu deh ya, ya udahlah, namanya juga cinta kan. Udah deh, jangan kemana-mana, abis ini ada masih banyak lagu in rock Indonesia dan rock mancanegara yang akan kita putar. Dan kayaknya bentar lagi masuk ini nih waktunya Indonesia slow rock. Jangan kemana-mana, ada yang mau lewat, abis ini kita sambung dengan Bad English When I See You Smile. Station ya, on Prima Rock Station.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke

0: Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.
2: Melihat senyum kamu tuh salah satu hal yang sangat bikin aku bahagia. Kadang jadi ngerasa punya dunia sendiri

ngeselinnya doi itu gitu kadang. Dia tuh gak sadar dengan tatapan matanya doang sering bisa bikin kita lu sendiri. Emang benar katanya dari mata tuh

Sama Prima. By the way, ada info terbaru nih. Jadi ini dari Pertamina. Jadi Pertamina Indramayu IDTC baru aja kedatangan tamu 50 mahasiswa Unsud Universitas Sudirman untuk melihat langsung dunia pengeboran di IDTC Pertamina. Nah, untuk selengkapnya Abi akan bacain beritanya ini dilansir dari locknews.co.id. Jadi sebanyak 50 mahasiswa Geoteknik Universitas Jenderal Sudirman atau Unsud Purwokerto, Jawa Tengah mendapat pengalaman langsung melihat dunia pengeboran minyak dan gas atau migas di Indonesia Drilling Training Center atau IDTC Pertamina Drilling Indramayu, Jawa Barat. Nah, kunjungan pada Sabtu 19 September kemarin merupakan bagian dari agenda Company Visit Student Member Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Tak sekedar belajar di ruang kelas, para mahasiswa diajak melihat langsung fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengembangan kompetensi pekerja industri pengeboran. Ya. Nah, salah satu agenda yang menarik perhatian adalah kesempatan mahasiswa naik langsung ke rig 150 horsepower yang berada di area IDTC. Dengan mengenakan alat pelindung diri APD lengkap, mereka melihat dari dekat berbagai peralatan dan lingkungan kerja di atas rig. Sebelumnya mahasiswa mendapatkan pembelajaran mengenai proses bisnis Pertamina mulai dari hulu hingga hilir, Pertamina Drilling hingga Reservoir Geomechanics. Mereka kemudian diajak berkeliling melihat fasilitas IDTC Indramayu, dimulai dari ruang kelas, simulator mobile rig, portacam, rig 150 horsepower hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya. Manager IDTC Pertamina Drilling, Khaironi, mengatakan, "Nah, ini kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami teori tapi juga mendapatkan pengalaman melihat langsung fasilitas dan aktivitas pengeboran dengan datang ke IDTC. Mereka bisa melihat bagaimana ilmu yang dipelajari di kampus memiliki keterkaitan dengan pekerjaan di industri," kata Khaironi. IDTC merupakan fasilitas pelatihan Pertamina Drilling yang mengusung konsep The Center of Drilling Operation Excellence. Selain fasilitas pembelajaran, IDTC dilengkapi simulator dan rig untuk memberikan pengalaman praktik dalam memahami operasi pengeboran. Nah, kunjungan tersebut diharapkan memberikan gambaran lebih nyata kepada mahasiswa mengenai industri pengeboran sekaligus memperluas wawasan mereka tentang kebutuhan kompetensi tenaga profesional di sektor migas, gitu ramai mas semua. Ya, kunjungannya ya. Jadi mungkin kayaknya ini ya, karena kalau menurut Abis tuh jadi kepikiran gini, kita kalau di drama itu kan ada beberapa sektor-sektor yang kayak itu masih banyak butuh tenaga ahli dan itu posisi vital. Contohnya kayak di ini aja nih, pengeboran Pertamina minyak. Nah, kalau menurut Abis ya nggak tahu kenapa, kayaknya akan lebih keren gak sih kalau misalnya yang di situ tuh tenaga ahlinya banyak orang kita. Jadi mungkin buat rekan-rekan Prima nih yang masih muda-muda, yang masih sekolah SMA, SMK, kalau mau kuliah gitu, misalnya nyari beasiswa, bingung mau jurusan apa, bisa kayaknya mulai melirik-lirik jurusan yang di situ bisa nantinya akan bisa kembali ke Indramayu untuk ngembangin sektor-sektor strategis tadi ya gitu. Jadi tuh isinya yang ngisi orang Indramayu gitu, bukan orang luar. Enaknya sih gitu, kalau kepikirannya ya tadi, sekedar sekilas harapan. Ya, tapi gimana menurut kamu? Setuju nggak? Kalau nggak setuju, ya pasti punya ide lain gitu. Nah, itu biar seru. Jadi kita mulai berpikir gimana caranya biar Indramayu itu berkembang, tapi kita juga sebagai warga itu berkembang juga. Karena kan ini ya, katanya tuh sekitar 44.000 hektar nanti bakal disiapin buat pengembangan industri gitu. Jadi ketika kebijakan pemerintah kabupaten itu dilaksanakan, pastinya kita nggak mau ketika misalnya industri itu dibangun di Indramayu tapi kita tidak terserap sebagai warga Indramayu gitu kan. Nah, jadi kayak mulai, dan itu bisa sebenarnya kita mulai dengan generasi-generasi muda Indramayu nih yang masih panjang jalannya. Jadi mulai melirik, oh apa sih yang akan bisa berguna serapannya tenaga kerja untuk Indramayu ke depannya, karena pengembangannya akan pesat sih nanti gitu. 44.000 hektar untuk industri gitu kan. Ya. Oke deh, kita lanjut aja ke lagu berikutnya. Kali ini ada dari Blink 182, I Miss You. Lagu-lagu yang agak gotik sih sebenarnya. Cuman
romantis. Ini dia. Stay tune ya.

Rekan Prima semua, pastinya kita sempat dihebohkan ya dengan bentrok di yang terjadi beberapa waktu lalu di Rambatan Wetan Sindang. Nah, berikut ini laporan update-nya untuk Rekan Prima terkait situasi terakhir. Jadi pihak Satreskrim Polres Indramayu telah menetapkan tersangka terkait kasus penganiayaan atau pembacokan yang sempat memicu ketegangan di Desa Rambatan Wetan, Kecamatan Sindang. Latar belakangnya, jadi peristiwa bermula pada Rabu 23 September sore saat seorang warga lokal pemilik bengkel menegur pendatang pemilik warung yang kerap menggerungkan motornya. Gerung-gerung-gerung gitu ya. Nah, teguran itu berujung pada aksi pembacokan oleh pelaku yang membuat korban dilarikan ke rumah sakit. Jadi gak terima ditegur gitu, pelaku melakukan aksi pembacokan. Warga setempat yang emosi sempat mendatangi warung pelaku gitu. Nah, namun udah tertangkap dan di sini Kapolres Indramayu memberikan imbauan memastikan kasus telah ditangani sesuai prosedur hukum dan mengimbau masyarakat agar menahan diri, menolak provokasi serta mempercayakan penyelesaian sepenuhnya kepada pihak kepolisian gitu. Buat warga Desa Rambatan ya, pastinya itu sebuah situasi yang memang mencekam yang kemarin terjadi. Namun ya semoga ini ya mereda emosinya dan tidak terprovokasi dengan macam-macam karena posisi sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan dari Kapolres Indramayu juga mengimbau untuk mempercayakan penyelesaiannya sepenuhnya kepada pihak kepolisian karena kita juga adalah negara hukum ya gitu Rekan Prima. Terus ada berita lain juga ini, kalau ini dari Jatibarang. Jadi Rekan Prima, penutupan MTQ ke-56 Kecamatan Jatibarang Juara Umum. Jadi pemerintah Kabupaten Indramayu resmi menutup gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-56 tingkat kabupaten yang berlangsung selama 3 hari 22 hingga 24 September 2026 kemarin di lapangan bola Surya Negara Desa Bulak. Nah, dalam kompetisi yang diikuti oleh 31 kecamatan ini, Kecamatan Jatibarang keluar sebagai juara umum. Wah, mari kita apresiasi dan berikan selamat kepada Kecamatan Jatibarang sebagai juara umum MTQ Indramayu gitu. Baiklah, begitu sekilas dua berita pada malam hari ini untuk update. Kita lanjut mendengarkan lagu-lagu berikutnya. Kita akan mendengarkan Seize the Day dari Avenged Sevenfold. Stay tuned on

di Prima Rock Session. By the way, rekan Prima, barusan banget nih, wow, ada berita heboh. Ya, dapat info nih dari Ang Sam Ardega nih di live TikTok Prima, baru mengabarkan. Barusan banget nih info ya. Info sekilas info. Barusan banget itu ada potong pita peresmian Indomaret Point baru di Bongas. Wah, rame nih, rame. Ya, buat rekan Prima ya. Jadi di Bongas nih ada baru banget peresmian pemotongan pita Indomaret Point. Gede berarti ya Indomaret Point-nya. Ya, dan kabarnya udah beraktivitas. Jadi ya, biasanya itu kalau Indomaret Point enak gitu kan buat nongkrong-nongkrong ya malam-malam apalagi. Ya, yang mau main-main ke situ bisa tuh. Nanya juga nih, udah ke pasar malam belum? Mau iya, aku belum sempet lagi kalau ke pasar malam. Ngeliatin ini doang kemarin apa yang operatornya apa tong setan. Kan ada yang live TikTok ya yang di pasar malam Maris. Live TikTok tong setan apa motor yang itu tuh. Nah, itu aku baru nonton di TikTok doang. Cuman kalau main ke pasar malam belum. Gimana rekan Prima, ada yang udah kalau rekan Prima sih kayaknya udah sering ya tiap malam ke pasar malam. Ya. Dan sekaligus juga ini lagu berikut ini request dari Sam Ardega. The Time Is Running Out nih dari Muse. Wah, untuk menemani malam kita. Sini kita dengerin aja ya habis ini. Apa nih? Gak ada niatan gantiin jadi joki tong setannya bang. Gak, aku ini sih kalau motor tuh ini aku 40 km per jam, aku gak berani ngebut. Kalau kora-kora boleh sih gantiin operator. Ada lowongan gak operator kora-kora? Yaudah deh, kita sambil ini ya menikmati malam ini dengan The Time Is Running Out dari Muse, request dari Sam Ardega. Stay tuned on

Ya, itu dia Kobe dengan Cinta Enggak Punya Mata. Ya iyalah, cinta punyanya hati. Asik. Kalau katakan sang Ardega Kobe ini apa? Linkin Park versi kearifan lokal. Beliau udah lama ya enggak dengar Kobe ini di peredaran. Gimana rekan Primada yang ininya enggak? By the way, aku mau nginfoin ya. Abe mau nginfoin rekan Prima. Jadi beberapa waktu lalu di Prima itu kan ada program Prima Pranews 10-11 ya, setiap jam 10 jam 11. Itu ngundang biasanya ya narasumber interaktif yang top. Nah, beberapa waktu lalu itu habis Prima habis ngundang Dr. Tobib Al-Ashar MSI, itu Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI. Nah, bahas apa nih di Prima Premius itu kemarin? Jadi bahas masalah pembatasan gawai di institusi pendidikan. Karena kalau misalnya pelajar lagi sekolah gitu kan, penggunaan gawai berlebihan itu jadi gak fokus, prestasi belajar jadi menurun. Nah, kemarin tuh abis ngobrolin itu banyak panjang lebar. Nah, di sini aku rangkum hasil apa obrolannya di Prima Premius. Kalau yang ketinggalan sih ada ya di TikTok ya Prima, di upload di Beranda. Ini aku baca ini, dilansir dari lognews.co.id ini. Jadi dari Kemenak nih, pembatasan gawai di sekolah harus dimulai dari guru dan orang tua. Jadi keberhasilan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan itu yang akhir-akhir ini menjadi sangat concern ya, menjadi concern yang sangat penting itu. Jadi tidak bisa hanya dibebankan kepada peserta didik. Kementerian Agama Republik Indonesia mengajak guru, tenaga kependidikan, dan orang tua menjadi garda terdepan dalam membangun budaya penggunaan teknologi yang sehat melalui implementasi Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2026. Nah, pesan tersebut disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Agama atau Kemenak, Dr. Tobib Al-Ashar, saat menjadi narasumber dalam program Breaking News Prima BBE BNPPN 10-11 di Radio Prima 95,8 FM Indramayu pada hari Rabu 24 September kemarin gitu. Nah, menurut Tobib, Bapak Tobib, pembatasan gawai merupakan gerakan bersama yang harus dimulai dari seluruh ekosistem pendidikan, bukan sekedar aturan yang ditujukan kepada siswa gitu. Nah, beliau mengatakan nih, pendidikan itu bukan hanya satu pihak, pendidikan melibatkan banyak unsur. Jangan sampai anak dituntut disiplin, tetapi guru dan orang tua tidak memberikan contoh penggunaan gawai yang baik. Oh, gurunya juga nih berarti dikritisi ya, dan orang tua gitu. Guru harus menjadi teladan di dalam kelas. Dalam implementasi surat edaran tersebut, Kementerian Agama memberikan penekanan khusus kepada guru sebagai figur teladan. Wah, kalau katanya kan guru digugu dan ditiru ya. Di lingkungan sekolah, guru diminta tidak menggunakan telepon genggam untuk kepentingan pribadi selama proses belajar mengajar berlangsung. Menurut Bapak Tobib, kedisiplinan peserta didik akan lebih mudah dibangun apabila tenaga pendidik menunjukkan perilaku yang sama. Beliau mengatakan penggunaan gawai oleh guru hanya diperbolehkan apabila berkaitan langsung dengan materi pembelajaran atau kebutuhan administrasi pendidikan. Kalau guru sedang mengajar, fokusnya tetap kepada peserta didik. Keteladanan itu bagian dari pendidikan karakter, ujar beliau. Juga orang tua tidak bisa lepas tangan. Selain sekolah, Kementerian Agama menilai rumah menjadi ruang pendidikan kedua yang menentukan kebiasaan digital anak. Bapak Tobib menjelaskan orang tua perlu mengetahui aplikasi yang digunakan anak, durasi penggunaan gawai, hingga jenis konten yang mereka akses setiap hari. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dengan melarang anak bermain telepon genggam, tetapi juga mendampingi mereka memahami resiko dunia digital. Iya ya, jadi kayak disaranin ini ya dari Kemenak untuk orang tua nih, dalam Prima ya. Jadi tahu aplikasi-aplikasi yang dipakai itu apa. Durasi anak-anak itu memakai HP berapa lama dia batasi. Terus jenis konten yang mereka

penggunaan gadget ke anak-anak. Itu juga permainan-permainan yang sesuai usianya gitu. Nah, beliau mengaku ini perkembangan teknologi membuat banyak anak lebih cepat menguasai perangkat digital dibandingkan orang tuanya. Iya, betul. Nah, karena itu peningkatan literasi digital keluarga menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Budaya digital dimulai dari rumah dan sekolah. Jadi Kementerian Agama melihat pembatasan gawai bukan sekedar mengurangi penggunaan telepon genggam, melainkan membentuk kebiasaan baru dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab gitu. Jadi pemanfaatan teknologinya yang jadi konsen, bukan sekedar menggunakan. Nah, budaya tersebut dimulai dengan kesepakatan antara sekolah dan keluarga mengenai kapan anak boleh menggunakan gawai, kapan harus disimpan, dan kapan teknologi dimanfaatkan sebagai media belajar gitu. Bapak Tobib menilai konsistensi aturan di rumah dan di sekolah akan membantu peserta didik membangun disiplin tanpa merasa penggunaan gawai sepenuhnya dilarang gitu. Beliau menambahkan lagi, kolaborasi jadi kunci implementasi surat edaran. Kementerian Agama akan terus melakukan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan melalui jaringan kantor wilayah Kemenak Provinsi, kantor Kemenak Kabupaten Kota, madrasah, pesantren, hingga sekolah keagamaan lainnya. Namun, Tobib menegaskan keberhasilan surat edaran tetap bergantung pada kolaborasi seluruh pihak di lingkungan pendidikan. Beliau menutup dengan, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat harus berjalan bersama agar anak-anak mendapatkan lingkungan belajar yang lebih sehat. Gitu, katanya. Jadi, ya benar sih, kalau anak itu kan namanya ini ya, explore. Lagi aktif-aktifnya bun, ya. Lagi sering-sering explore. Memang namanya anak-anak bisa jadi memang lebih pintar dari orang tuanya. Apalagi kalau berarti kan kalau anak sekarang itu gen alpha ya. Gen alpha kan gitu ya. Sangat wow, out of the box. Sangat pintar sekali dan asbun. Jadi memang ya, di sini himbauannya orang tua juga belajar. Jadi bisa mengikuti. Dan juga guru ya mencontohkan. Jadi tidak hanya anak peserta didik yang dituntut disiplin, tapi guru juga mencontohkan. Oke deh. Ada saran nih dari Kang Samardika. Oh, gara-gara tadi ya Suna Indramayu Barbar ngomongin lagi makan gak selera gara-gara lagi banyak lembing. Ya sekarang bener disaranin, mending bahas lembing. Kenapa bisa tiba-tiba banyak, tiba-tiba hilang gitu ya. Pasti banyak yang real. Iya sih. Kayaknya besok ya kita harus cari tahu dulu tuh kenapa. Gak tahu ya musimnya kapan. Kalau biasanya sih sepaham AB kan kalau bulan purnama ya, atau enggak musim panen. Kenapa tiba-tiba bisa banyak lembing tapi tiba-tiba hilang? Pada kemana lembing? Kita obrolin besok. Aku harus cari. Kayak kalian juga harus cari tahu deh. Ntar kita ini ya sharing session ya besok ya. Kenapa lembing itu bisa tiba-tiba banyak, bisa tiba-tiba hilang? Oke, di Prima Rock session besok. Oke deh, kita dengerin lagu berikutnya ya. Seru. Seru ngomongin lembing. Sampai sekarang masih bertanya-tanya. Ya, kita jawab besok ya. Kalian harus cari semua jawabannya Rekan Prima ya. Besok jam 9 malam sampai jam 11 malam kita bakal ngomongin lembing di Prima Rock Session. Oke. Lagu berikutnya Guns N' Roses, Knocking on Heaven.

Knocking on Heaven's Doors dari Guns N' Roses. Oke. By the way, rekan Prima, gue mau bacain salam nih. Jadi ada masuk nih. Dari Bos Sukari. Wow. Ada apa, semakin malam semakin menyala. Oh iya, jelas. Ya, kebetulan ya. Kebetulan kita ini kencang dari awal sampai akhir. Kayaknya enggak ada khusus malam ini, enggak ada ini. Enggak ada waktunya Indonesia Selorok. Ntar deh ngabis ini. Lagu penutup Indonesia Selorok. Nih Abe mau bacanya nih. Salam dari Bos Sukari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Wah, sehat semuanya. Bos Sukari dari Citando nih. Mau nitip kirim salam buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad sama Komandan Tisna. Ya, semoga sehat selalu semuanya dan diberikan umurnya panjang aja deh. Amin. Bos Sukari juga ya, semuanya juga, rekan Prima semua. Dari Citando menyimak terus sambil bungkusin kerupuk 2 RT-an di rumah bosku di Pasar Kertaharja. Semangat Bos Sukari malamnya. Tetap berenergi ya. Oke deh. By the way, jangan lupa dengan Prima besok atas request ini nih, gara-gara obrolan ya Kang Samar di Garden Zona Indrabayu Barbar. Besok bakal kita buka sesi diskusi hangat dan terpanas. Kenapa lembing tiba-tiba banyak dan kenapa lembing tiba-tiba hilang? Ya, besok Sabtu di Prima Rock Session jam 9 malam sampai jam 11 malam. Siapin semua penelitian kalian, pakar-pakar lembing di seluruh Indramayu. Besok kita akan ngobrol. Aku akan buka sesi telepon juga, dan apapun temuan kamu, kenapa lembing itu tiba-tiba banyak dan tiba-tiba hilang, besok kita kupas tuntas sampai tidak ada misteri. Karena kayaknya benar sih, itu pertanyaan banyak orang ya. Mau bawain narasumber susah ya, kalau bawain narasumber lembing. Bukan apa-apa nih ya, ini ada yang bilang nih, bawain narasumbernya. Narasumbernya kan berarti lembing nih. Bukan apa-apa, baunya itu loh. Mending jadi kita mending riset sendiri aja. Kita mencari pakar-pakar lembing, besok kumpul gitu ya. Kita bahas ngomongin lembing. Oke deh, kita lanjut lagu berikutnya aja. Ini dari Riff, Cinta Adalah. Waktunya Indonesia Slow Rock.

Cinta adalah dari Riff. Ya, menurut kamu cinta tuh apa sih? Susah ya kalau didefinisikan, gak usah, dirasain aja sih. Ya, by the way, Rekam Rima, lagu barusan juga tuh ada yang apa nih? Ye. Halo Bang Abi, halo. Ya, datangnya ramenya pada akhir-akhir sih. Dari awal sih, dari jam 9 dia rame. Belum mau akhir-akhir nih. Lagu barusan penanda bahwa Prima Question udah hampir sampai di penghujung acara gitu. Tapi jangan sedih, besok kita ada lagi jam 9 malam di Prima Rock Session, ada jam di jam 9 malam sampai jam 11 gitu. Nah, besok ini Sabtu nih ada dua agenda penting. Jadi Prima, rekan Prima ya. Besok Sabtu di MP3 bakal ada bedah buku. Insyaallah ya katanya. Itu bareng Sahil. Besok mau ada bedah buku. Jadi yang mau ikutan bisa besok di MP3. Nah, malamnya Prima Rock Session di jam 9 sampai jam 11, kita bakal buka diskusi hangat dan panas. Kupas tuntas misteri kenapa lembing tiba-tiba banyak dan tiba-tiba menghilang. Besok kita bakal diskusi bersama para pakar-pakar lembing seluruh Indramayu, join. Dan buat kamu yang mungkin punya jawabannya, bisa besok. Ya, aku akan sediain besok hotline telepon WA buat Rekam Prima yang barangkali setelah riset dan punya jawabannya atau bertemu dengan pakar-pakar lembing gitu ya. Ahli serangga bisa benar. Nah. Apa nih jawabannya? Ah enggak, jangan dijawab sekarang. Aku enggak mau bacain jawabannya. Besok aja, besok obrol. Harus dijelaskan itu jawabannya. Ya, besok. Jadi ada dua agenda ya di MP3, besok ada diskusi buku. Aduh, bukunya lupa lagi. Nanti udah pokoknya besok ya di MP3. Seru dah pokoknya bareng Sahil. Malamnya bareng aku AB kita ada diskusi panas mengupas tuntas misteri lembing. Oke. Jadi gitu Rekam Prima. Thank you banget ya buat semuanya nih. Semoga terhibur dengan lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara serta berita-berita terhangat seputar Indramayu yang kita sajikan malam hari ini. Kita ketemu lagi besok Prima Rock Session jam 9 malam sampai jam 11 malam gitu. Dari aku AB harus pamit undur diri gitu kan. Tetap dengerin terus suara Prima 95,8 FM Radio Nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan sebagai lagu penutup buat kamu semua, ini dia Firehouse, Love of Lifetime. Assalamualaikum, merdeka.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menguatkan hari kalian. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita masih punya ruang untuk belajar dari kisah orang lain ya. Rekan Prima, hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bisa membeli hampir apa saja, tapi justru memilih hidup dengan hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Namanya Keanu Reeves, aktor dunia yang kita kenal lewat film The Matrix, John Wick, Speed, dan juga The Lighthouse. Di balik ketenarannya, hidup Keanu tidak berjalan mulus. Ayahnya pergi saat ia masih kecil. Ia tumbuh dengan beberapa ayah tiri dan harus berjuang dengan disleksia. Mimpinya menjadi atlet hoki pun kandas karena kecelakaan. Kehilangan besar datang bertubi-tubi. Putrinya meninggal saat lahir, lalu istrinya menyusul dalam kecelakaan. Sahabat dekatnya, River Phoenix, juga pergi lebih dulu. Bahkan adiknya harus berjuang melawan penyakit serius. Namun, semua luka itu tidak membuat Keanu menjadi pahit. Ia tetap menjalani hidup dengan sederhana, tanpa pengawal, tanpa rumah mewah, bahkan sering terlihat berjalan kaki atau naik kereta bawah tanah di New York. Ia memilih hadir sebagai manusia biasa, bukan sekedar bintang film. Di balik layar, Keanu dikenal sebagai pribadi yang peduli. Ia pernah membantu seseorang agar tidak kehilangan rumahnya, menyumbangkan puluhan juta dolar dari penghasilannya, dan diam-diam mendukung banyak kegiatan sosial serta riset kesehatan. Di hari ulang tahunnya, ia memilih duduk di depan toko roti, menikmati makanan sederhana, dan berbagi waktu dengan orang-orang yang lewat. Bahkan ia pernah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendengarkan cerita seorang tunawisma. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana ya. Kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar empati yang kita bagikan. Kadang, orang yang paling banyak kehilangan justru adalah orang yang paling tulus memberi. Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat, tapi mengajak kita menjadi manusia yang peduli. Semoga kisah Keanu Reeves hari ini bisa jadi pengingat bahwa kesederhanaan dan kebaikan selalu punya tempat di dunia. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan hati yang lebih hangat.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain. Tapi, ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

Kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal. Dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi. Anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di rapor, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Mak, kenapa kau gagal?
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan Prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan Prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian

Kepandaian finansial bukan tentang pamer kekayaan, bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi, melainkan tentang ketenangan, tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita, tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang. Cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat fondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.